0: 100.9 FM.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat seluruh pendengar radio nombor satu pilihan orang Selangor. Kalau kita membuka buku sejarah sesebuah negara, biasanya kita akan bertemu nama pemimpin, tokoh, pejuang dan mereka yang berdiri di pentas besar. Tetapi saya mahu kita fikir satu soalan. Siapa yang membentuk manusia sebelum manusia itu masuk ke pentas sejarah? Seorang pemimpin tidak lahir terus menjadi pemimpin. Seorang doktor tidak lahir terus menjadi doktor. Seorang guru, jurutera, usahawan atau anggota keselamatan semuanya pernah menjadi seorang anak. Dan seorang DJ hebat macam DJ Anis ni pun pernah menjadi seorang anak. Dan kini menjadi seorang ibu. Dan sebelum negara mengenali mereka, selalunya ada seorang wanita yang terlebih dahulu mengajar mereka berdiri. Bercakap, menghormati, bersabar dan memahami tanggungjawab. Di situlah saya melihat satu sisi pembangunan negara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Negara bukan hanya dibina dengan konkrit semata-mata. Negara dibina dengan manusia. Dan sebahagian besar kerja membina manusia berlaku dalam ruang yang tidak mempunyai pentas, kamera atau tepukan. Kita selalu mengukur pembangunan dengan angka. Berapa kilometer jalan raya dibina? Berapa tinggi bangunan yang dibuat? Berapa besar pelaburan? Berapa banyak pertumbuhan ekonomi? Tetapi ada satu pembangunan yang sukar dimasukkan dalam carta. Seorang ibu yang membesarkan anak supaya tidak mengambil hak orang. Seorang guru yang membuat seorang murid kampung percaya bahawa kemiskinan bukan noktah kepada cita-citanya. Seorang doktor wanita yang membuat keputusan sukar ketika nyawa pesakit berada di tangannya. Seorang usahawan yang membuka pekerjaan kepada puluhan keluarga. Seorang anak perempuan yang menjaga ibu bapanya yang sudah uzur sambil meneruskan kerjaya. Tidak semuanya masuk berita. Tetapi jangan silap, itu juga merupakan pembangunan sesebuah negara. Kadang-kadang, projek paling besar tidak mempunyai papan tanda projek. Dan saya mahu kita berhenti melihat wanita hanya melalui satu perkataan, yakni pengorbanan. Kita terlalu biasa memuji wanita kerana sabar, kerana boleh tahan, kerana banyak mengalah. Tetapi masyarakat yang matang tidak hanya memuji wanita kerana mampu menanggung beban. Masyarakat yang matang juga bertanya, adakah beban itu dibahagikan dengan adil? Ini penting. Menghormati wanita bukan sekadar memberikan bunga. Bukan sekadar ucapan setahun sekali. Ia bermaksud memberi pendidikan, keselamatan, peluang, kepercayaan, ruang untuk berkembang. Dan sistem yang tidak memaksa mereka memilih antara menjadi manusia yang berjaya atau manusia yang mempunyai keluarga. Dalam tradisi Islam, kita boleh lihat bagaimana wanita juga tidak pernah hanya hadir sebagai watak sampingan. Khadijah radhiyallahu anhu bukan sekadar isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang wanita yang mempunyai kekuatan ekonomi, kebijaksanaan dan keberanian untuk berdiri bersama junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah masih asing dan berisiko. Ibu Nabi Musa alaihissalam pula mengajar kita tentang keberanian yang lahir daripada tawakal. Maryam alaihissalam mengajar tentang kesucian, keteguhan dan maruah. Maksudnya, kekuatan wanita tidak datang dalam satu bentuk. Ada wanita yang membina dengan ilmu. Ada yang membina dengan kepimpinan. Ada yang membina melalui perniagaan. Ada yang membina melalui keluarga. Dan ada juga yang membina melalui keberanian. Jangan ukur semua wanita dengan satu pembaris. Di Malaysia hari ini, kita melihat wanita berada dalam universiti, hospital, mahkamah, sekolah, sektor awam, perniagaan, penyelidikan, pertanian, teknologi dan kepimpinan komuniti. Tetapi bagi saya, soalan yang lebih penting bukan bolehkah wanita berjaya. Soalan itu sudah terlalu lama. Jawapannya sudah jelas. Soalan yang patut kita tanya sekarang ialah, adakah kita cukup bijak untuk menggunakan seluruh potensi rakyat kita, lelaki dan wanita, bagi membina Malaysia yang lebih baik? Kerana negara yang mengetepikan bakat separuh daripada rakyatnya sedang membazir kekuatan sendiri. Itu bukan isu lelaki lawan wanita. Itu isu pembangunan negara. Dan kepada lelaki, termasuk saya sendiri, ada satu renungan yang wajar kita bawa. Kalau kita mengaku menghormati wanita, jangan hanya hormati mereka ketika mereka menjadi ibu kita. Hormati juga wanita ketika dia menjadi pekerja, ketika dia menjadi pemimpin, ketika dia bersuara, ketika dia tidak bersetuju dengan kita. Kerana penghormatan sebenar diuji bukan ketika seseorang menurut kita. Ia diuji ketika seseorang mempunyai pandangan yang berbeza. Menjelang Hari Malaysia 16 September ini, mungkin kita perlu membesarkan definisi tentang siapa yang membina negara. Bukan hanya orang yang namanya ada pada bangunan. Bukan hanya orang yang gambarnya ada dalam buku sejarah. Tetapi juga manusia yang setiap hari membentuk generasi berikutnya. Dan ramai antara mereka ialah wanita. Saya mau tinggalkan satu ayat hari ini. Sejarah mencatatkan siapa yang memimpin negara, tetapi seringkali wanitalah yang membentuk manusia yang akhirnya memimpin sejarah. Kalau kita benar-benar mahu Malaysia menjadi negara yang hebat, jangan hanya bertanya apa yang wanita boleh berikan kepada negara. Kita juga perlu bertanya apakah negara sudah memberikan ruang terbaik supaya wanita boleh memberikan yang terbaik. Itulah Ibrah Merdeka kita hari ini.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: 100.9 FM.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Lebuh Raya Shah Alam ke SAS E5 arah timur, Bukit Rimau ke Highcom dan Seafield ke Susur Perlahan.

0: Patut lock you ke Jalan Istana. Berhemah ketika memandu dan jaga jarak kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shared because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
6: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.
7: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
4: Kami menentang kezaliman.
6: Menentang kekejaman.
3: Kami di Selangor FM
4: prihatin
6: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
6: Palestin.
4: Palestin.
6: Palestin. Palestin.

0: 100.9 FM.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stagon FM, pilihan tebal.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
0: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Okey, 8.22 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam Sembang Para Sukma untuk jam yang ketiga, Teh Tarik Kopi O. Untuk hari ini, Khamis 10 September 2026. Hari ini merupakan hari yang terakhir untuk Para Sukma. Jadi nak kongsi dengan anda senarai acara yang akan diadakan pada hari ini. Untuk Para Bosia, bermula pukul 10 pagi, berlangsung di Dewan Besar Tanjung MBSA Seksyen 19 Salam. Manakala Para Badminton pula, bermula pukul 9 pagi nanti, pusingan akhir akan berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam. Manakala Para Memanah, pusingan akhir bermula pukul 9 pagi, berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam juga. Manakala bagi Para Renang, pusingan akhir bermula pukul 9 pagi, berlangsung di Aquatik Selangor Seksyen 13 Shah Alam. Manakala Para Catur, pusingan kelima hingga akhir bermula pukul 9 pagi, bakal berlangsung di Ballroom 2 dan 3 Widem Akma Hotel Klang. Para Bowling Padang, peringkat kumpulan hingga akhir telah pun bermula pukul 8 pagi, berlangsung di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas Klang. Para Tempin Bowling, pusingan akhir bermula pukul 10 pagi, akan berlangsung di Sunway Megalane Subang Jaya. Manakala akhir sekali, Para Pingpong, pusingan separuh akhir hingga akhir bermula pukul 9 pagi, akan berlangsung di Dewan Convention MBDK Bukit Raja. Okay? Jadi kalau anda berkelapangan, anda ada kelapangan waktu, okay? Ada masa lapang, anda boleh ke lokasi-lokasi yang telah pun dikongsikan untuk orang kata bagi sokongan kepada khususnya atlet-atlet Selangor yang akan beraksi pada Sukan Para Sukma Selangor 2026 untuk hari ini, hari yang terakhir 10 September 2026 Khamis. Okey, berbalik kepada topik Sembang Para Sukma hari ini mengenai pingat apa yang layak anda terima dalam kehidupan anda. Okey, bukan semestinya pingat sebenar emas, perak ataupun gangsa, tapi sebenarnya itu satu penghargaan untuk perjuangan, pengorbanan dan juga pencapaian hidup. Okey, kita dah baca kongsikan tadi antara komen-komennya. Farah Nadia dari Ampang katanya, saya pilih pingat bangkit semula. Pernah lalui fasa yang sangat susah, rasa macam hidup dah tak ada arah, tapi perlahan-lahan saya kumpul semangat dan bina hidup semula. Jadi sampai hari ini saya masih lagi berdiri.
5: Kalau dengan saya pula, Kamal dari Sabak Bernam, saya nak pingat tanggungjawab. Walaupun hidup tak selalu mudah, saya cuba tunaikan tanggungjawab kepada keluarga. Bagi saya, itu pun satu kemenangan. Mantap, Kamal. Ni Nadia dari Tanjung Karang, saya pilih pingat senyuman. I say many best. Sebab walaupun hati tak selalu okey, saya tetap cuba senyum dan bahagiakan orang sekeliling. Okay. Tapi Nadia, awak jangan sampai terkorban ya. Jangan terkorban ya dengan senyuman awak sendiri.
2: Jangan sampai senyum tu makan diri sendiri. Okey, Liana katanya, saya pilih pingat sahabat yang setia. Saya mungkin tak mampu bantu kawan dengan wang atau benda besar. Tapi bila mereka perlukan tempat untuk meluah, saya akan cuba ada. Kadang-kadang kehadiran kita pun dah cukup bermakna.
5: Ini mesti apa tau? Kalau kawan pukul 1 pagi, motor rosak tepi jalan kan? Call dia, dia sampai. Mesti perangai dia start macam tu. Itu dia punya setiap kawan tu lain macam tau kalau kita orang ni.
2: Okey, Aisyah katanya, pingat saya ialah pingat maafkan diri sendiri. Sebab dulu saya selalu salahkan diri atas kesilapan masa lalu. Jadi sekarang saya belajar terima bahawa kita semua pernah tersilap dan kita berhak untuk mulakan hidup yang baru.
5: Ya, peluang kedua sentiasa ada.
2: Ada lagi. Satu lagi, Roslan dari Hulu Langat. Kalau ada pingat untuk orang yang masih mampu tersenyum walaupun banyak masalah, saya nak pingat tu. Sebab kita tak tahu apa yang orang lain lalui. Kadang-kadang senyuman kita sebenarnya bunyi-bunyikan 1000 cerita.
5: Oh ya, saya setuju kat situ.
2: Okey, Kak Zaini dari Puchong katanya, selamat pagi Awan, ada kawan pagi ni. Ada geng. Dan juga komen daripada, dia tak tulis-tulis nama. Assalamualaikum katanya, saya seorang ibu, pingat yang berharga bagi saya adalah doa dari anak-anak tercinta.
5: InsyaAllah,
2: mudah-mudahan. Okey, kalau anda nak kongsi lagi orang kata komen mengenai topik hari ini, ingat apa yang anda layak terima dalam kehidupan anda.
5: Ya, anda jadi boleh kongsikan dengan kita di 019-330-4425 ataupun
2: ataupun apa? Dia tak nak sebut juga tu. 0322873203 atau 0322873204.
5: Bahagi.
2: Bahagi dia bagi kita yang tu je kan. Okey, kami akan terus nantikan komen-komen daripada anda untuk topik hari ini, untuk sembang Para Sukma Selangor FM.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

0: Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
1: Okey, rentak kita, aksi kita. Kita dah pun 8.40 minit pagi waktu ini untuk sembang para sukma. Okey, nak sambung kongsi dengan anda mengenai pingat yang anda rasa layak untuk anda berikan kepada anda dan juga kehidupan anda. Okey, untuk komen berikutnya daripada Zulaika dari Sepang katanya, saya layak dapat pingat untuk diri sendiri sebab selama ni saya selalu sibuk menjaga hati dan juga kebahagiaan orang lain sehingga lupa diri sendiri. Jadi sekarang saya belajar hargai diri dan jaga kesihatan mental serta emosi saya. Terima kasih banyak Zulaika. Intan dari Petaling Jaya. Saya pilih-pilih wanita yang tak berhenti bermimpi. Walaupun umur makin bertambah, saya masih ada impian yang belum tercapai. Bagi saya, selagi hidup, selagi itu kita boleh cuba. Terima kasih banyak-banyak. Juga kita ada Nabila. Saya nak pingat berani melepaskan. Kadang-kadang kemenangan bukan bila kita berjaya dapatkan sesuatu, tapi bila kita berani melepaskan sesuatu yang sebenarnya sudah tak baik untuk kita. Okey. Baik, terima kasih banyak untuk Nabila. Ada komen berikutnya ke?

0: Firdaus daripada Kuala Selangor pula. Saya rasa layak dapat pingat lelaki yang bertahan. Alamak. Sebagai seorang suami dan ayah, kadang-kadang kita tak boleh tunjuk kita penat. Kita kena terus kuat sebab ada keluarga yang bergantung pada kita.
1: Boy. Okey, selepas kita nak sambung lagi, ada sikit-sikit lagi komen yang kita nak habiskan. Selepasnya kita ada info trafik terkini. Nak kembali lagi selepas ini dalam Sembang Parak Sukma. Tertarik Kopi O Selangor FM.
0: Redun Bersatu, Orang Selangor.

0: dan lebih energetik.
1: Trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut: Lebuh Raya Baru Pantai, E10 arah utara, Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat Kuchai ke Pantai Dalam dan Sanwi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Lebuh Raya Damansara Puchong, E11 arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Puchong Industri ke Jambatan Kabel dan Jalan Majlis ke Taman Megah. Arah selatan Pencala ke TTDI. Lebuh Raya Bertingkat Ampang KL, E12 arah barat, Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat. Untuk makluman lanjut laluan tidal dari kilometer 4.5 barat ke susur keluar Raja Abdullah telah diaktifkan. Berhemah ketika memandu dan jaga jarak kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, lagu tahun 1986 daripada Mariah Carey dengan Always Be My Baby. Membawa kita sekarang ini 8:52 minit pagi dah pun di hujung-hujung dah. Jam yang ketiga Teh Tarik Kopi O juga hujung-hujung dah sembang Pak Rasukma untuk hari ini. Silakan untuk komen-komen.
1: Sedikit lagi. Zuraida daripada Ceras, saya pilih Pingat Memaafkan. Bukan mudah nak memaafkan orang yang pernah lukakan kita. Tapi saya belajar, memaafkan bukan bermakna kita lupa. Cuma kita memilih untuk tak lagi membawa sakit itu dalam hidup. Ajak dia kan.
0: Okey, Hanis dari Kelang. Saya nak pingat untuk diri yang pernah patah hati. Ada satu masa saya rasa saya takkan bahagia lagi. Tapi masa mengajar saya, luka boleh sembuh. Alhamdulillah hari ini saya dah boleh senyum semula. Jadi saya rasa saya patut beri penghargaan itu kepada diri sendiri. Ingat untuk diri yang pernah patah hati. Sesuai. Okey.
1: Kelab jiwa luka nama dia.
0: Sudahlah tu. Baru nak cakap dengan dia nak kita geng ah.
1: Amirul dah bagi Pingat Berani Bermula Semula. Okay. Saya pernah kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Masa tu saya rasa semuanya dah berakhir. Rupanya Tuhan sedang ajar saya untuk bina kehidupan yang baru. Woi, mantap Amirul.
0: Faizah dari Hulu Langat, pingat saya ialah pingat bertahan dalam diam sebab ada perjuangannya kita tak cerita pada sesiapa. Kita senyum, kita kerja, kita urus keluarga macam biasa sedangkan dalam hati hanya Allah yang tahu.
1: Betul.
0: Akhir sekali Azrul katanya pingat yang saya mahu ialah pingat masih mampu tersenyum. Ada masa kita senyum bukan kerana hidup kita baik-baik aja, tapi kerana kita tahu tak mahu orang yang kita sayang risau dan mungkin senyum itu sendiri adalah tanda kita masih kuat.
1: Jadi kita kena sentiasa kuatlah eh.
0: Ya, apa pun yang berlaku kena orang kata tabahkan hati, kuatkan semangat insya-Allah. Okey.
1: Dia pingat-pingat ini daripada diri kita yang cipta dan kita juga yang beri pada diri kita.
0: Kita award diri kita kan. Kita pun layak juga dapat pingat.
1: Betul.
0: Kalau tak ada orang nak bagi, kita bagi diri sendiri. Kata self reward untuk diri kita. Benda tu tak mahal pun. Jadi mungkin kita tak pernah berdiri di podium, tak pernah kita nak terima tepukan, tak pernah orang nak nampak perjuangan kita. Tapi setiap kali kita pilih untuk bangun lepas jatuh, bertahan ketika penat dan juga melangkah walaupun hati terluka, sebenarnya kita dah memenangi satu pertandingan yang paling sukar, iaitu pertandingan dalam kehidupan sendiri. Jadi hargai diri kita kerana pingat paling berharga kadang-kadang bukan yang orang bagi tapi yang kita berikan kepada diri sendiri.
1: Ya, percayalah, melangkah tu pun dah satu kejayaan.
0: Itu kata pujangka daripada DJ Art eh. Kalau melangkah tu baru satu kejayaan. Okey, baik. Okey, selepas ini kita nak ikuti utama 9 pagi, betul?
1: Betul
0: 9 pagi eh?
1: Ya, betul.
0: Utama 9 pagi dari Pusat Berita Hati Amal Kasapu di Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita masuk jam yang terakhir. Teh Tarik Kopi O, kita ada tetamu istimewa kejap lagi. Mengenai apa, kita akan bersama-sama insyaAllah. Tuan Yang Dipertua Majlis Daerah Sabah Bernam yang berusaha Tuan Awaludin bin Zakaria, apa topiknya insyaAllah mengenai projek siap manfaat kepada rakyat. Jadi apa yang berlaku selepas satu projek pembangunan tu siap dilaksanakan, apa yang paling penting, apa manfaat kepada rakyat. Jadi kita akan ikuti kupasan yang menarik bersama yang berusaha Tuan Awaludin bin Zakaria Yang Dipertua Majlis Daerah Sabah Bernam, dan insyaAllah pada pukul 9.15 pagi nanti dalam jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O dalam Bandaraya dan PBT kita.
1: Baik. Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbahar itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan dui tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan taja utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, PPT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Lebuh Raya Kemuning Shah Alam, E13 arah utara, persiaran Anggrek Mokara ke persimpangan Kota Kemuning dan Alam Impian ke pusat bandar Shah Alam. Lebuh Raya Lingkaran Luar Kajang, E18 arah barat, Balakong ke The Mines dan Country High ke Uniten. Arah selatan, Sungai Chua ke Sungai Ramal. Lebuh Raya KL Putrajaya, E20 arah utara, Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Lebuh Raya Kajang Seremban, E21 arah utara, Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Lebuh Raya Duta Ulu Kelang, E33 arah selatan, Greenwood ke Sentul Pasar. Arah barat, Sentul ke Segambut. Lebuh Raya Koridor Gatri, E35 arah selatan, Bukit Jelutong Central ke persiaran Montfort. Arah utara, persimpangan Kuang ke Plaza Tol Rawang. Berhemah ketika memandu, jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu dan jaga jarak kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Okey, dah pun di hujung jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O. 9.7, hampir 9.18 minit pagi waktu ini. Dan seperti yang janjikan, untuk jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O hari ini, kita ada tetamu istimewa yang sangat special di Konti. Untuk slot
0: PBT dan anda.
3: Okey, Bandaraya dan PBT kita hari ini, kita bersama-sama dengan tetamu istimewa di Konti Selangor FM, Tuan Awaludin bin Zakaria, yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benar. Terima kasih banyak tuan. Sudi orang kata luangkan masa lagi sekali datang ke Konti. Alhamdulillah.
4: Selamat datang.
5: Okey.
4: First time ni. Tu perjalanan okey ni.
5: Alhamdulillah okey.
4: Alhamdulillah.
3: Ni dia tuan dari Sabah Benar ni?
5: Saya Salam.
3: Oh, Salam. Okey, direct datang sinilah.
5: Yes, saya.
3: Lepas tu bawa ke Sabah Benar ni.
5: Betul.
3: Okey. Ni Tuan Awaludin pertama kali dengan Ad, tapi alhamdulillah jodoh yang kedua dengan saya.
5: Ya, betul.
3: Temu kali kedua dengan saya. Okey, selain mendengarkan kami di radio juga RTM Klik, anda juga boleh tonton kami secara langsung di dua media sosial rasmi Selangor FM, di Facebook rasmi Selangor FM, juga di TikTok rasmi Selangor FM. Boleh tengok kami bersiaran secara langsung di Konti Selangor FM.
4: Ya.
3: Okey, hari ini nak sembang-sembang santai dengan Tuan Awaludin mengenai projek siap manfaat kepada rakyat.
5: Betul.
3: Kalau sebelum ni tuan datang untuk promosikan orang kata apps.
5: Betul. Jom Sabah.
3: Jom Sabah. Kejap lagi kita tunjukkan. Saya punya telefon ada lagi apps tu.
4: Oh,
3: lagi kita tunjuk. Okey, sebagai mukadimah tuan mungkin tuan boleh kongsikan maksud konsep projek siap manfaat kepada rakyat ni, khususnya dalam konteks pembangunan dan juga penyelenggaraan di kawasan Sabah Benar sendiri.
5: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan selamat Selangor kita maju bersama. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Radio Selangor kita kerana menjemput saya lagi sekali lah. So alhamdulillah kita berjumpa dan bersembang-sembang banyak tajuk sepanjang tahun ini kita dah bincang. So tajuk hari ini kita berkisar tentang projek siap manfaat kepada rakyat. So pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih lah kepada semua agensi-agensi yang telah membantu Majlis Daerah Sabah Benar dari segi memberikan peruntukan pembangunan dan penyelenggaraan, terutamanya daripada KPKT, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, MOTEC dan agensi-agensi yang banyak membantu kami dari segi membuat pembangunan di daerah Sabah Benar. Seperti yang DJ tahu, kami ini adalah Sabah Benar Kota Agropolitan. 12 PBT yang salah satunya majlis daerah yang masih lagi majlis daerah daripada 12 PBT. So kami ini adalah daerah pertanian, di mana pertanian itulah sumber utama kami lah, dan menjadi tanggungjawab kami untuk menjaga rezeki makanan negara, di mana kami adalah PBT daerah kampung yang menjadi sumber utama beras negara. Seluas 13,000 hektar. Dan juga hasil-hasil pertanian lain macam hasil laut, hasil kelapa, sayur dan ayam dan sebagainya. Jadi memang kita perlukan daripada pembangunan-pembangunan, kita tak nak tertinggal dari segi kampung tadi. Dan kita pun memberi servis kepada 100,000 orang lebih penduduk di daerah kampung kami. Di mana banyak projek-projek yang kami pohon daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dah telah kami terima. So alhamdulillah tahun ni saja kita dah hampir 5 juta ringgit lah kita terima daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Di mana projek ini adalah memberi manfaat kepada penduduk kami. Di mana kalau kita lihat projek-projek yang kita dapat ini, dia akan memberi satu makna yang besar pada penduduk kami lah. Bila penduduk kampung ni, dia nak back to basic dia, DJ. Di mana dia perlukan jalan yang tak berlubang, jalan yang cantik, pembangunan di segi sampah dikutip, rumput dipotong, lampu jalan terang, longkang dicuci. Dapat 5-6 perkara yang back to basic ini telah kami syukur sangat. Dan kami pun memahami di mana kami tak perlukan pembangunan-pembangunan yang besar seperti di kota-kota besar. Cukup sekadar yang back to basic ini, kami dalam mensyukuri di mana kami boleh hidup dalam keadaan yang sejahtera lah. Di mana ekonomi pertanian itu sendiri telah membuatkan kami berasa bangga lah dengan kami mengeluarkan produk-produk pertanian dan berikan satu sosio ekonomi yang baik di daerah kami lah. So that's why projek siap manfaat kepada rakyat. So yang ini saya perlukan lah tahun depan. Tahun depan saya promote lah awal-awal lagi buka dimah ni. Bagi banyak-banyak lagi peruntukan kat kami. Dan insyaAllah kami akan sediakan untuk kepada rakyat kami lah. Itu sebagai buka dimah lah awalnya.
4: Okey. Jadi macam Datuk dah macam Tuan dah kata tadi, apakah perubahan dan manfaat yang dapat dirasai secara langsung oleh masyarakat setempat, contoh macam projek-projek pembangunan, kerja-kerja naik taraf yang dah disiapkan tu?
5: Okey,
4: bagi satu dua contoh macam tu.
5: Okey, terima kasih saja. Dia perubahan ni dia amat ketara. Kalau kita lihat 10 tahun dulu, daerah kami ini memang satu daerah yang kampung tradisi. Namun sekarang ni dengan perubahan pembangunan yang pesat di daerah Lembah Kelang, so kami menerima limpahan yang sama. Di mana projek-projek pembangunan yang kami terima daripada Kerajaan Bersetuan dan Kerajaan Negeri, dia memberi manfaat khusus kepada tadilah peniaga-peniaga kecil, rodo serta itu peniaga kecil. Di mana kami dapat peruntukan-peruntukan daripada peruntukan pembangunan untuk repair pasar, kedai-kedai majlis. So terutamanya pasar kami sekarang ni, kami dah buat pasar yang terbaru, ada pasar awam Sabak Benam. Di mana kami konsep kita ubah suai kita punya pasar menjadi satu smart pasar.
4: Kompleks.
5: Pasar tu bersih. Pasar tu bersih di mana kalau kita pengunjung datang tadi, kami dah luaskan dia punya petak perniagaan. Lepas tu semua dia mesra, warga emal mesra, mak ayah nak bawa anak pakai stroller. So pasar tu dia bersih dan kering.
4: Aliran jalan dia
5: jalan dia terluas. So kalau kita pergi pasar, selalu dimomokkan dengan pasar yang busuk, berkecah, lecak,
4: sempit.
5: Yang ni luas. So ruang perniagaan pun kita bagi yang luas dan dengan barang yang minimum. Yang ini kita buat fokus kepada pasar-pasar untuk kita naik taraf pasar-pasar. Yang terbaru kami dapat peruntukan daripada KPKT untuk bina dan rubuh dan bina semula pasar di Pasir Panjang. Konsep moden, minimalis dan konsepkan warisan. So bila kita naik taraf satu-satu pasar itu, kami dah kekalkan satu konsep pembangunan yang minimalis dan bercirikan warisan. So that's why nanti kalau kita lihat projek ini siap, jemputlah datang dan kami akan tengok satu kawasan kampung tapi ada satu pembangunan yang cantik. Dia tak kalah hebatnya daripada bandar-bandar besar. So ini akan memberi peluang peniaga-peniaga ni. So lain itu, kita naik taraf semua dewan-dewan kita, dewan-dewan komuniti. Dewan-dewan ni kita dapat peruntukan yang banyak daripada Kerajaan Negeri. Pertama kami fokus dari segi tadi tu, tandas dia. Tandas dia mesti dah BMW. BMW bersih, menawan dan wangi.
3: Bersih, menawan dan wangi.
5: Yes. Dewan-dewan ni kami buatkan kemudahan dari segi memudahkan tadi juga untuk warga emas, orang tua, OKU dan baby mesra, baby boleh buat stroller supaya, sebab kita kadang-kadang lupa hanya fokus kepada mungkin OKU saja untuk mudah masuk, tapi kita lupa warga emas. Sebab kami lihat kalau di kampung-kampung ni ada kenduri kahwin, so bawa nenek-nenek, makcik-makcik yang kursi roda, kadang-kadang kita tak menggunakan permudahan yang yang mesra mereka ni. So kami buat sedikit sebanyaklah dengan peruntukan yang terima, kadang-kadang RM50,000, RM100,000, RM200,000. Jadi kita dapat untuk bangunkan dewan-dewan kita lah. Yang ini antara-antara yang dua contoh. Yang ketiga tadi jalan lah.
3: Jalan.
5: Jalan ni kita dapat peruntukan Maris. Setahun tu kita dapat dalam 10-12 juta lah. Yang di mana Infrasel menjadi rakan strategi utama lah untuk memberikan satu perkhidmatan supaya jalan di kawasan Sabak Benam ni tak ada lubang. Jalannya cantik. So kita masukkanlah di kawasan-kawasan yang di mana kawasan-kawasan utama tadi tu di bawah majlis penyelenggaraan, jalan tadilah mesti bersih. Yang ni jadi yang kepada back to basic tadi lah. Kemudian longkang-longkang tadi lah. longkang-longkang tadi kita dengan kerjasama KDEB. Uh-huh. Di mana KDEB ni memang menguruskan hal ehwal sampah menyampah ni. Potong rumput, cuci longkang, kutip sampah. Yang ini memang kita mendapat servis yang baik daripada KDEB. Walaupun adalah juga aduan-aduan daripada penduduk biasalah. PBT ni tak lagi daripada paduan. Tapi kita dapat menyampaikan perkhidmatan yang terbaik tadi dari melalui peruntukan-peruntukan yang datang daripada kajak negeri di Kustuan. So ini antara-antara yang saya terimalah daripada majlis daerah Samlam. Kita beri pembangunan tu kepada masyarakat dan masyarakat mendapat manfaatnya dari segi tadi lah. Apa yang ada. Nanti saya sambung sikit tentang projek pelancongan pula lah. Di mana dia nak menggalakkan kami Sabak Benam Kota Agropolitan ni. So kita berhenti di situ, nanti kita sambung yang bab peruntukan pelancongan
3: pula. Kita depan kita sambung dengan peruntukan pelancongan ni.
4: Awan bila kali terakhir awak pergi Sabak Benam? Awak kena pergi.
3: Awak kena pergi. Jujur saya lalu je.
4: Lalu. Awak, saya pernah pergi 6 bulan lepas. 6 bulan lepas, 7 bulan lepas.
5: Cantik kan
4: tempat. Memang cantik. Macam keluar dari Selangor lah.
5: Betul.
4: Oh gini
5: Dia tak kata rasa kampung. You masuk kampung-kampung yang moden, kampung yang cantik, kampung yang bersih. Makanan dia sedap. So tempat-tempat yang menarik. So sesuai untuk kita aktiviti berhujung minggu tadi tu. Sehingga untuk kita santai satu hari stay, satu hari dua malam, dua hari satu malam untuk kita menikmati
4: staycation.
5: Tak jauh daripada KL ke Shah Alam, Shah Alam daripada Shah Alam ke Sabah Benam, dalam satu jam lebih.
4: Sejam lebih
5: dah sampai.
3: Oh, sejam lebih. Okey.
4: So, nama tu dengar macam jauh kan?
3: Tak jauh. Nanti nak kena bawa mak saya ke tu.
5: Boleh silakan.
3: Insya-Allah. Okey, kita balik. Okey, kita berehat kejap. Kita kembali lagi selepas ini dalam Bandaraya dan PBT kita.
4: Selamat.

0: Okey, kembali bersama-sama saya, Awan, Art dan juga yang tetamu istimewa di Kota Selangor FM yang dipertua Majlis Zaidah Sebab Benar, Tuan Awaludin bin Zakaria. Langsung untuk bandaraya dan PBT kita mengenai projek siap manfaat kepada rakyat. Sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda, sebelum ni Tuan Awaludin pernah datang ke Konti untuk promosikan satu apps dinamakan Jom Sebab Benar. Jadi apps ni masih ada di telefon saya. Jadi siapa-siapa yang orang kata nak berkunjung ke Sebab Benar, mungkin ada perancangan nak berkunjung ke Sebab Benar, boleh muat turun. Sini semua ada eh.
1: Ya.
0: Ini bukti yang ada. Okey. Saya tertarik dengan bila tuan kata keperluan apa, kemudahan-kemudahan yang naik taraf tu mengambil selain, bukan saja mengambil kira tentang OKU tapi juga mengambil kira tentang warga emas.
1: Betul.
0: Saya suka sangat part tu.
1: Betul.
0: So, kadang-kadang kalau mak saya ke berjalan tu, kalau dia kan dia tengok tangga ni tinggi, now dia nak berjalannya, betul, dia payah nak naik. Okey. Okey, sambung balik tadi tuan dah kongsi mengenai apa maksud konsep projek siap manfaat kepada rakyat dan juga perubahan dan juga manfaat yang dapat dirasai secara langsung oleh masyarakat setempat. Okey, tuan nak tanya peruntukan pelancongan pula tuan.
2: Okey, terima kasih di Jawa Najib Adan. Untuk pelancongan pula, memang kami ni bila kita buat satu kajian sosioekonomi itu, Sebab Benar ni dia memang terfokus kepada pelancongan agrotourism dan ecotourism. Satu pertanian berasaskan pertanian, satu lagi pelancongan berasaskan ekopelancongan tu. Di mana kami mempunyai lebih 303 inap desa dan sebahagian besar ni, separuh, hampir separuh tu kami dah cuba untuk kita bagikan lesen dan juga kebenaran beroperasi lah. Dan bila kita nampak dua fokus ekoturism dan agrotourism ni, of course kita nak menyediakan infra pelancongan yang baik.
1: Yang baik.
2: Okey, dari segi jalan tadi tu kami dah tackle melalui jalan tadilah, melalui Maris. Dan lepas tu pasal sama juga, kita tengah memfokuskan kepada pemutihan inap desa tadi tu. Di mana peruntukan inap desa tadi, ada sebahagiannya dapat peruntukan-peruntukan yang kita dapat untuk tadi. Baik pulih di kawasan-kawasan pelancongan yang Maris punya. Contohnya, kami dapat peruntukan daripada Motec. Tahun ini lebih kurang dalam hampir 400 ribu lah untuk naik taraf kita punya klip-klip di Sungai Panjang.
0: Oh, klip-klip.
2: Ya, klip-klip. Jadi yang ini kita buatkan infra di segi tadi kemudahan jetinya. Kita buat floating jetty. Di mana sekalau kita lihat sekarang, jetty tu dia ada tapi tak boleh kereta yang banyak lah.
0: Okay.
2: So kami dapat peruntukan masih pada Motec, di mana dia memberikan satu peruntukan untuk naik taraf jetty tu supaya lebih besar. Untuk memberikan keselamatan kepada pelancong yang berkunjung supaya dia selamat untuk naikkan bot tadi lah. Dan juga tempat itu juga kita mudahkan lagi, apa, lebihkan lagi di segi infrastruktur tadi lah, untuk sainis masuk, sainis masuk dan sebagainya, dan juga memberikan kelebihan tadi tu dari tapak-tapak yang baru lah. So ini peruntukan Motec yang kita terima. Begitu juga dalam RMK baru ni kita terima duit peruntukan lebih kurang 1.5 juta untuk menaik taraf denai di kawasan sekitar, kawasan sawah.
1: Okay.
2: Sawah. Dan di mana kita ada satu infra di mana kita akan membina satu denai, denai dan juga pusat-pusat yang kita, pusat tarikan untuk pelancongan supaya orang datang untuk mengambil beriadah, mengambil gambar dan memberikan satu pusat pelancongan yang menarik lah untuk dikunjungi di daerah Sabah Benam. Di samping itu banyak dan melalui peruntukan-peruntukan yang pelancongan, peruntukan kerajaan negeri ini, kita buat satu kawasan lapang macam Taman Madani.
1: Okay.
2: Taman Madani ini dia akan ada di Serincan, ada satu yang baru siap di daerah di Pekan Bandar, Pekan Sabak, Pekalan Sabak. So dataran ni besar dia boleh cater sampai 2-3 ribu orang untuk buat event-event yang melibatkan program komuniti, program pelancongan, program kerajaan negeri, projek program Sabda, program cintai sungai. So Pekalan Sabak baru ni kita ada program dengan JPS. Terima kasih kepada JPS Negeri Selangor. Dia buat program, satu program Sangi Sayangi Sungai Peringkat Negeri Selangor. So kami sebagai tuan rumah, duduk di kawasan Bandar Sabak ni adalah bandar warisan. Kita ada empat bandar utama. Bandar pertama tadi Sekincan lah, bandar pelancongan lah. Bandar kedua, bandar Sungai Besar. Bandar Sungai Besar ni adalah pusat pentadbiran. Pusat pentadbiran ke situ memang banyaklah, polis daerah kami dan sebagainya, dan di situ pusat pentadbiran utamalah. Nak shopping yang-yang apa semua dekat Sungai Besok. Ini tempat yang bandar. Kita punya tempat shopping center lah macam. Kalau kita rasa kalau KL ni pergi
1: pavilion gitu lah. Pavilion
2: lah. Dia tu dia ada pusat-pusat pembeli belah di di kawasan Sungai Besar, di mana setiap kalau hujung tahun, cuti sekolah, perayaan, memang meriah, jadi jam pekan kami tu. Satu lagi pekan tu. Jadi bandar Sabak. Sabak ni bandar warisan. Asal usul penubuhan tertubuhnya Sabak Benam ni oleh 6 sahabat dia itu adalah di dah Pekan Sabak Benam. Yang itu kita bangunkan dataran Pekalan Sabak tu untuk buat event tadilah, untuk melihat pelancong-pelancong tadi tu ataupun event tu berlaku dekat situ. Kami membayangkan atau memfokuskan supaya setiap bulan dan setiap 2 bulan ada event-event yang besar untuk orang datang dekat Sabak Berenang. Jadi kita lengkapkanlah tadi dari segi infrastrukturnya, kemudahan-kemudahan awam untuk pelancongan, tempat-tempat yang menarik tadi, inap desanya kena ada lesen, dan kita kena dah fokus pula untuk makanan-makanan viral, restoran-restoran tadi itu kita minta dalam keadaan yang bersih. So kita buat pemeriksaan tiap bulan berkala untuk pastikan semua premis-premis kita bersih, jauh daripada lilati. Lilati ni lipas,
1: lipas
2: lalat dan tikus. Lilati so makna yang mana kedai-kedai ni bila orang datang berkunjung dekat Sabak Benam, pastikan tempat makan tu sedap dan bersih lah. So kami beroperasi. Kalau kata memang kita jumpa tikus saja di premis itu, kita tutup 2 minggu untuk dia bersihkan. Supaya orang datang tadi kepercayaan kebersihan tadi, dan orang akan terus datang. Dan kami memang ada package-package yang memang bila infra dah cantik, dan kami mohon kepada pengunjung-pengunjung ni, pengusaha-pengusaha inap desa ni, dia juga akan memainkan peranan tadilah, melengkapkan infrastruktur dia juga. Pastikan tempat inap desa tadi tu mesra OKU, mesra warga emas. So ini kita akan minta dalam masa terdekat ini untuk mereka fokus kepada kemudahan-kemudahan ni. Okey, dan juga tadilah tempat makan-makan restoran yang sedap-sedap. Contoh restoran Lembah Berenam. Yang itu restoran Rimba, Dulang Artuk, dan banyak lagi makanan-makanan sedap dekat kami ni, supaya mereka juga memberikan infrastruktur kawasan yang depan mereka yang baiklah. Tandas disediakan BMW, Versa OKU Gemas. Lepas tu dia menjadikan kawasan kawasan yang mudah akses kepada kedai makan mereka dan juga inap desa mereka. So ini usaha yang perlu berterusan lah, bukan sahaja daripada pihak kami, tapi perlu daripada tadi pengusaha-pengusaha ni. Supaya mereka pun ada merasakan bahawa ini sahaja yang boleh memberi kepada kami di Sabak Benam. Orang datang bukan sekali. Bila dia kata tadi dah seronok datang, dia akan datang berkali-kali. Sebab kami mengsasarkan, kita menganggarkan, bila satu orang datang dekat Sabak Benam, satu hari dia akan belanja lebih kurang RM100. Jadi kalau bayangkan dia datang tadi family, satu kereta 4-5 orang, dia belanja makan, dia belanja shopping, menginap. Kalau menginap lebih. Kalau dia menginap saja, kita dah mensasarkan bahawa satu family itu akan belanja paling kurang $100. Lebih kurang dalam 400 lah. Jadi bayangkan tuan-tuan, kalau kita boleh buat program berfokus begini dengan infra yang cantik tadi, infra yang sempurna, jadi kita dapatlah tarik pelancong yang banyak. Jadi at least adalah penduduk tadi mendapat limpahan dari segi ekonomi dan juga pembangunan yang memberi manfaat tadi tu kepada rakyat di situ lah. Tugas kami berat, di mana kami terpaksa memikirkan supaya anak muda tak keluar dari kampung kami. Satu-satu PBT yang kadar yang menurun kami ya. Kami dapat benam. Jadi makin lama makin ramai orang warga emas, tapi anak mudanya keluar. Jadi tanggungjawab besar pada kami untuk memberikan satu peluang pekerjaan sebanyak mungkin. Walaupun peluang pekerjaan itu dia cara hidup tadi itu lebih rendah daripada sehari hidup duduk di Lembah Kelang. Mungkin gaji di kampung tadi 1,500-2,000 telah mencukupi. Tapi kalau pergi ke Lembah Kelang tak cukup pun. Jadi saya rasa anak-anak muda dah boleh perfikirkan. Sekarang zaman digital. Kita tak perlukan pergi keluar pun.
3: Betul.
2: Peluang perniagaan tu banyak di kawasan kita.
3: Betul.
2: Sendiri. Sebab saya ada jumpa anak-anak muda yang bila dia menggunakan infrastruktur digital di kawasan kampung tadi tu, dia boleh berniaga melalui tadi, menjadi orang tengah.
3: Betul.
2: Menjual produk-produk
3: yang ada
2: tu. Produk ikan. Tuan-tuan akan terkejut, sekarang di kawasan kami untuk penjualan ikan di Bangan-Bangan. Dia

0: order package katakan nak berapa ikan,
1: 100, 200, 300
0: packing hari ni besok sampai.
2: Yeah.
0: So ini dah berlaku dekat kami. Dah berlaku pun, dan kalau tuan-tuan pergi ada tempat tu, okey. Yang ini untuk dua orang ada dah tackle untuk pelanggan Melayu. Dua lagi untuk pelanggan Cina. So ini dah berlaku dekat sebab apa? That's why jurang digital infrastructure yang baik tadi, dia memberi peluang sebenarnya.
1: Betul.
0: Tak perlu pun sampai keluar bandar, meninggalkan mak bapak kita ke seorang di kampung, anak-anak keluar. Jadi tinggallah mak bapak kita di kampung. So ini usaha kami supaya tadi kelengkapan infrastruktur tadi, apa sahaja yang boleh diberi supaya anak-anak muda tak pergi keluar. Dia sustain ataupun lebih sejahtera. Duduk di kampung tak ada hutang. Dia nak makan makanan yang fresh, ikan fresh, sayur fresh, buah fresh. So ini antara-antara yang sekarang untuk life living ataupun sara hidup di kawasan kampung tu lebih rendah dan sejahtera lah. So ini yang fokus kami sebagai BBT untuk melengkapkan infra supaya tapi nak ada mall macam Pavilion tak mungkin lah. So kami pun insya Allah takkan jadi macam bandar besar yang begitu, yang ada pembangunan tapi akhirnya kita hilang identiti sebagai kampung tradisi tu. So itulah yang kita lihat. Projek pelancongan, infrastruktur pelancongan, dia memberi manfaat secara tidak langsung kepada pengunjung dan juga masyarakat tempatan. Sekadar itulah untuk yang pelancongan, nanti sambung lagi.
2: Okey, yeah. Kita berhenti rehat kejap, kembali lagi selepas ini dalam Mandaraya dan PBT kita Selangor FM.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklah. Selangor FM, pilihan tepat. PBT dan anda.
1: Okey, kembali dalam orang kata minit-minit akhir lah untuk pelanda raya dan PBT kita di jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O. Saya Awan, Ad dan juga tetamu istimewa di Kota Selangor FM yang dipertua dan majlis Zaidah Sabah Benang, Tuan Awaludin bin Zakaria. Tadi kita orang kata semang-semang santai tentang projek siap manfaat kepada rakyat. Tadi Tuan dah kongsi macam-macam dah. Orang kata projek-projeknya, peruntukan-peruntukannya untuk orang kata pembangunan di daerah Sabah Benang sendiri. Okey, ada merangkumi macam-macam lah, termasuklah pelancongan tu tadi kan. Jadi nak tanya tuan lah mengenai rancangan Selangor yang kedua pula tuan.
2: Boleh, boleh. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi kesempatan kepada saya. Telah kita berbincang panjang lebar tadi berkenaan dengan infrastruktur kemudahan awam dan akhirnya kepelancongan. Dan sedikit mungkin yang saya tak masukkan tadi adalah kemudahan-kemudahan awam seperti kemudahan-kemudahan sukan. Itu pun kita dapat peruntukan banyak sukan kepada semua yang untuk UNAS. So rancangan Selangor kedua ini sebenarnya kami memang tak tertinggal, di mana kalau rancangan Selangor kedua yang melalui sektor utama tadi itu, so Sabah Benang dia ada satu fokus utama di mana Sabah Benang dari area kawasan pembangunan utara Sabah Benang, di mana kajian negeri memfokuskan kepada pembangunan ekor pelancongan ataupun sektor pelancongan di kawasan Sabah Benang ni terfokus kepada tadi lah projek yang di bawah SABDA. So beberapa projek yang besar tadi lah pusat pendaratan ikan di Sekinchan, yang ini di bawah MBI, dan bandar aquaculture yang terbesar di daerah Sabah Benang, iaitu Sungai Lang. Sungai Lang. Dan juga pembangunan-pembangunan di Anjung Segara, iaitu di BNO Pantai Bumi Hijau. Dan juga pembinaan yang di bawah majlis, iaitu pusat R&R dan juga komplek Abraya Sabah. So ini kemudahan ataupun infrastruktur-infrastruktur nanti bila ada pembangunan di bawah rancangan Selangor kedua, dan bila pembangunan ini terjadi, di mana kami menjadi satu Sabah Benang yang tadi, di mana bandar kota Sabah Benang, kota akuputan yang lengkap di sini tadilah, memberikan sumber makanan utama kepada negara dan negeri Selangor. Dia bagi sekat ekonomi tadi dari segi beras, ikannya, hasil lautnya, sehinggalah produk-produk pertanian lain, buah-buahan, ayam dan sebagainya. So kalau kita lihat PBT terfokus kepada tadi dengan adanya RS2 tadi, peranan PBT tadi itu berkenaan tadi lah melengkapkan infrastruktur yang selengkapnya. Kami sedar pembangunan infrastruktur kami tadi kalau tak dibantu sepenuhnya oleh kerajaan negeri dan persekutuan, memang infrastruktur tu agak kurang lah di Sabah Benang. Tapi alhamdulillah setakat ini memang kita dapat terima peruntukan. Jangan kena rajin minta je lah. Perlu dipahami di mana kita ni dia tak boleh sama dengan PBT yang lain. Bila kita daerah pertanian, kita punya pembangunan tu adalah terhad. Untuk makluman tuan-tuan yang pendengar semua, kawasan pembangunan daerah Sabah Benang ni hanya kurang 20% saja yang boleh dibangunkan.
3: Yang lain semua pertanian.
2: Pertanian dan sebahagian
3: agro semualah.
2: Ya, lepas tu kita ada sebahagian tadi tu yang hutan yang kita dah reservekan sebagai hutan gambut. Yang kita akan jadikan di bawah bawah biosphere.
1: Okey.
2: Untuk kita dapatkan pengiktiraf bawah
3: UNESCO.
2: So tapi kita tak naklah sampai pusat pertanian ni menjadi penghalang kepada pembangunan yang tadi. Jadi kita berharap dengan adanya infrastruktur yang lengkap bawah SABDA tadi, bawah RS2 dan perkhidmatan PBT tadi melengkapkan infrastruktur dan sebagainya, dengan program-program yang kita susun dengan rapi dalam 5 tahun tempoh itu, dan kami sangat menyokong sangat berkenaan dengan RS2 tadi, bagi memberikan tadi sumbangan infrastruktur dan sosioekonomi, sekel ekonomi di daerah Sabah Benang yang 100% memberi manfaat kepada rakyat kami lah. Kami perlu diberi perhatian. Kami ada PBT yang pertanian, daerah pertanian yang perlu diperhatikan dan dibantu, sebab kami tak boleh buat pembangunan pun. Di segi tadi tak boleh bangunkan tanah sawah, tak boleh bangunkan hutan, tapi perlulah dibantu. Kalau nak suruh kami ni seolah-olahnya hidup berdiri, kesudahnya nanti yang tak dapatlah. Tak dapat, boleh hidup lah. Yalah. Tapi kais pagi makan pagi
3: tak
2: lah.
3: Tak merasalah benda-benda
2: jadi tak merasalah infrastruktur tadi. Tapi inilah kekangan itu menjadi cabaran kepada kami supaya dengan kami ini diberi tanggungjawab untuk menjaga rezeki makanan negara, mm-hmm. perlu bantuan daripada semua pihak, daripada kerajaan negeri, persekutuan, MOTEN, dan semua kementerian untuk melihat kami lah. Jadi ini persepsi tadi, di mana kita nak supaya pertanian itu adalah juga menjadi satu peluang perniagaan dan juga boleh memberikan satu pelancongan dan juga ekonomi setempat yang baik lah. So, mungkin sekarang itu sajalah untuk ni sebelum kita pergi kesimpulan keseluruhan nanti lah.
1: Jadi kata penutup lah ni eh.
3: Jadi kalau untuk carian sedikit, sebab Bernah mencatatkan antara kadar dan jumlah kes jenayah yang terendah
2: betul
3: di negeri Selangor berbanding betul daerah-daerah lain.
2: Betul.
3: Jadi kalau untuk pelancongan memang
2: sesuai, dia sejahtera.
1: Sejahtera. Okey. Okey tuan. Orang kata ringkas tuan sebagai penutup kesimpulan dan juga harapan tuan pada seluruh rakyat sebab Bernah.
2: Okey, terima kasih kepada DJ Awan dan juga Ad. So, terima kasih kerana memberi peluang yang singkat ini, sekejap kita pun nak habis. So, terima kasih di mana sahabat Bernah ni satu daerah yang cantik, kota agropolitan yang menarik. Dan lagi kami ini akan memfokus kepada pembangunan sektor pertanian sebagai sektor utama dan sektor pelancongan sebagai sektor utama. Jadi saya memohon kepada semua penduduk-penduduk kita di daerah Sepak Benam untuk sama-sama memberikan kerjasama untuk menjaga kampung kita yang cantik, pekan kita yang cantik. Tolong jaga kebersihan, pelancong kita dah ramai datang, pastikan kedai kita bersih, tempat kita menarik, makanan sedap. Pastikan orang datang sekali itu datang berkali-kali. Jadi infrastruktur tadi kami cuba sedaya upaya untuk melengkapkan. Kita elakkan daripada jalan berlubang, cantan jalan berlekak-lekuk, sampah tak dikutip, longkang tak dicuci, pokok tak ditebang, lampu tak hidup. Yang itu insyaAllah kami akan usahakan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik melalui peruntukan-peruntukan yang kami dapat. Dan kemudahan-kemudahan lain tadi tu saya pesan juga kepada mereka, gunalah kemudahan tu sebaik mungkin, jangan jadi rosakkan. Ini tandas bagus siap dah dirosakkan. Kawasan pertanian, kawasan kemudahan awam baru nak dah baru siap dimain dirosakkan. Jadi kita tak nak, supaya mereka pun ada tanggungjawab. Nak cari peruntukan susah tuan-puan. Bila dah ada, mintalah tanggungjawab itu diberi jugalah pada mereka untuk menjaga kita punya kemudahan-kemudahan awam. So saya menyeru sekali lagi, ramai-ramailah datang ke Sepak Benam. InsyaAllah kita cuba untuk menjanjikan satu pandangan yang menarik dan cantik di daerah Sepak Benam. Dan setiap bulan kita akan ada program kecil dan besar. Dan dalam tahun depan pun kita nak sampai 50 tahun. Yang ini cerita best. Nanti mungkin ada satu sesi khas. 50 tahun depan kami dah jubli perak kami 50 tahun.
3: 50 tahun Sabak Bernam.
2: Sabak Bernam. Mana kami itu bukan 1997. Tahun depan 50 tahun. Usia umur saya. Saya pun mungkin satu, mungkin ada personal touch nanti lah. So tunggukan kita punya, jemput saya sekali lagi.
1: Boleh.
2: Untuk cerita pasal 50 tahun sama 6
3: 50 tahun jubli emas
2: Kita akan cerita dulu, kini dan akan datang. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuan Awaludin Min Zakaria, yang di-Pertua Majlis Sabak Benam, Majlis Daerah Sabak Benam, sudi luangkan masa ke Konti Selangor FM untuk berdaraya dan PBT kita hari ini, berkongsi mengenai projek siap manfaat kepada rakyat. InsyaAllah kita jumpa lagi.
2: InsyaAllah.
1: Okay. Dan juga tugas saya dan juga berakhir di sini, mohon ampun dan maaf di atas segala salah silap dan kekurangan. Selepas ini 5 jam yang berikutnya, 10 pagi hingga 3 petang, Anis akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Kekal melekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor. Terima kasih.

0: dan E-Duit, segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Kerajaan Selangor perluas penggunaan kecerdasan buatan AI. Selangor lepasi sasaran 60 emas. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri akan memperluas penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu menganalisis data dan mempercepat proses pembuat keputusan di peringkat kerajaan negeri. Exco Pembudayaan Inovasi Dr. Muhammad Famingah berkata, teknologi itu akan digunakan untuk meneliti data dalam jumlah besar dan menghasilkan maklumat yang lebih mudah difahami bagi tindakan lanjut.
2: Kita wujudkan ejen-ejen AI yang dapat menganalisa data secara automatik dan menjawab soalan hanya melalui prompt tiap hari. Rasa Datuk Menteri Besar pun senang masuk pejabat tiap hari, dia type je hari ni kat mana ada kan. Kalau data tu dah ada, jadi arahan ataupun penambahbaikan itu boleh dibuat lebih segera dan yang penting lebih tepat lagi. Saya rasa itulah apa yang sedang kita bangunkan untuk kerajaan negeri Selangor.
1: Menurut beliau, penggunaan AI turut akan diperluaskan kepada pihak berkuasa tempatan PBT bagi mengenal pasti proses kerja yang sesuai untuk diautomasi. Beliau berkata demikian selepas majlis penutup Hackathon dan Forum AI Selangor 2026 di Shah Alam malam tadi. Sementara itu, Dr. Muhammad Famingah berkata, penganjuran Hackathon AI itu membuktikan negeri itu mempunyai bakat muda berkemampuan menguasai teknologi kecerdasan buatan AI. Pertandingan sulung itu menerima 88 penyertaan sebelum 30 pasukan disaring ke peringkat akhir, dengan peserta diberikan cabaran menganalisis data aduan pihak berkuasa tempatan dalam tempoh hanya 3 jam.
2: Dan ini memberikan satu petanda yang baik bahawa negeri Selangor masih mampu melahirkan talent yang boleh menguasai teknologi AI walaupun pada peringkat umur yang muda negeri Selangor. AI yang ditawarkan adalah analitik yang khusus. Jadi kadang-kadang Gemini ataupun chat tu tidak boleh menyelesaikan ni. Sebab kadang-kadang kita minta juga daripada data tu antara soalannya adalah boleh buat punjuran ke depan lah, sebagai contoh. Contohnya aduan yang seperti ini, di mana yang banyak yang disebut, bila berlaku, tarikh berapa, hari apa. Jadi soalan-soalan yang macam tu, yang perlu mereka jawab dengan menggunakan perisian yang mereka ada. Saya rasa dia bukan saja ChatGPT dan Gemini lah. Saya ada perlu sedikit adjustment dan perubahan yang perlu dibuat untuk mengkhususkan penggunaannya bagi tujuan tersebut.
1: Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kejayaan kontingen Selangor mencapai sasaran 60 pingat emas malam dalam Temasha Para Sukan Malaysia Sukma mencipta sejarah baru buat pasukan negeri. Ketua kontingen Lim Yi Wei berkata, pencapaian itu membuka peluang kepada Selangor untuk memburu gelaran juara keseluruhan buat kali pertama dengan Temasha masih berbaki hari ini.
3: Setakat ini, pasukan ataupun kontingen Para Sukma Negeri Selangor kami sangat gembira kerana kami telah berjaya menjangkaui sasaran 60 pingat emas. So pada masa inilah saat ini

0: saya ingatkan semualah. I think dalam sukan ni sometimes kita tak boleh terlalu macam celebrate sehingga temasha tu betul-betul berakhir.
1: Kontingen Selangor menambah 2 pingat emas dalam acara Para Tenpin Bowling pada Para Sukma kali ini, sekaligus menjadikan keseluruhan kutipan 6 emas selepas 3 hari pertandingan. Emas pertama disumbangkan gandingan Muhammad Hazmi Khairil Azri dan Muhammad Razif Iskandar dalam kategori TPB4 selepas mencatat 2,405 jatuhan pin. Satu lagi emas diraih pasangan berkerusi roda Ahmad Nazri Hamzah dan Roshidi Faizal dalam kategori TPB8 dengan 1,984 jatuhan pin. Jurulatih Para Tenpin Bowling, Sheikh Muhammad Haznan berkata, pasukannya masih mempunyai peluang menambah koleksi emas menerusi acara terakhir hari ini. Skuad Memanah Selangor menyasarkan tambahan pingat emas selepas berjaya mencapai sasaran 2 emas. Jurulatihnya Muhammad Hazwan Abdul Hamid berkata, beberapa atlet Selangor mara ke pusingan akhir dalam acara individu lelaki, individu wanita dan campuran. 2 emas setakat ini disumbangkan Muhammad Aizat Zaini menerusi kompaun individu lelaki dan Muhammad Azharuddin Mat dalam recurve individu lelaki. Tumpuan terarah kepada Shazlin El Nisha Saiful Azmi yang beraksi dalam final kompaun individu wanita. Shazlin mahu menebus kekecewaan di Para Sukma Sarawak 2024 apabila gagal menyumbang pingat kerana masalah kesihatan.
2: Sebab dah lama untuk

0: ini kali keempat saya. Sarawak saja saya tak ada medal. Yang lain saya ada medal. Kali ini saya cuba dapatkan balik momentum saya lepas.
1: Kualiti udara di beberapa kawasan di negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sederhana. Berdasarkan kemaskini terkini, kawasan Banting merekodkan bacaan IPU 84, manakala Petaling Jaya mencatatkan bacaan 80. Bagi kawasan Kelang dan Kuala Selangor, masing-masing berada pada bacaan 73 dan 70. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat iaitu di Sepang, Sabak Bernam, Kuala Selangor dan Kuala Langat. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Assalamualaikum, baiklah tadi ya, telah pun bersama dengan Awan dan juga Art menemankan anda dalam teh tarik kopi. Oh, dan untuk edisi kali ini pula ya, sampai pukul 3 petang nanti, saya Anis bertugas untuk bersama dengan anda ketika ini dalam Hello Selangor. Dan hari ini ya, diam tak diam, okey, untuk para rumah kita telah pun memasuki hari terakhir. Okey, jadi acara para bocah kita hari ini menawarkan 7 pingat emas. Nanti kejap lagi kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita untuk saingan semalam yang sedia maklum, alhamdulillah dah dapat kumpul dah 1 pingat emas. Tapi sebelum itu, ingin dikongsikan kepada anda pengutan pingat ya. Okey, yang telah pun dikemas kini kan hari ini pada pukul 10.13 baru je tadi ni. Selangor masih lagi mendahului dengan 75 emas, 46 perak dan juga 45 gangsa. Sabah tempat kedua, 60 emas, 41 perak dan juga 36 gangsa. Manakala Sarawak, 45 emas, 28 perak, 47 gangsa di tempat yang ketiga ketika ini untuk hari terakhir para Sukma Selangor 2026. Dan sekarang ini jom kita nak bersama ya dengan pengurus para bocah, iaitu Puan Sawaliyati binti Abdul Saleh. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walaupun sibuk hari ini ha kan, tetap juga bersama-sama Selangor FM. Terima kasih banyak Puan Yati. Saya panggil Puan Yati boleh?
2: Sama-sama. Boleh-boleh.
1: Alhamdulillah. Jadi sebelum tu ucapkan tahniah lah untuk emas yang dah dapat tu kan.
2: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Itulah tu, alhamdulillah. Jadi macam mana Puan sendiri melihat prestasi atlet para sukma kita untuk sukan bocah kita pada kali ini Puan?
2: Untuk prestasi atlet-atlet daripada Selangor, alhamdulillah masih lagi dalam on track lah, kita panggil. Optimum pilihan yang ditunjukkan, usaha game yang ditunjukkan juga mencabar.
1: Kan, sebab saya pun macam ialah untuk yang pertama kali lah dengarkan bocah dan juga dah pun ambil maklum, sangat terharu dan tertarik apabila mengetahui sukan bocah ni kan, sebab dia macam salah satunya sukan yang boleh disertai oleh penyakit untuk yang apa pun saya belum pasti kan.
2: Dan juga
1: kita pergi menarik lah, maksudnya final, macam final ada satu-satunya lah juga kan. Jadi tu yang menariknya, hari ini ada 7 pingat emas Jadi Puan sendiri letak sasaran sebagai seorang pengurus, berapa Puan target Puan?
2: Untuk sasaran daripada kontinjen Selangor, Bocia, kami mensasarkan 2 emas. Dua emas. Semalam alhamdulillah
1: dah dapat satu.
2: Telah dapat satu, alhamdulillah. Satu emas, satu gangsa. Satu emas daripada BC3 lelaki dan satu gangsa daripada BC3 perempuan. Dan hari ini dua pingat, satu pingat emas dan satu pingat perak daripada BC2 lelaki.
1: Faham. Jadi kan Puan kan, kalau untuk yang dapat emas semalam tu memang dalam target juga ke?
2: Ya, betul. Memang okay, itu yang kita prospek lah. Cuma yang untuk hari ini satu perak dan satu emas ni kita lawan dengan negeri sendiri. Yang ini unexpected. Sebab untuk mendapat kedua-dua masuk ke final itu kami tidak jangkakan.
1: Jadi insyaAllah nanti ni boleh dapatlah target tu ya. Masa nanti. Jadi betul, untuk kalangan atlet pula yang bakal beraksi hari ini ni kan, atlet tumpuan yang dijangkalah dapat sumbangkan emas, yang mana satu tu Puan?
2: Muhammad Akif
1: Iskandar. Muhammad Akif.
2: Cuma saingan daripada Muhammad Azmi ni pun ada, sebab prestasi dia sangat-sangat terbaik untuk para sukma kali ni. Dia menunjukkan cemerlang lah dia punya prestasi.
1: Alhamdulillah. Okay, jadi kalau saingan lah Puan tengok secara peribadi, negeri mana yang paling banyak memberikan tentangan ni? Macam sengit lah kita kalau nampak dia macam gerun sikit. Ada tak?
2: Negeri yang memberi saingan sengit, Sarawak lah.
1: Sarawak? Pencabar utama
2: Ya, betul. Ya, betul. Kita kurang dari sudut atlet lah. Kekurangan kita dari sudut atlet. Sebab sebelum para sukma kita dah ada dua atlet yang tak boleh bermain. Jadi dekat situ dah kurang lah. medal yang kita boleh nak kutip.
1: Okey, faham. Jadi apa pun ya, walaupun di sebalik kekurangan rasa macam tak boleh nak kutip tu, tapi saya pasti mungkin jugalah daripada dua target emas yang Puan sebut tadi, mungkin lebih daripada itu dapat nanti kan. Amin, amin.
2: Amin.
1: Jadi mungkin Puan ada sikit ke ucapan ke pesanan ke, silakan.
2: Okey, doakan kejayaan kami, kejayaan semua atlet-atlet termasuk negeri lain, untuk bocah ini satu game yang mencabar untuk atlet-atlet yang ada cerebral palsy dan spinal cord injury. Jadi kita faham mereka juga menghadapi tekanan untuk menang, kena meneruskan, kena kawal emosi, perlu kawal ketenangan. Jadi doakan kami berjaya dan game ini boleh menyumbang pada negara kelak.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak Puan ya.
2: Yeah.
1: All the best untuk Puan pun. Jaga kesihatan tu Puan tau. Jadi baik, pengurus perbocah ni pun kena jaga diri, asyik jaga orang je.
2: Betul.
1: Okey Puan, assalamualaikum.
2: Okey, salam.
1: Itulah dia Puan Sawaliyati binti Abdul Saleh, yang juga merupakan pengurus perbocah.
0: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Hello, selamat pagi. Sekarang pukul 10.20 minit pagi untuk anda. Selamat mendengarkan kita punya pentas Para Sukma kita. Dan jadi untuk Para Sukma kita hari ini ya, yang memasuki hari terakhir yang saya sebut tadi itu, 261 acara yang dipertandingkan setakat ini. Jadi dia berlangsung dari 5 hari bulan hari itu ya, sampailah hari ini 10 September, dengan jumlah sebanyak 326 pingat emas sepanjang temasya berlangsung. Banyak kan, 326 eh. Dan juga kontijen Selangor alhamdulillah masih lagi berada di kedudukan pertama ya, untuk carta pungutan Para Sukma 2026 ini. Setakat malam tadi 9 September, nak recap sikit lah kepada anda ya, kalau nak tahu eh. Setakat semalam Selangor telah berkumpul 71 pingat emas, 45 perak, 43 gangsa, menjadikan keseluruhannya lah 159 pingat emas, pingat perak. Dan juga yang menariknya, kita telah pun lebih daripada sasaran kita tahu, 60 pingat emas, tapi dah dapat 71 pingat emas. Dan juga Sabah pula kekal eh di tempat kedua dengan 60 emas, 41 perak, 36 gangsa, dengan jumlah keseluruhan 137, manakala Sarawak setakat malam tadi di tangga ketiga dengan 45 emas, 28 perak, 45 gangsa. Jumlah keseluruhan mereka adalah 118 pingat emas. Dan juga Johor di tempat yang keempat dengan 24 emas, 20 perak, 25 gangsa. Negeri Sembilan pula tempat kelima dengan 9 emas, 18 perak dan 13 gangsa. Seterusnya wilayah persekutuan Perak, Perlis, Kelantan, Terengganu, Melaka, Pahang, Kedah dan juga Pulau Pinang. Selain daripada itu juga ya, kepada anda yang tengah-tengah Selangor FM ketika ini ya, dalam persaingan semakin sengit maklumlah hari-hari terakhir ya, kemuncak temasya, kontijen Selangor kita terus memburu lebih banyak lagi kejayaan lah harapnya ya, untuk merebut kedudukan yang tempat pertama ni, nak pastikan sampai ke hujungnya kekal di tempat yang pertama. Amin. Jadi untuk maklumat anda hari ini ya, 65 pingat emas akan dipertandingkan. Selain itu juga ada 8 acara sukan untuk merebut 65 pingat emas yang berlangsung di beberapa venue pertandingan. Dan juga menyaksikan ya, atlet kita, atlet para kita dari seluruh negara meneruskan perjuangan untuk merangkul pingat kontijen masing-masing. Jadi antara 8 acara tersebut yang saya sebut tadi itu yang beraksi hari ini, iaitu para badminton 13 acara, para catur ada 12 acara, para renang ada 11 acara, para memanah ada 10 acara, para bocia ada 7 acara, para bowling padang ada 5 acara, para pingpong 5 acara, para tenpin bowling ada 2 acara. Dan acara sukan yang bakal menutup tirainya malam nanti adalah sukan para olahraga dengan mengutip keseluruhan pingat sebanyak 24 pingat emas, 20 perak dan juga 23 gangsa. Okey, 29 perak, 23 gangsa dengan jumlah keseluruhan pingatnya 76 pingat. Jadi selain daripada para olahraga juga untuk pengetahuan anda eh, acara para powerlifting juga telah menutup tirainya semalam dengan mengutip keseluruhan pingat 1 emas, 2 perak.
0: rasai kehangatan Parasukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Mainlah seterusnya, jom kita nak bersama dengan pelapor yang tidak asing lagi, iaitu Samsiah Samsi, untuk para memanah di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam. Silakan Samsiah Samsi.
3: Baik, terima kasih Anis. Kita terus ke perkembangan terkini dari Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor Shah Alam bagi acara parah memanah. Sebanyak 10 pingat dipertandingkan dalam acara parah memanah pada hari ini dengan saingan bermula seawal pukul 8.30 minit pagi tadi menerusi acara 50 meter run compound individu P12 wanita bagi perlawanan pingat gangsa melibatkan atlet dari Perak menentang atlet Sabah. Dan keputusan menyaksikan atlet Sabah lead winner Isidor Andila mengatasi lawannya sebanyak 126 mata apabila atlet Perak Nurul Farha Abdul Hamid hanya mendapat 117 mata. Dan ketika ini sedang berlangsungnya perebutan pingat emas acara 50 meter round compound individu P12 lelaki yang menemukan wakil tuan rumah Muhammad Aizad Zaini dari Selangor menentang pemanah dari Sabah Muhammad Fakrul Azam Roslin. Dan keputusan ketika ini menyaksikan bahawa atlet Selangor telah mendahului mata dengan 113 mata dan diikuti oleh atlet Sabah Muhammad Fakrul Azam Roslin sebanyak 108 mata. Dan kedua-dua pemanah kini berada di garisan menembak memberikan ketumpuan sepenuhnya terhadap sasaran yang berada sejauh 50 meter di hadapan mereka. Dan setiap anak panah yang dilepaskan amat penting dalam menumpukan pungutan mata. Dan kedua-dua atlet dilihat ketika ini cukup tenang dan fokus, masing-masing cuba mendapatkan kelompok anak panah terbaik pada sasaran bagi memastikan kelebihan dapat dikumpulkan. Dan selain acara individu 50 meter round compound double P12 lelaki bagi perebutan pingat emas turut menjadi tumpuan hari ini. Selangor menampilkan gandingan Muhammad Fendi Muhammad Rizwan dan Muhammad Aizad Zaini yang bakal berdepan gandingan Sabah Muhammad Faizal Abdullah dan Muhammad Fakrul Azam Roslan. Dan sementara itu pada sebelah petang nanti satu lagi peluang emas buat Selangor hadir menerusi 70 meter round recurve individu P12 wanita. Wakil Selangor Shazlin Elnisa Saiful Azmi dijadualkan menentang Loh Chi Hui dari Pahang bagi perebutan pingat emas sekitar pukul 1.30 minit petang. Dan kemudian sekitar 3.30 minit petang nanti perebutan pingat emas juga bagi acara 70 meter round recurve double P12 wanita turut menyaksikan gandingan Selangor Nur Amani Nasuha Muhammad Hasmadi dan Shazlin Elnisa Saiful Azmi menentang gandingan Sabah Jenny Jamirindan dan Suzaila Saunin. Selangor turut mempunyai wakil dalam perebutan pingat gangsa pada hari ini dan sekitar pukul petang 2 petang nanti Muhammad Azharuddin Mat akan berdepan wakil wilayah persekutuan Muhammad Fakrul Hakimi Muhammad Fauzi dalam acara 70 meter round recurve individu P12 lelaki. Manakala sekitar pukul 4 petang nanti perebutan pingat gangsa menerusi acara 70 meter round recurve double P12 lelaki pula menyaksikan gandingan Selangor Amsyar Anwari Nazari dan Muhammad Azharuddin Mat menentang gandingan Terengganu Muhammad Hasrul Fain Abdul Hakim dan Wan Muhammad Adli. Dan setakat ini kontingen Selangor telah mengumpul 2 pingat emas menerusi acara memanah. Dan dengan beberapa lagi peluang untuk menambah koleksi pingat pada hari ini, tumpuan kini terarah kepada setiap anak panah yang dilepaskan oleh para pemanah Selangor di gelanggang pertandingan. Dari Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor Shah Alam, melaporkan perkembangan terkini Parasukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Kita kembali semula kepada Anis di Konti Selangor FM. Silakan Anis.
1: Ya, terima kasih sebesar samsi kita. Agaknya apa tema hari ini pakaian dia, ya. Okeylah, apa-apa kepada anda selain daripada para memana yang telah dikongsikan tadi turut berlangsung hari ini untuk merebut 60 pingat emas kita, iaitu para bocah, juga para badminton, para renang, para catur, para bowling padang, para pingpong dan juga para tenpin bowling. Dan juga diharapkannya para atlet kita akan terus memberikan aksi terbaik dengan semangat juang yang tinggi, insyaAllah, ya, untuk mengharumkan negeri dan juga kontijen masing-masing. Jadi kepada anda yang tengah dengar ini, semoga terus dapat memberikan sokongan dan semangat kepada atlet para kita yang sedang berjuang, ya, dalam Para Sukma Selangor 2026. Hari ini merupakan hari terakhir. InsyaAllah, dengan sokongan dan juga semangat anda, seluruh rakyat Selangor pastinya dapat menjadi pembakar semangat yang kuat untuk atlet kita, ya, untuk atlet kita terus berjuang dan merangkul pingat buat kontijen Selangor. Rentak kita, aksi kita.
0: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang tamasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. We'll be right back.

0: Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
1: Ya, kepada anda kalau ada kelapangan boleh datang. Okey, bila hari Sabtu ini, bolehlah tengok persembahan-persembahan menarik tu kan, dengan adik cilik kita dan juga artis ternama tanah air. Tak ada, selamat pagi. Hello Selangor, sekarang pukul 10.40 minit pagi. Macam mana anda, sihat tak? Semoga apa juga yang anda sedang lakukan, ya, boleh lancar, happy-happy semua. Jangan stress tau. Mungkin juga boleh ambil mood kita. Ada orang kena sesantai golek-golek dulu, ada orang dia kena bersihkan dulu tempat dia, lap dulu, pakai wet tissue ke, pakai kain basah ke, span ke, apa ke kan, kemas tempat sendiri, lipat-lipat, apa yang patut kena lipat tu, ya, jangan lipat orang sudah. Baru mulakan hari anda. Pakai kopi ke kan, minum air panas ke, sambil-sambil dengarkan Selangor FM. Bisa aja tajuk lagu ini.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello, selamat pagi. Cakap tu ada 10.49 minit pagi. Terima kasih sahabat kita menyapa. Apa khabar? Sis Uji juga ada. Kak Zaya, Tiza kita berada di Hutan Belitung Perak. Hello, hello, hello. Okey, katanya pagi tadi dah dengar dah. Okey, DJ Awan dan juga DJ Art Anis. Ya, sekarang ni dengan saya Anis pula. Terima kasih Lati, I love you. Juga kepada anda tengah dengar tu, sangat-sangatlah saya hargai. You nak kongsikan sedikit ya. Oh, berkenaan dengan ketakutan yang berlebihan ataupun tidak rasional lah. Apa dia tu? Acrophobia. Ini tu orang yang takut tinggi. Dia tak rasa macam gayat-gayat. Alamak, tak nak lah bagaimana saudara tu tinggi sangat. Rumah dia sampai dekat 39. Wah, gitu eh. Itu adalah acrophobia. Untuk orang yang takut naik kapal terbang, itu adalah aerophobia. Aduhai, kalau takut naik pesawat, alah, kesian lah pula. Tak nak pergi umrah, pergi haji macam mana. Kena atasi jugalah ya. Selain daripada tu, untuk ketakutan yang berlebihan ataupun tidak rational phobia, iaitu takut kilat dan juga petir, astrophobia. Lagi untuk yang takut lipas, kaksaridaphobia. Kaksaridaphobia. Eh, aku tak boleh lah. Aku kat saridafobia. Datang apa tu? Takut lipas. Macam tu pula eh. Selain daripada tu, orang yang takut kuman ataupun kekotoran yang selalu macam nak bersih kasar-kasar itu, mysophobia. Selain daripada tu, untuk orang yang takut ular, ophidiophobia. Untuk orang yang takut makhluk halus ataupun hantu, phasmophobia. Phasmophobia. Itu untuk yang takut hantu. Selain daripada tu, social phobia adalah untuk yang takut dengan berinteraksi dengan orang sekeliling. Dan juga untuk yang takut dengan jarum, jarum suntikan adalah dinamakan sebagai trypanophobia. Trypanophobia itu untuk yang takut jarum suntikan. Itu yang telah dikongsikan oleh sahabat kita. Terima kasih lah ya. Okey, siapa-siapakah yang menggunakan nama Ami the Warrior. Thank you. Tak ada juga kita dengarkan lagu ini, Broken Angel.

Waktu sekarang pukul 10.55 minit pagi. Ha, lagi 30 saat pukul 10.55 minit pagi. Boleh tertinjau tengok tangan anda punya jam tu kan. Jam tangan anda ke, jam kat kereta kat rumah, jam dinding tu ke, jam kat bengkel anda, kat kedai anda tu. Betul tak? Lagi 10 saat, 10.55 minit pagi. Siapa kita kata si Zaini comel je. Abang kita takut daripada kecil lagi ni. So, kepala terbuang dengan jarum tu. Faham? Itulah. Berkata skip konsel lah. Orang tadi korang sakit takut dengan jarum suntikan. Fobia ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional. Bagi orang tu, yelah tak rasional. Bagi kita rasional sangat kan. Jarum suntikan, trypanophobia tadi dah dikongsikan. Dia juga kalau takut naik pesawat, aerophobia. Aerophobia. Saya memang ada aerophobia. Mana cakap macam tu tau kat saya. Bila pergi mana, rumah nak saudara ke, oi tak boleh, saya ada aerophobia. Oh, ketakutan yang tinggi, kat tempat yang tinggi. Tak apalah, insyaAllah slowly-slowly. Siapa je manusia yang perfect tu tak? Gitu. Okeylah, kepada anda kejap lagi ada berita seketika. Tapi jom kita dengarkan dulu lagu ini, Demam Cinta. Okey, anda macam mana? Dah baik demam belum? Saya kalau nampak si Azura ni buat kata balong, dia suruh tanya Azura. Tanya Azura tu dah baik demam belum? Rupanya demam cinta. Maklumlah dia nyanyikan lagu ni. Mari kita dengarkan Azura, Demam Cinta.

0: Itulah dirinya terbaru daripada KOI dengan lagu yang bertajuk Mahadirka. Ha, tapi kalau dengar lirik dia, siap dia sangka kala semua kan. Jadi menyampaikan mereka punya ingatan dan juga pesanan melalui lirik lagunya. Bersama-sama dengan cara untuk menyampaikan syiar, insyaAllah semoga beroleh banyaklah pahalanya. Paling-paling kita re-share selawat ke apa ke pun sama juga kan. Biar orang tertengok sekaligus insyaAllah dapatlah juga manfaat. Kan. Dan untuk anda waktu begini kita tengah pening kepala, apalah nak masak tengah hari ni, pening kan. Soalan paling susah sekali untuk tukar masak lah, apa nak masak hari ni eh. Tapi cara paling senang itulah tengoklah ada peti ais ada apa kan. Tuntung ada udang sikit, sotong ke, boleh buat paprik seafood tantap je kan, daun limau ke apa ke. Ada sos, kalau ada rezeki boleh pergi cari sos plum, SOSPLUM. Sos plum tu dia macam bagus lah kalau nak masak medu adalah Thai, paprik, boleh campur sekali kan. Jadi untuk anda selamat memasak. Kalau ada ayam boleh buat nak buat sama je. Soalan adik saya tanya, dia tengah syok memasak. Biasalah budak baru graduate kan, tengah nak cari kerja, duduk rumah seseorang, rumah sewa. Jadi dia tanya, kak ni asal masak apa ayam ni, yang lain pula. Saya macam kat dia, kau masak je lah ayam goreng serai. Ayam goreng serai macam mana? Kau nak masak berapa ketul? 4 ketul ayam. 4 ketul ayam dia kira buat macam dia frozen ke lah, makan 2 hari macam tu kan. Jadi saya cakap dengan dia, serai tu kau tumbuk, belakang kau titikkan 2-3 serai, lagi sebatang tu racik halus-halus macam tu. Dia tumis sekali pun putih, kalau rajin pun merah, kalau malas tak pula pun putih je, sekali dengan serai tu. Lepas tu masukkan ayam yang dah digoreng, kacau-kacau dengan sos tiram. Lepas tu rasa nak bergaram sikit ke, nak bergula sikit ke. Kalau ada cili padi, masuk je. Sebab adik saya tak apa nak makan pedas, saya suruh dia masukkan je, tak payah tumbuk lah cili tu. Tapi kalau adik bongsu saya, dia suka pedas, makanya kepada anda pun kalau minat pedas, boleh letak cili padi banyak sikit, itu tumbuk sekali ke kan, barulah padu. Jadi selamat untuk anda memasak ayam goreng serai. Kau pun minum anda, mari kongsikan 019-33-04-4-25. Kejap lagi menanti lagu ini.
1: Ku menyusuri jalan berli,
0: ada juga lagu ini. Kita layan berisik khabar dan juga di Ambang Guati. Tentunya di Selangor FM 100.9.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Ambang Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: WhatsApp dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Baiklah, saya dah pukul 11.25 minit pagi. Saya kan, saya Ani sukalah nak ajak anda. Boleh tak? Boleh tak? Ajak apa ni? Untuk ajak anda, jomlah kita main apa? Kita main ni.
0: Ini lagu mana? Pilama.
1: Apa tu? Ajak anda untuk pilih lagu untuk pilama. Selalu kan? Pukul 11.30 awal sikit lah, 11.25. Sebab nanti pukul 12 kita ada pentas pada Sukma. Nak jemput anda untuk dengarkan nanti info je, okay? Penat disediakan oleh penerbit kita. Sebab hari ni merupakan hari terakhir untuk pentas pada Sukma. Jadi walaupun kita ni jarang-jarang bersukan dia betul-betul pergi keluar cek stadium ke, cek tasik ke, tapi insyaAllah bayangkan lah ya, atlet yang tak cukup anggota yang sempurna ataupun istimewa lah ya, OKU okay, tetap juga bersukan dalam sukan para sukma. Hari ni hari terakhir, petang lagi kita lala membuka pintu menjadi inspirasi untuk kita bersama gitu. Okay, pelan tu nanti kejap pukul 12, tapi sekarang ini untuk pilama kita ya. Dan jemput anda untuk hantarkan ke WhatsApp Selangor FM. Boleh beritahu kat saya antara dua lagu daripada kumpulan Rob Bunny. Okay, ada lagu Intifada, lagu ini.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Yang mendengar dari kami, Senyum Benda Manis, bertemu dengan saya Anis. Nanti kau melangkangkang, macam biasalah, ada yang rutinnya ke surau, ke masjid untuk baca Yasin, surau kafi dan pelbagai lagi ya. InsyaAllah yang memberikan kebaikan. Dah tak sihat ni. So kita tengok live je kat TikTok Ustaz. Macam-macam Ustaz kan, Ustaz Kazimilia, Ustaz Syafiq. Masing-masing lah kan dengan memberikan kebaikan insyaAllah untuk kita bersama. Nama itu kerana Yang Maha Esa. Jadi itu tu yang saja dibawakan kepada anda untuk edisi Pilama kali ini. Lagu Intifada, suka yang mana? Okey, sebuah kumpulan yang di produce tahun 1997. Ha, okey, jadi antara lagu popular Intifada ataupun lagu Pergi Tak Kembali. Suka lagu yang nombor satu ke? Suka lagu yang nombor dua ke? Sahabat kita, apa khabar? Abang Wan dari Bukit Mewah. Semoga sentiasa mewah dengan segala kebaikan. Katanya suka nombor satu. Pilama nombor satu katanya. Ha. Hai Kak Yus. Seterusnya, sahabat kita sis Zaini katanya kita pilih nombor dua ni. Ha, nampak hantu kita macam Kuk Anis, kita lari. Faham? Dia lah ni kalau orang tak jalan, tak macam tak apa. Okay, faham. Terima kasih Kak. Itu iklan sekejap. Tadi cerita pasal fobia apa kan. Okay, lagi dari Kak Sam. Wah, sama macam wartawan Song FM sekarang ni bagian media sosial. Macam samsi gitu. Tapi ini Kak Sam dari Bukit Bintang. Wow, letup dari Bukit Bintang. Tengah kerja ke Kak? Kita katanya pilih nombor 2. Okay, terima kasih ya Kak Sam. Juga ada Atika. Hai Atika, tengah kerja Atika ke? Pilih nombor 2. Baik, terima kasih Cik Rudy. Pilih nombor 1. Untuk anda, pilih nombor 1 ke? Pilih nombor 2 ke? Jangan malu-malu, mari beritahu kat saya, okay?
0: Pilih lagu mana?

Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello.
2: Lagu mana? Pilih lama.

Yang manakah lagu yang anda pilih untuk hari ni untuk pilama kita? Pilama. Jadi kepada anda, terima kasih. Ada banyak radio anda pilih untuk dengarkan Selangor FM. Hari ni hari Khamis, teman berteman dengan saya Anis. Okey, jadi kang malam kang lepas maghrib kan dah masuk malam Jumaat. Okey, hari ni 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah, 10 September. Teman berteman kita ketika ini, okeylah, sahabat-sahabat kita antara yang turut sama, okey, yang join kita punya pilama pagi ini, terima kasih diucapkan kepada Nori Nor. Apa khabar sis Nori Nor, di Parit 14 Simpang 5. Okey, katanya untuk pilihan pilama, pilih nombor 2 ni. Sama ada juga kepada semua yang tengah dengar, semoga ceria jalankan tugas. Barulah best lah yang Selangor FM kan. Okey, kalau anda sesedih pun tak apa, memang minta kat saya. Memang siapa yang kacau anda? Saya babak dia. Nak kena ni. Mak Ngah pun ada. Hai Mak Ngah. Mak Ngah yang tengah bawa e-hailing tu, semoga ramai pelanggan Mak Ngah hari ni. Kepada anda juga kan, amin. Tambah maju perniagaan. Okey, berdepan dengan apa-apa dugaan tu, semoga dapatlah diatasi. Okey, kata Mak Ngah nak lock pilama nombor 2 juga ada. Apa khabar Pak Lang Haji Daulah kita? Sihat ke orang Hulu Selangor? Okey Pak Lang, ini nak lagi dusan dia, boleh-boleh, insyaAllah kita usahakan untuk Pak Lang ya. Jadi diam tak diam ni kang, kejap lagi kang nak pukul 12 kita akan memasuki zon pentas para sukma. Jadi jom kita nak hidangkan kepada anda lagu hari ini yang mengungguli kita punya pilama. Kita tak buka lama hari ni, kita buka kejap je. Lagu apa? Lagu kedua. Jom kita dengarkan Pergi Tak Kembali. Sambil-sambil kita menikmati keindahan lirik lagu ini, menjadi ingatan untuk kita bersama. Selamat mendengarkan pilama, dan terima kasih kepada anda yang sempat jari-jari anda itu di type untuk saya ketika ini. Terima kasih. Mari kita dengarkan.

0: Dan baru je tiba di negeri Selangor. Selamat datang ke Selangor Darul Ihsan. Tapi untuk delegasi ya, para atlet dan juga untuk anda yang terlibat juga dalam anda tahu kan, secara langsung dan tak langsung bersama dengan para sukmani pun turut berkampung di negeri Selangor ya. Semoga enjoy dan dapatlah bercuti tenang-tenang je ya, healing di Selangor Darul Ihsan. Dan juga hari ini merupakan okay, hari terakhir ya, untuk temasya para sukma Selangor 2006. Tetapi pastinya lah kan, perjuangan belum selesai. Kadang-kadang orang kata save last for the best. Jadi hari ini di gelanggang para catur sendiri ya, ada 12 lagi emas ya yang berbaki untuk siapa agaknya yang bakal mengunggulinya. Tapi sebelum itu kepada anda, sesama itu boleh tak saya nak kongsikan sikit lah ya untuk carta pungutan pingan. Okey, di tempat yang ke-14 Pulau Pinang, 13 Pahang, 12 Kedah, 11 Melaka, 10 Kelantan, 9 Terengganu, 8 Perlis, 7 Negeri Sembilan, 6 Perak, 5 adalah di untuk negeri wilayah persekutuan. Nombor 4 Johor, nombor 3 untuk carta pungutan emas ya, dan juga pungutan pingat lah kan untuk Perak dan juga Gangsa, diungguli oleh Sarawak dengan 47 emas, 31 Perak, 48 Gangsa. Manakala Sabah menduduki tempat kedua ketika ini, 63 emas, 43 perak dan juga 39 gangsa. Tempat pertama didahului oleh negeri Selangor dengan 82 emas, 50 perak, 49 gangsa. Dan seketika ini jom kita nak bersama dengan pengurus para catur, iaitu Encik Hasidin bin Abdul Rashid. Assalamualaikum Encik Hasidin. Bertemu lagi kita ya. Alhamdulillah. Sebelum nak cakap tanya, menang emas telah pun dimiliki ya.
1: Kita telah mendapat pingat 6 pingat emas untuk acara sebelum ini, dan hari ini kita ada lagi 12 lagi acara pingat emas yang ditawarkan.
0: Jadi kalau pencapaian yang dapat 6 ni, macam mana dengan moral para atlet? Adakah mereka okey ataupun mereka nak lagi, ataupun mereka macam sedih ke belum dapat lagi target dia tu? Macam mana tu, Tuan Pengurus?
1: Sebelum ni sikit sebanyak 6 pingat emas telah menaikkan moral keyakinan atlet yang bertanding pada hari ini. Tapi kita telah juga memaklumkan kepada atlet, kita tidak perlu terlalu leka dengan kejayaan yang lepas. Dan kita perlu fokus pada pertandingan akhir yang berlangsung hari ini.
0: Kan, tadi Tuan kata ada 12 emas sendiri menjadi taruhan hari ini ya. Ada tukar strategi ke ataupun strategi maintain ke, macam mana Tuan Pengurus?
1: Dia tidak ada banyak perubahan rombakan yang kita rombakan strategi yang kita lakukan. Cuma kita perlu banyak kali memberi nasihat kepada atlet, perlu lebih fokus dan bertindak balas. Sebab acara pada pagi ini tidak sama dengan acara catur yang sebelum ini. Jika sebelum ini kawalan masa dia lebih panjang, tapi untuk pada hari ini kawalan masa dia lebih pendek. Jadi atlet perlu lebih fokus dan bertindak balas pantas.
0: Faham.
1: Ya, memandangkan acara pagi ini memerlukan kawalan masa yang lebih pendek lah.
0: Cik Asidin, itulah, terima kasihlah sudah berkongsi. Saya pun beritahu, maknanya dia kalau akhir, untuk pusingan yang akhir tu, dia memang masa dia lebih pendek lagi lah ya?
1: Tak, bukan macam tu. Masa dia macam ni.
0: Dia ada dua sebab kategori. Ni dia terakhir, okay. Dua kategori.
1: Satu kategori untuk jangka masa standard, kita panggil standard, 60 minit kawalan masa.
0: Okay.
1: Dan untuk semalam dan hari ini, acara dia adalah acara rapid, iaitu setengah jam.
0: Rapid chess, okay, setengah jam.
1: Jadi kena fikir lebih pantas daripada yang sebelum inilah, sebab masa kawalan masa sebelum ini panjang.
0: Nama pun rapid chess ya.
1: Jadi kita minta atlet-atlet semua supaya lebih fokus lah kepada untuk bertindak balas lebih pantas daripada yang sebelum ini.
0: Amin. Saya tanya muka apa, sebab saya pun penggemar catur. Setiap malam main dengan anak.
1: Bagus tu.
0: Tapi tak ada dah pernah terfikir pula kan tu.
1: Main catur dia boleh dapat pengasah minda.
0: Sebab sukan tu macam, tak, bagi saya relax lah. Boleh tenang-tenang atau strategi. Kan?
1: Yeah,
0: okay. Betul. Kalau Tuan Hasidin sendiri kan, kalau boleh kongsikan secara peribadi lah ya. Adakah untuk kali ini tercapainya sasaran peribadi Tuan Hasidin sendiri sebagai seorang pengurus para catur ni?
1: Kita telah mensasarkan untuk mendapatkan 8 pingat emas.
0: Lagi 2.
1: 8 pingat emas daripada cara catur lah. Dan kita semalam telah mendapat 6 pingat emas. So hari ini kita dapat, kita cuma perlu menambah 2 lagi pingat emas. Dan saya rasa tidak mustahil untuk kita dapat dua, mungkin lebih. InsyaAllah.
0: Kan, amin. Oh. Yeah. Sebab ini dia 12 eh. Nak pancing kalau boleh tu. Oh, sebanyak yang mampu eh. Mungkin ada sikit kata-kata semangat ke? Tuan, silakan.
1: Kata-kata semangat untuk atlet?
0: Ya, untuk atlet dan juga semua yang tengah dengar Selangor FM sekarang ni bersama dengan Tuan Sidin.
1: Jadi kita minta terus kepada penyokong-penyokong Tegar kontinjen Selangor di luar sana terus mendoakan kejayaan pasukan para satria kita yang sekarang ini, pada masa ini, sedang berjuang di pusingan akhir.
0: Kan, amin. Dan saya suka semangat juang yang ditunjukkan oleh dia punya pengurus para catur sendiri. Terima kasih banyak Cik Asidin bin Abdul Rashid. Semoga nanti dapat khabar gembira, kami tunggu nanti ya.
1: Ya, insyaAllah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum, Tuan Asidin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dan juga kepada anda, jangan ke mana ya. Selepas ini kita nak bersama dengan pelapor kita. Dengar tahu.
2: Rasai kehangatan para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Jadi untuk para sukma ini, kita sudah maklum ada 10 acara sukan yang dipertandingkan. Dan sekarang ini laporan dari lokasi Camp Badminton. Jom kita nak bersama dengan Siti Farah Nadia Fazlon. Silakan Nadia.
3: Baiklah, perkembangan terkini sukma untuk hari terakhir di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor, Kombes. Suasana di Dewan Badminton pastinya cukup mendebarkan dengan Kem Selangor kini berdepan beberapa perlawanan penting dalam misi memburu pingat, dan fokus utamanya pastinya terarah kepada penentuan pingat emas bagi acara perseorangan lelaki SU5. Wira Selangor Nik Muhammad Ashraf Muazzam bakal turun beraksi menantang wakil dari Sabah dalam perlawanan akhir yang dijangka berlangsung sengit. Menariknya, Nik Muhammad Hashraf bukan sahaja mempunyai peluang memburu emas dalam acara perseorangan, malah bakal kembali ke gelanggang bagi satu lagi penentuan pingat emas, kali ini dalam acara beregu lelaki SU5. Beliau akan bergandingan bersama dengan Ahmad Syahir untuk menentang gandingan dari Kelantan. Jadi dua peluang emas menanti Kem Selangor hari ini, dan perhatian sudah tentunya tertumpu kepada kemampuan barisan pemain negeri untuk menamatkan saingan dengan kilauan emas di Kombes. Dalam pada itu, saingan bagi penentuan pingat gangsa turut tidak kurang hebatnya. Ahmad Syahir bin Muhammad akan memberi saingan dalam acara perseorangan lelaki SL4. Apabila dijadualkan berdepan pemain dari Negeri Sembilan, satu lagi perlawanan penentuan gangsa membabitkan acara beregu lelaki SL3 SU5. Gandingan Muhammad Huzairi dan Yashaifu Yaya akan menentang satu lagi wakil Negeri Sembilan dengan misi memastikan pingat gangsa menjadi milik Selangor. Jadi empat perlawanan penting menanti Kem Selangor hari ini, di mana dua penentuan pingat emas dan dua penentuan pingat gangsa. Jadi kita nantikan sama ada Selangor akan menambah lagi koleksi pingat emas dari Kem Badminton pada hari ini. Sekian saja perkembangan dari Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kombes Shah Alam ini. Kita kembali kepada rakan penyampai di Konti Selangor FM.
0: Terima kasih Nadia.
2: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontinjen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para Sukma berlangsung dalam highlight para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Terima kasih kepada anda kerana terus mendengarkan Selangor FM. Kita kini dalam pentas para Sukma 2026, hari terakhir ya untuk tahun ini 2026. Dan seketika, jom dari para badminton, kita nak pergi pula ke para renang bersama dengan pelapor kita, Anne. Silakan, Anne.
3: Kita beralih pula kepada perkembangan daripada kontingen Selangor di pentas Para Sukma 2026, khususnya melalui acara para renang yang berlangsung di Selangor Aquatic. Skuad para renang Selangor tampil dengan aksi yang cukup membanggakan sepanjang temasya kali ini. Berdasarkan kemas kini rasmi Majlis Sukan Negeri Selangor, kontingen Selangor menerusi acara para renang telah mengumpul 14 pingat emas, 3 perak dan 7 gangsa, menjadikan keseluruhan 24 pingat. Pencapaian ini cukup signifikan kerana para renang menjadi antara penyumbang utama kutipan pingat kontingen Selangor di Para Sukma 2026. Antara atlet yang mencuri perhatian ialah Alicia Ariana Muhammad Hairul Azli yang berjaya meraih pingat emas selain memecahkan rekod kebangsaan. Kejayaan itu hadir selepas lebih setahun menjalani persiapan dan latihan bagi menghadapi temasya kali ini. Yang menariknya, perjuangan atlet para renang Selangor bukan sekadar mengejar pingat. Setiap kali mereka terjun ke dalam kolam renang, ia membawa pelbagai kisah, dari kisah disiplin, ketabahan dan latihan yang panjang. Untuk temasya Para Sukma 2026, acara para renang dijadualkan berlangsung dari 7 hingga 10 September dan hari ini, 10 September, merupakan hari terakhir pertandingan sebelum tirai Para Sukma 2026 dilabuhkan. Malah ketika keadaan jerebu melanda Selangor, acara para renang tetap diteruskan dengan langkah-langkah pencegahan serta pemantauan bertesan demi keselamatan semua atlet dan pegawai. Jadi tumpuan kita pastinya kepada baki aksi terakhir skuad para renang Selangor untuk menambah koleksi pingat dan menutup saingan dengan penuh bergaya. 14 emas, 3 perak dan 7 gangsa, 24 pingat keseluruhan. Satu pencapaian yang membuktikan bahawa atlet para renang Selangor bukan sahaja turun untuk bertanding tetapi turun untuk membuktikan bahawa semangat juang, keberanian dan disiplin membawa mereka ke pentas kejayaan. Tahniah buat seluruh skuad para renang kontingen Selangor. Anda adalah inspirasi. Sekian dari saya, Anne, untuk Sukan Para Renang Sukma 2026.
0: Alright, terima kasih, Anne.
2: Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
4: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
5: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Airin Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ayo, semarakkan sokongan kepada atlet-atlet Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
0: Ya, kemudian bersama dengan saya Anis ketika ini ya, 12.14 minit tengah hari ialah sukan untuk Para Sukma 2026. Kita sedia maklum kalau sukan Para Sukma ni maknanya dianggotai oleh orang yang istimewa ataupun yang cacat anggota OKU, tapi tidak menjadi alasan untuk mereka mengetengahkan dan juga menonjolkan bakat mereka. Tahniah kepada anda ya, keluarga, mungkin juga sanak saudara, jiran tetangga dan mungkin individu yang turut sama berserta dengan organisasi membantu atlet untuk mengetengahkan bakat mereka kan, menonjolkan bakat mereka di pentas Para Sukma. Jadi untuk hari ini ya, senarai acara sikit saya kongsikan untuk para bocah telah pun berlangsung dari pagi tadi, antaranya iaitu pusingan awal dan juga pusingan akhir BC1, BC2, kategori lelaki, wanita BC2 dan juga campuran BC4, okay, bertempat di Dewan Besar Tanjung MBSA Seksyen 19 Shah Alam. Untuk kategori para badminton pula, hari ini akhir persorangan lelaki WH1, WH2, SL3, SL4, SU5, SH6. Untuk serangan wanita pula, kategori SL4, SU5, SH6. Manakala beregu lelaki, SL3, SL4, SU5 dan juga beregu campuran SL3, SL4, SU5, SH6. Ini bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam iaitu di Kombes. Ha, jadi kalau kategori-kategori itu dia melibatkan penglihatan kan, anggota tu separuh ke ataupun mungkin juga total kan, fizikal dia tu ataupun mungkin kategori tangan, kaki dan masing-masing, sebab tu ada kategori-kategori dia. Ha, juga ada sukan para memanah yang sedang berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam. Juga ada para renang yang telah bermula pagi tadi yang telah dilaporkan oleh DJN. Para catur yang dikongsikan oleh Tuan Pengurus tadi ya. Alhamdulillah telah pun kita bersambung tadi dengan Cik Hasidin bin Abdul Rashid, Pengurus Para Catu pagi tadi kan, yang masih lagi bersama dengan kita tadi. Terima kasih diucapkan juga para bowling padang, para Tenping Bowling yang berlangsung di Sunway Magalhães, Subang Jaya. Dan untuk tadi para bowling padang, kepada anda kalau ada rezeki boleh datang untuk saksikan di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas Klang. Untuk sukan para pimpong, untuk anda yang ingin menyaksikannya, boleh datang ke Dewan Convention MBDK Bukit Raja. Untuk kategori bergu campuran berdiri, bergu lelaki berdiri dan juga bergu lelaki berkerusi roda. Untuk para bocah pula, okay, tadi telah pun saya sebutkan tadi, berlangsung di Dewan Besar Tanjung MBSA. Apa pun yang untuk maklumat lebih detail lagi dan juga perkembangan semasa, insyaAllah kita akan kongsikan lagi kepada anda pada pukul 2 petang nanti. Jadi jutaan terima kasih diucapkan atas pendengaran anda. Kita dengarkan lagu ini, Joget Selangor.

Assalamualaikum, selamat tengah hari dicakap untuk anda. Mood okey ke tu? Ke tengah merajuk? Alamak, takkan dengan mak pun nak merajuk? Ke dengan anak sendiri? Ke dengan pasangan anda? Aduh. Jadi sebelum pasangan ataupun ada keluarga keluar pergi kerja ke, ataupun mungkin anda menghantar, tak tahu lagi bila nak jumpa. Kadang kita ingat petang nanti jumpa, tu yang berani nak merajuk. Ah, malas lah salam dia hari ni. Saya pun tak tahu. Ajal mak bukan tangan Tuhan. Oh, kita mestilah mengharapkan jumpa lagi, jumpa lagi. Kalau boleh sihat sampai 100 tahun dia tak. Tapi itulah, ajal mak sedih maklum. Sebab tak tahu, mungkin dia tak balik ataupun kita tak balik. Macam lagu Pergi Tak Kembali tu kan. Antara yang berlaku ya, di negara kita. Kenapa? Di dibong tebal, mayat seorang lelaki ditemui tangan dan juga kaki terikat dalam tangki kumbahan. Jadi mungkinlah kan, orang serumah ingat nanti jumpalah dia, tengok-tengok hilang. Tak boleh balik. Lepas tu pergi melaporkan, okay, keluarga mangsa melaporkan ahli keluarga hilang lah di seberang Perai Tengah. Jadi ketika ini ya, sedang disiasat susulan pada mayat yang ditemui itu, anggota forensik sedang menjalankan siasatan di sebuah rumah dekat Taman Seri Bestari. Susulan penemuan mayat ya, yang terikat tadi lah, saya cakap tangan dengan kaki dia terikat dalam tangki kumbahan. Jadi insyaAllah, kalau mengajuk, kalau marah, jangan lama-lama, okay? Kita hargai orang yang ada di sekeliling kita. Amin, Rabbal Alamin. Jom karaoke jap. Anda dengan saya, saya dengan anda, okay? Lagu Dato' Imran Sy dan juga Yuliza, Dua Insan.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

Semoga selang resen sukses terus dan maju jaya.

Hari tu ada Eddie Hamid dan Ashira buat Insan Tersayang. Yalah, untuk khas kepada anda yang tengah dengar Serangan FM, sangatlah saya hargai. Untuk anda juga lah, mungkin lah sibuk kat rumah pun, siapa kata tak sibuk. Pagi lagi dah bangun, lepas dah solat, mandi apa semua, sediakan sarapan pula, bekalan untuk keluarga, anak cucu ke kan. Lepas tu siap-siap pula, hantar semua sorang-sorang, hantarnya basuh baju, sidai baju, duk vacuum, duk menyapu, lepas tu kemas laman. Lepas tu tak cabut rumput tu kan, siapa lagi nak cabutnya. Yang orang tu duk balik kerja, balik kelas,

yang mana faham tu faham lah kan, pasangan kan anak aku yang berulur tu. Tapi tak apa, jangan risau, insyaAllah semoga anda mendapat syurga sebab dengan keikhlasan anda dan juga dengan bakti anda tu kepada keluarga tersayang tu kan. Apa pun, pastikanlah anda dapat tidur yang cukup, rehat yang cukup, okay. Jangan dibiarkan tengok live yang lama sampai tertidur tu. Handphone tu letak tepi tau, dan layan Facebook ke, dan layan macam-macam, tengok status orang ke apa ke. Nak tidur tu kalau boleh tu kita yang tutup dia, letak je jauh, jauh daripada kita 2 meter kan, sekurang-kurangnya, supaya dia tak ganggu lah otak kita ketika kita tidur. Takut kita tidur dia buat kerja pula kan, otak kita aktif je sebab blue light kan, ataupun daripada handphone tu punya lampu tu, dan juga yang dia tengah berjalan sendiri cerita-cerita itu akan mengganggu rehatnya otak kita itu. Jadi selamat berehat kepada anda otak tu begini, dia juga yang tengah golek tengah hari ni. Kalau Allah katanya tu, saya dengarkan 101.9.

tiba-tiba teringat seseorang. Ada yang rindu.

Selamat menjumpa selera untuk anda. Selamat berehat. InsyaAllah kita sentiasa bersyukur dengan nikmat yang kita dapat. Dan kepada anda yang telah pun siapkan kerja anda, mungkin boleh raikan kemenangan kecil. Apakah anda kopi ke, makan sedap ke? Okay. Selamat berehat.

Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan keadaan jerubu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasaan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut agensi polis kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. InsyaAllah ya, kita perlu berdamai ya dengan hal-hal yang tak dapat kita kendalikan ataupun kita kawal. Itu adalah sikap terbaik sebenarnya untuk kita lakukan kepada diri kita sendiri. Contohnya nak mengamuk, contoh nak kerja rebu ke, cuaca dan situasi yang memang kita dapat kawal. Itu seperti senang kata tu, kita sebenarnya kita merosak kecukupan mental kita. Jadi lebih baik kita fikir sesuatu yang positif. Kita pakai cemas, insyaAllah kita berdoa semoga keadaan cuaca bertambah baik. Yalah, kadang mungkin anda terkesan dengan perniagaan anda ataupun dengan sesuatu yang telah anda rancangkan dari awal. Setiap berlaku pasti ada hikmahnya. InsyaAllah semoga semuanya bertambah baik selepas ini. Seketika jom saya nak belajar lagu Seniwati Rosita Rohaizan, Sisa di Hujung Jalan. Jadi insyaAllah sama kita perbaiki amalan kita dan kita hargai sisa-sisa kehidupan yang kita ada sekarang ini. Jom dengarkan lagu ini. Dan selepas ini menanti lagu Sentuhan Kecundang, Eka Matra juga menanti Mawadah.

0: sentuhan kecundang di Kamal Transana sama Jabu Selera, sama Brehan. Ada juga dalam pemanduan ketika ini. Ada juga yang macam lipas kudung ni Nis. Lain customer. Okay. Selamatlah untuk anda. Okay, semoga diluaskan rezeki. Dan insyaAllah jom bersama kita nak ikuti Mawadah. Sebuah program untuk kita tambah ilmu kita insyaAllah. Berkenaan dengan hukum makam, agama dan juga cara beribadat semua kan. Dapat sucikan hati kita. Harapnya insyaAllah ada juga dapat healing. Wah, dengan ceramah boleh healing-healing. Yelah, kan boleh jadi panduan untuk kita, penawar di hati kita kan. Semoga beroleh keberkatan. Jom dengan tajuk Penghalang kepada Amal Ibadah bahagian 1. Kita dengarkan Mawadah yang telah diterbitkan oleh DJ Awan.
1: Mawadah. Qala Syaikhu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Dapat kita bertemu. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita lah. Dan juga tambah-tambah rasa syukur kita pada Allah Ta'ala. Tambah-tambah rasa syukur. Dengan erti kata, ialah kita dalam PKP di Ulu Selangor. Alakuli hal, jadi Alhamdulillah. Dapat jugalah datang ke masjid ini. Dalam membicarakan satu tajuk kecil lah, mungkin telah dikupas oleh ustaz-ustaz lain. Walaupun kita ingin melihat satu perkara yang antara dipanggil yang menghalang kita, halang, menghalang kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dah disebut dalam kitab Tazwiz Al-Akhirah ini, bekal akhirat yang menghalang kita untuk taat kepada Allah. Disebut empat lah. Pertama yang disebut sebagai dunia, halang. Kecintaan, kasih pada dunia tu anda tak nak ulas lah. Kemudian yang menghalang kita untuk beribadah tu yang disebut makhluk. Manusia yang menghalang kita untuk taat kepada Allah. Yang ketiga yang disebut yang menghalang kita untuk taat kepada Allah, iaitu nafsu sendiri. Nafsu. Yang keempat yang menghalang kita untuk beribadah kepada Allah, iaitu syaitan. Syaitan. Jadi sebab itu, kesempatan ini anda ingin kita berbicara sikit tentang yang dipanggil penghalang untuk kita taat kepada Allah, iaitulah yang disebut sebagai syaitan. Ya tak? Syaitan. Nampak ke syaitan? Kalau nampak syaitan, ketuk dia dalam. Dia kata apa? Dan sewajarnya lah juga. Maknanya sewajarnya. Maknanya molek lah. Selain daripada kita tahu musuh-musuh kita dalam taat pada Allah ni, dunia. Ini Alhamdulillah kita tolak dah dunia ni. Kalau dunia sekarang ni, mungkin depan TV, tolak lah. Rehat-rehat tu dunia lah tu. Tak tak? Tolak lah. Tu berjaya dah tu. Dah tepih dah tu. Tu. Tertepih dah tu. Alhamdulillah tu. Kira berjaya dah. Kalau tak, tak sampai sini tu kan. Yang menghalang kita untuk taat yang kedua ialah makhluk tu. Ada kata, alah bobo lah. Sudah-sudahlah pergi masjid tu. Tak tak? Besok ada lagi. Tu manusia bercakap tak? Besok ada lagi. Kita kata, hei mana tahu malam ni mati. Baik aku datang masjid malam ni. Tu contoh. Tepih lah. Tepih lah. Tu. Tak tak? Kalau orang bersilat agak kena tepih eh. Mari numbuk tepih. Tu panggil bersilat. Maka dia kata, dan sewajarnya juga. Sayup moleknya jugalah. Seseorang itu berperang dengan syaitan. Perang. Kenapa kita kena perang dengan syaitan? Perang ni mana perang sungguh lah. Perang ni bertempur dengan syaitan. Kerana apa dia kata? Kerana ia berseteru dengan manusia. Syaitan dia tak berlawan dengan lembu lah sekalian. Tak pergilah lembu-lembu. Contoh binatang. Sebab lembu ni dia tahu makan, minum. Makan, minum, tidur. Tak percaya malam tu tak? Malam duk kunyah makan lagi. Tu kerja lembu. Tapi syaitan ni dia punya target dia adalah manusia tu. Tu. Nak sesatkan manusia. Mana setiap saat kita bangkit daripada tidur saja, syaitan dah sesatkan kita. Sebab itu kita tahu dalam hadis sahih menyatakan bila mana kita tidur tu. Kita tidur saja tu. Tidur saja syaitan ikat dah tiga. Tiga tali. Kita tahu dah tu. Tali kepala, tali dekat leher, tali kat kaki. Tahu tak? Maka sebab itulah tidur dengan kita zikrullah. Dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita nak menghalang ketika tidur kita diganggu oleh syaitan dan sebagainya. Jadi sebab itulah dia kata apa? Berseteru dengan manusia. Seteru wajib tahu. Seteru ni makna apa dia? Duk musuh. Duk musuh manjang-manjang. Selagi mana kita hidup, selagi itulah manjang-manjang. Sebab itu syaitan ni dia akan duka cita, syaitan ni akan kecewa bila mana satu jenazah melintasi dia. Dia kecewa, duka cita bila mana satu jenazah bila melintasi, maknanya mati satu orang ni, maka syaitan pun pelik. Kenapa kita gagal untuk menyesatkan dia semasa dia hidup? Rasa pelik. Maknanya syaitan selagi mana kita hidup, dia tak berhenti untuk sesatkan kita, melalaikan kita, melupakan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Dengan Adam alaihissalam dan Hawa dan syaitan berseteru dengan Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Oh. Ini dalil ayat Quran yang menyatakanlah. Di mana firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat 6. Antaranya nak ambil sikit-sikit lah Allah Ta'ala sebut. Dalam surah Al-Fatir ayat 6 Allah Ta'ala sebut inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduun innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah dalam surah Al-Fatir ayat 6. Dalil pakcik, dalil. Dalil apa semayang? Jawab. Orang tanya, apa dalil kita semayang? Aqimus solah. Aqimus solah. Okay. Betul Datuk, aqimus solah. Apa dalil puasa Ramadan? Ni duk susah-susah puasa Ramadan ni pagi sampai ke petang buka puasa ni apa dia? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tu dalil. Sebab tu kita semayang, betul tak? Sebab tu kita puasa. Sebab tu buat apa kita keluar zakat? Aqimus solah wa atu zakah. Contoh. Tu dalil keluar zakat. Tiba-tiba dalil lawan syaitan, seteru dengan syaitan, kita tak tahu. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri sebut, dia kata, inna syaitana lakum adu. Kata Allah, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. Bila kita berseteru dengan musuh, siapa yang suruh? Kalau semayang, kita semayang, kita buat semayang, dapat pahala tak? Dapat. Betul tak? Kita tak dapat? Dapat. Maka kita berseteru dengan syaitan, kita lawan syaitan, mana kita tak ikut jejak langkah syaitan, kita dapat pahala, tak dapat pahala? Dapat pahala sama sekalian. Tuh, syaitan. Seboleh-bolehnya syaitan ni, ibu-ibu sekalian, sehinggakan disebut tipu daya syaitan yang kita tahu, sehinggakan dia mengajak kita meninggalkan perkara yang sunat. Perkara yang sunat. Lepas tu, setengah ulama' sebut bahawa kalau kita meninggalkan perkara yang sunat, hukumnya makruh. Tu. Meninggalkan perkara yang sunat. Apa perkara yang sunat? Contohnya, kita dah boleh duduk seawal. Contoh-contoh. Tidak contoh. Dah boleh seawal dah. Dah duduk seawal, kita kata, silakan, silakan, silakan. Hukumnya makruh tu. Tidak? Dia tebuk dalam kitab Talbi Syaitan tu, kalau kita dah boleh duduk seawal, kita bagi orang lain duduk seawal, makna kita kena hasut dengan syaitan lah tu. Sekalian. Sebab syaitan ni innahu lakum adu, sesungguhnya seteru bagi kamu. Syaitan tak suka kita buat taat kepada Allah. Syaitan tak suka kita beriman kepada Allah. Syaitan tak suka kita baca surah Al-Mulk. Kerana sebab surah Al-Mulk inilah kebenaran, kebenaran. Tapi syaitan menutup kebenaran. Kerana surah Al-Mulk kita tahu, anda pun tengok memang masjid sini baca surah Al-Mulk kan? Alhamdulillah, baca. Baca. Pakcik-pakcik sekalian, antara perkara yang tak perlu kita kena tinggal sekarang ni, selain daripada kita kata kita ni, kita pakai face mask ni sekalian, betul dah. Itu SOP, itu betul kena ikut dah. Itu usaha ikhtiar kita. Cek suhu, usaha ikhtiar kita. Jarak 1 meter, usaha ikhtiar kita. Maka laik lebih kita serah pada Allah. Antara lain kita jangan lupa, iaitu senantiasa berdoa, setiasa berzikir, setiasa berzikir, setiasa berzikir.

0: kena ada ni dalam buku lah, hizib ni. Baca hizib ni. Antara kalau kita baca hizib kan, bismillahibabuna tabaraka hitatuna yasin saktuna kafha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Baca. Ada amalan kita hari-hari lah. Ada. Ni pelik kita ni kan. Lepas tu Tok Guana kata, kalau baca tu, baca zikir lah. Zikir, zikir sampai dapat. Kalau orang tu lapar nasi kak, pagi-pagi roti canai, roti canai, roti canai, roti canai. Perut lapar ni. Daripada rumah tu tak makan tu, nak pergi roti canai tu. Roti canai, roti canai, roti canai, roti canai, roti canai, roti canai, roti canai, roti canai. Dapat agak roti canai depan makan. Oh, sedap, sedap, sedap, sedap, sedap, sedap, sedap, sedap, sedap. Lepas kita zikir dengan Allah, dapat tak begitu kau ibu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat tak? Apa sampai rasa begitu tak? Rasa begitu. Tak? Eh? Kalau kita kata bismillahibabuna banyak ni. Banyak kelebihan. Sebab tu pagi tadi pun kuliah duha anak sebut bismillah punya tafsiran punya panjang lebar. Tak apalah, cuma anak nak supaya hati kita kuat dengan Allah.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Rasulullah Munif Hijaz dan juga Malik Suhaimi. Okey, mendengarkan kita kini, selamat mendengarkan 100.9 kepada anda yang baru aja buka radio tu. Selamat tengah hari, sihat tak? Tiada dia pada pukul 1.51 minit tengah hari. Yang dah Zuhur alhamdulillah, yang belum jomlah kita sama-sama menunaikannya. Okey, jangan ditunggu lama-lama sangat. Dan juga untuk anda yang baru je nak makan. Alamak, orang lain dah biar makan dah. Barulah berkesempatan katanya tu. Selamat menjamu selera. Dan nantikan kejap lagi pukul 2 petang kita ada pentas Paras Sukma. Selamat mandu untuk anda. Semoga enjoy dalam perjalanan. Sampai dengar Selangor FM.

0: kesempatan petang dicatkan untuk anda. Kembali lagi dalam Pentas Para Sukma. Jadi untuk hari ini ya, perkembangan terkini pukul 2 petang ini ya, untuk pungutan pingat Para Sukma Selangor 2026, tempat ke-14 Pahang, dengan 4 emas, 13 Kangsar Kedah tempat yang ke-13, Melaka 12, Pulau Pinang 11, 10 Kelantan, 9 Terengganu, Perlis tempat yang ke-8, tempat ke-7, Negeri Sembilan tempat ke-6, Wilayah Persekutuan tempat ke-5, Perak, Johor tempat ke-4, tempat ketiga untuk kita punya carta pingitan pungutan ya, pingat untuk Para Sukma Selangor 2026 Sarawak dengan 50 emas, 31 perak, 49 gangsa. Sabah tempat kedua, 66 emas ketika ini, 47 perak, 44 gangsa. Dan yang mengungguli ketika ini adalah dari negeri Selangor kita dengan 87 emas, 52 perak serta 50 gangsa. Okey, itu untuk yang terkini. Jadi ada lagi berbaki 20 pingat yang belum lagi dianugerahkan bilik siapa agaknya tu. Keseluruhan ada 326 pingat. Sekarang ni dah dapat dah 306 pingat emas. Okey, jadi ada lagi 94% yang telah dianugerahkan. Ada berbaki lagi 6% lagi lah, iaitu 20 untuk pingat yang belum lagi mendapat milik sesiapa. Kita nantikan, okey. Dan kepada anda, terima kasih banyak. Ada banyak radio anda pilih untuk dengarkan Selangor FM. Dan ketika ini kita nak pergi ke sukan apa? Para badminton. Siapa suka badminton? Anda suka tak badminton? Saya kalau jangan kata nak smash, kadang-kadang pukul pun tak kena bulu tangkis. Padahal setiap pukulan tu ya sebenarnya perlukan fokus. Jadi memang nak dapatkan mata untuk kita raih apabila kita dalam sesi latihan pun bukannya senang juga kan. Apatah lagi para atlet kita yang sebenarnya memerlukan disiplin, semangat juang yang tinggi. Mereka rata-rata ya, saya perasan lah daripada hari pertama bila interview tu, hampir yang setahun, yang setahun lebih pun ada. Jadi itulah antara nak membuktikan kekuatan, jadi memerlukan disiplin dan semangat juang yang tinggi lah. Jadi seketika ini jom kita nak bersama dengan pengurus para badminton sendiri, iaitu Puan Siti Hajar Tumir. Assalamualaikum Puan Hajar.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang Ani dan semua pendengar Selangor FM.
0: Selamat petang juga. Saya suka dengar keceriaan Puan Hajar sendiri.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi kan kalau perspektif Puan sendiri ya, menerusi segala latihan semua ni kan, dengan aksi yang telah pun dari hari tu sampai hari ni, hari terakhir ni, apa yang Puan melihat sendirilah kepada atlet untuk para badminton Puan?
1: Okey, Aziz, sejujurnya lah saya, walaupun kata orang kita dah melepasi target yang kita ada, alhamdulillah. Dan untuk mengetahuan semua, hari ini Barang Badminton telah pun melabuhkan tirainya di Pentas Para Sukma 2026, yang mana pasukan Para Badminton telah berjaya mengutip 2 pingat emas dan 1 pingat gangsa daripada jumlah pingat yang dipertandingkan lah. Alhamdulillah.
0: Memang pun target 2 pun kepada
1: Dua emas memang kita dalam target lah. Cuma memang ada yang beberapa kita rasa boleh, tapi macam kita akulah sebab nak ikutkan lawan-lawan kita orang semua memang amat tight lah. Amat padu semuanya.
0: Yang jadi paling macam pencabar yang paling kiranya macam ala-ala di Geruni lah. Negeri mana buat?
1: Okey, kalau ikutkan kami memang fight kalau nak ikutkan dengan negeri Sabah lah. Negeri Sabah. Sabah. Faham? Memang kata orang kalau bahasa ni memang musuh kami ni Sabah lah.
0: Di pentas sukan kan? Sabah betul, tengok Selangor pun macam celik-celik mata kan? Kecil besar
1: memang sangat ni. Betul. Memang sangat ni.
0: Faham. Jadi kan kalau Puan sendiri menyusun strategi untuk para badminton sendiri kan, Puan macam mana Puan kalau boleh kongsikan sikit banyak lah ya? Adakah cara tertentu Puan gunakan strategi untuk mengatur para atlet Puan?
1: Okey, kalau ikutkan terutamanya susunan dalam segi kita orang punya pasangan pada pasangan bergu lah. Maknanya dah, kalau pasangan bergu ni kita kena tengok apa kekuatan dari pihak lawan, dekat mana kita boleh maksudnya kita boleh apa kata orang kita boleh beat dia. Maksudnya kita tahu kekurangan dekat mana, kita try tetapkan kita punya target. Contoh kita rasa pasangan A kita ni boleh pergi ke next step. So kita kena tengok lah. Lepas tu kalau daripada segi perseorangan tu, kita akan tengok, kita akan target, dalam ni dia akan jumpa siapa. Sebersedikit lah Puan, macam tu kita punya strategi. Kita akan susun macam tu lah. Kita akan tengok pada kekuatan dalam grouping tu dulu macam mana.
0: Mungkin juga menjadi inspirasi kepada anda ya, pengurus-pengurus. Kalau cakap pasal key match pula, ataupun mungkin ada piawaian Puan sendirilah, ada tak yang mana-mana game game yang menjadi macam benchmark lah kan, untuk perlawanan pasukan Selangor lah dengan negeri lain, ada tak? Yang setakat ni pun tengok sendirilah yang telah pun melabuhkan tirai ni kan.
1: Kalau ikut saya macam dengan Sabah dan juga Kelantan lah. Macam tadi kami untuk peringkat akhir kami untuk double tu bergu kami jumpa dengan Kelantan. Yang mana acara perseorangan tu kami jumpa dengan Sabah. Itulah dia punya memang beat, apa kata orang, memang kita orang yang tunggu ni pun macam nak luruh jantung jugalah. memang tight lah. Memang fight dia orang punya game. Tapi okeylah, sebab cara dia orang bermain pun, dia orang bermain apa, bertanding secara semangat kesukanan, memang nampak lah dia punya ni Anis macam itulah.
0: Kan dia punya hasilnya
1: apa,
0: ya.
1: Hasil dia punya kan. Kan, ya, alhamdulillah.
0: Ya, betul, dah dapat target dah tu. Okey lah tu, dah dapat emas. Yang lain-lain tu bonus lah kan.
1: Ya, betul, alhamdulillah.
0: Jadi tanyalah kepada puan ni, telah pun mencapai targetnya tu.
1: Terima kasih.
0: Jadi Anis, mungkin ada pihak ataupun sesiapa yang puan nak sampaikan ucapan di radio ni.
1: Okey, pasti memang paling utama saya mengambil kesempatan ini mengucapkan syabas dan tahniah kepada atlet saya, player saya, khasnya buat tim para badminton Selangor. Sebab kita dah macam adik-beradik, setiap minggu kita jumpa untuk training bersama-sama 3 minggu sekali. Kan. Dan saya percaya diorang sebenarnya dah berjuang habis-habisan. Maksudnya depan ni kita akan fokus pada untuk yang planning tahun depan pula, iaitu tahun 2027 nanti macam mana lah. Di samping itu juga saya ingin mengambil kesempatan ini nak banyak-banyak merakamkan ucapan juga terima kasih lah kepada pihak Majlis Sukan Negeri Selangor sendiri khususnya yang banyak membantu kami lah daripada segi kelengkapan dan segi apa keperluan-keperluan semasa training, banyaklah bantuan yang dihulurkan terutama daripada segi peralatan lah. Dia ada pihak Majlis Sukan Negeri Selangor tu sendiri, Anis.
0: Alright, InsyaAllah semoga mereka dapat terus membantu. Dan kepada anda juga yang tengah dengarkan ketika ini, mungkin dalam ahli keluarga anda pun ada juga kan yang boleh membuatkan anda rasa nak ke depan membantu juga untuk para badminton juga, Puan.
1: Ya, InsyaAllah. Kami mengalu-alukan sokongan semua.
0: Kan, depan Tuhan semua. Jangan malu. Boleh roja dengan positif Haja Tumin, ya?
1: Ya, saya.
0: Okay, terima kasih banyak, Puan. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi, ya.
1: InsyaAllah, terima kasih banyak kembali ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kepada anda itulah dia, ya, pengurus para badminton iaitu Puan Siti Hajar Tumin.
2: Ayo semarakkan sokongan kepada atlet-atlet para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
3: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
4: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Airin Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita.
0: Ya, sukan kita ketika ini ya, kembali dalam Para Sukma ketika ini. Jadi kepada anda, terima kasih kerana mendengarkan pentas Para Sukma. Jadi jom seketika nak bersama dengan suara tadi tu, iaitu DJ Art untuk laporan Para Catur. Silakan Art.
5: Terima kasih DJ Anis, DJ Konti. Saya selamat sekarang ini berada di Widam Ajmal Ballroom bagi mengikuti sukan para catur yang berlangsung hari ini. Untuk pengetahuan anda, hari ini sukan para catur mempertaruhkan 12 pingat. Mengikut temubual bersebentar tadi bersama Encik Hasidin bin Abdul Rashid, iaitu pengurus para catur buat kontijen Selangor, mengikut sasaran pingat keseluruhan, 8 pingat untuk Selangor tidak menjadi mustahil memandangkan semalam sahaja kita sudah pun memenangi 6 pingat. Jadi, dari 12 pingat yang dipertawarkan hari ini, Selangor hanya harus mencari 2 sahaja lagi pingat, dan jika lebih, itu adalah satu bonus buat kontijen para catur Selangor. Untuk kemas kini, Muhammad Farhan bin Nur Hayalim berjaya memenangi perlawanan mengatasi lawan dari Johor, iaitu Muhammad Amar bin Ibrahim Istar. Manakala atlet Selangor yang kedua juga membawa langkah kemenangan dengan memenangi perlawanan apabila berjaya menewaskan lawannya, wakil dari wilayah persekutuan, iaitu saudara Terence Tan Bolun. Dan banyak lagi perlawanan yang melibatkan kontijen-kontijen dari negeri lain. Jadi, kita di Selangor FM akan sentiasa membawakan anda info-info terkini yang melibatkan atlet dari kontijen Selangor dari masa ke semasa. Memandangkan perlawanan-perlawanan akhir juga akan berlangsung dan masih ada yang sedang berlangsung. Itu saja dari saya di Widam Achmar Kelang Bonroom. Kita kembali ke konti bersama DJ Anis. Silakan.
0: Alright, terima kasih Art. Nanti kita lawan catur Art ya. Tengok nanti ya. Kau menang ke aku menang ke? Oh gitu. Dan seterusnya kepada anda ya, sambil dengarkan Farah semua ketika ini ya, untuk sukan-sukan yang kita tahu ditandingkan, iaitu ada 10 jenis sukan. Seketika nanti sebentar lagi jom kita nak bersama pula dengan Nurul Nur Rashikin Abu Syari dari Sunway Magalins melaporkan untuk pentas para Sukma.
6: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para Sukma berlangsung dalam highlight para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ya, Nurul telah pun bersedia. Silakan Nurul.
7: Baik, terima kasih rakan setugas. Baik, untuk pengetahuan anda, di mana kini saya berada di Sunway Magalins, bertempat di Bandar Sunway, lokasi berlangsungnya bagi acara para tempin bowling bagi sempena para Sukma Selangor 2026, dan juga untuk perkembangan yang terkini di mana saingan para tempin bowling telah pun memasuki hari yang terakhir hari ini selepas memulakan pertandingan pada 7 September lalu. Dan khususnya untuk kontijen negeri Selangor, di mana mereka terus menampilkan prestasi yang sangat cemerlang dengan beberapa atlet telah pun berjaya menyumbang pingat dalam acara yang dah pun berlangsung sekarang ini di venue ini sendiri. Dan antara yang turut menyumbang emas ialah gandingan Muhammad Hazmi Khairil Azri bersama dengan Muhammad Rasfif Iskandar Abdul Muiz dalam kategori TPB4 campur TPB4, di mana mereka telah pun mencatatkan sebanyak 2,405 jatuhan pin selepas mengharungi 6 permainan. Dan satu lagi emas telah pun disumbangkan juga oleh gandingan Ahmad Nazri Hamzah bersama dengan Roshidi Faizal dalam kategori TPB8 campur TPB8 dengan 1,984 jatuhan pin. Sementara itu juga bagi gandingan Nadia Syafiqah Abdul Rahman bersama dengan Muhammad Yunuf Muhammad Muhayyidin Abdullah juga, di mana mereka telah pun meraih pingat perak dalam kategori TPB9 campur TPB9, di mana gandingan tersebut telah pun mengumpulkan sebanyak 2,268 jatuhan pin, di mana hanya 17 pin di belakang gandingan Sarawak yang telah pun nak muncul juara. Dan untuk aksi para tempin bowling hari ini juga pastinya yang menjadi tumpuan adalah buat atlet Selangor untuk menambah pingat sebelum acara ini melabuhkan tirainya. Dan juga untuk rekod, antara penyumbang emas Selangor sebelum ini ialah adik Nur Suhaili Yusof dalam acara perorangan TPB8 Wanita, dan juga Rashidi Faizal Roslan dalam acara perorangan di mana TPB8 Lelaki, serta gandingan Muhammad Amim Abdul Rashid bersama dengan Syazwan Akmal Yahya bagi acara bergu TP910 campur TPB10. Dan untuk pengetahuan anda juga, di mana Nadia Syafiqah Abdul Rahman turut menyumbang pingat perak, manakala Ahmad Nazri Muhammad Hashim telah pun meraih gangsa, di mana secara keseluruhan para tempin bowling telah pun menjadi antara penyumbang penting juga kepada kutipan pingat kontijen bagi negeri Selangor. Dan untuk pengetahuan anda, di mana kedudukan juga bagi keseluruhan para Sukma setakat jam 12:30 hari tadi, di mana Selangor terus berada di tempat yang pertama dengan 69 pingat emas, 41 perak dengan 42 gangsa, di mana menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 152 pingat. Manakala Sabah berada di tempat yang kedua dengan 58 emas, manakala Sarawak di tempat yang ketiga dengan 42 emas. Bagi negeri Selangor, di mana sasaran untuk muncul juara keseluruhan kini semakin cerah, namun bagi perjuangan atlet masih lagi diteruskan dalam beberapa acara pada hari terakhir termasya hari ini. Dan saya kira itu saja yang dibawakan untuk anda dari Sungai Megalengs, Bandar Sungai, bagi tempen bowling kita pada hari ini. Kita nak terus bersama dengan Anis di konti siaran untuk perkembangan Para Sukma 2026. Silakan Anis.
0: Ya, terima kasih Nurul ya. Yang sekarang ni berpanas-panas katanya tu untuk kita punya sukan tadi tu. Terima kasih banyak diucapkan kepada Nurul melaporkan untuk atlet kita ketika ini untuk para tempen bowling. Ke awak sekali main bowling tu Nurul. Dan terima kasih kepada anda ya masih lagi mendengarkan 100.9 ketika ini. Untuk masa yang anda ketika ini luangkan mendengarkan pentas Para Sukma. Juga jutaan terima kasihlah ucapkan kepada penerbit Puan Mira yang bersusah payah juga kan membantu saya ketika ini memberikan info kepada anda. Jadi apa juga cabaran, juga keputusan, yang penting semangat juang tu, betul tak? Apa pun yang kita buat. Jadi kepada anda, jika berdepan dengan sebarang dugaan, saya pun doakan kepada anda semoga terus semangat juang anda itu terus tinggi, okay? Seperti juga para atlet kita, walaupun berdepan dengan cabaran dari segi fizikal ya, ada yang istimewa iaitu semuanya masing-masing ada dengan dugaan untuk fizikal kan, ataupun OKU ya. Walaupun kekurangan anggota tu tidak sempurna seperti manusia biasa, tapi itu tidak membuatkan mereka terhenti untuk terus beraksi di pentas Para Sukma. Jadi nantikan kejap lagi laporan seterusnya pada pukul 5.30 minit petang. Dan jangan ke mana, selepas ini kita nak bersama dengan tetamu kita untuk E-Duit.

masing-masing rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: situasi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
3: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: kesempatan ada rezeki bila singgah sekejap ke eduit Selangor FM, boleh tengok di Facebook Selangor FM tau. Kenapa? Sebab kita ada tetamu tau kan. Dia macam anda juga berniaga. Tapi sahabat kita ni dia berniaga cekodok lari sebab tu. Selamat datang Puan Nur Hafizah.
1: Terima kasih Ti Jenny.
0: Oh, cantik banyak orangnya. Apa khabar ni lepas-lepas jadi Ratu Selangor tahun lepas?
1: Oh.
0: Ada perkembangan tiba-tiba punya cekodok dah.
1: Oh, itulah dia.
0: Puan Nur Hafizah binti Yem ya, yang juga merupakan seorang peniaga dengan tajuk kita hari ni sajian warisan mak tok. Gitu. Ni kalau boleh share sikit sebanyaklah kan resepi cekodok ni awak sendiri ke?
1: Ya. Oh, tak. Nama pun sajian warisan mak tok
0: Bapa tak tahu jelah. Ha.
1: Mak tok lah sebenarnya punya resepi.
0: Oh, awak bawa pakai okey. Mak tok ni mak awak ke nenek?
1: Mak tok mak saya sendiri.
0: Mana dia tiba?
1: Oh, dia dekat rumah.
0: Mak Tok, apa tak datang Mak Tok? Okay. Oh, resepi dia
1: resepi
0: ya?
1: Resepi Mak Tok sendirilah sebenarnya. Olahan dari beliau sendirilah. Daripada tahun 1985 lagi.
0: 1985?
1: You.
0: Wow, dah 21 tahun lebih kurang eh?
1: Ke berapa? Ish, 41.
0: 41. Tadi awak kata tahun
1: 41. 1985.
0: 1985.
1: Start olahan resepi tu sebenarnya. Ya Allah.
0: Awak dah berniaga ni berapa tahun pula? Sampai awak lah. Bila menyambung warisan ni.
1: Kita baru lagi. Baru 8 tahun.
0: 8 tahun. InsyaAllah lagi 2 tahun dah pakar dah. 10 tahun jadi pakar.
1: Amin.
0: Tapi sekarang pun dah pakar dah tu. Dia daripada bau. Jauh dah bau dia dah tahu dah. Sedap pun tak sedap.
1: Belum rasa kan?
0: Kan? Gorengan. Maksudnya kan? Saya belum bayangkan. Hafizah. Siapa yang goreng cekodok ni? Kenapa tak bubur garam? Bau dah tahu dah. Gitu. Jadi kepada anda, mungkin anda dengan perniagaan anda, tak jual goreng pisang ke, kan? Dosa pedak ke. Ni pun Hafizah kita ni. Berniaga cekodok kat mana tu?
1: Kita di Pandan Mewah Ampang.
0: Kat Ampang. Okey, kalau jualan hasil satu hari kan lebih kurang lah berapa banyak kuantiti cekodok tu, anggaran lah, anggaran kasar tu berapa banyak
1: tu jual?
0: Anggaran
1: kasar kita pernah lah paling rendah, tapi kita tak boleh ambil terlalu rendah sangat kan, sebab kita pun hanya bekerja ikut part time tu sebenarnya.
0: Bayar
1: ikut jam. Jadi faham lah, kita kena kumpul order banyak-banyak dulu, lepas tu baru kita kerjakan dengan pekerja kita.
0: Kerjakan dengan pekerja. Bagus ayat tu.
1: Paling banyak satu hari 5,000. Macam 5,000 lah
0: biji. 5,000 wow, 5,000 cekodok. Bayangkan hebatnya. Terima kasih kepada anda menyapa di ruangan Facebook Songai FM ketika ini. Jemput-jemput lah ya untuk share. Jemput-jemput cekodok-cekodok. Apa yang buatkan cekodok tu, kalau Puan sudi lah nak kongsi sikit yang buatkan dia sedap, adakah sukatan yang tepat ataupun jenis pisang yang kita gunakan ataupun macam mana?
1: Okey, sedap ni sangat subjektif Hanis. Memang sangat subjektif. Pada orang ni mungkin terlebih garam ke, pada orang ni mungkin tak manis sangat ke, ataupun yang ni termanis sangat ke. Jadi sekarang ni sedap tu bergantung kepada persepsi masing-masing lah Nak menilai sedap ni sebenarnya
0: menilai dari sudut Puan Fizah sendiri.
1: Saya punya pandangan sedap ni dia kena cukup rasa lah.
0: Cukup rasa.
1: Cukup rasa masin, manis dia mesti kena pisang lebih lah. Kalau specifically untuk cekodok pisang ni, dia mesti rasa pisang yang lebih. Sebab kat mana-mana sekarang ni kita dapat orang yang berniaga-berniaga, kadang-kadang dia tambah tepung lebih
0: ataupun dia pakai dapat perasa tu lebih.
1: Perasa. Kita memang tak gunakan any perasa. Langsung tak ada perasa. Apapun esen tak ada. Memang tak ada. Jadi kita memang
0: esen tak ada, besen je.
1: Rasa asli pisang tu yang penting.
0: Okay. Jadi kalau boleh sharekan juga ya, selain daripada awak sendiri dengan sokongan Mak Tok, siapa lagi yang memberikan inspirasi dan juga sokongan padu?
1: Uish, ramai.
0: Antaranya
1: suami tersayang lah.
0: Itulah dia. Siapa nama suaminya?
1: Suami saya
0: iaitu
1: Dr. Syafiq.
0: Tiba terkeduh pula. Apa nama lelaki aku ni?
1: Sebenarnya dia dikenali juga dengan Dr. Cekodok dekat tempat kerjanya sebenarnya.
0: Aduh, comel.
1: Jadi dia bawa cekodok sebenarnya pergi tempat kerja. Jadi dia lah paling banyak membantu. Paling sebelum ni kita berdua saja buat di rumah. Jadi dia yang mengadun sebenarnya.
0: Alhamdulillah.
1: Sama-sama.
0: Dia buat R&D
1: daripada dia lab. Mengadun saya menggoreng. Dia mengadun saya menggoreng. Itulah sebenarnya.
0: So, kau rasanya anak-anak?
1: Anak-anak sentiasa sedap je.
0: Kan? Tapi budak-budak dia jawab jujur tau. Kan? Kalau tak, mungkin macam tak memperti piawaian tak minyak banyak sangat ke apa ke. Dia kan jujur kan?
1: Betul.
0: Siapa nama anak-anak tersayang tu?
1: Siapa?
0: Anak-anak tersayang tu?
1: Anak-anak? Saya ada 6 orang anak. Jadi kita
0: yang anda pun siapa nama tu? Nama mereka?
1: Arif Syahmi, Arif Aiman, Aisyah Hana, Arif. Alia Hani, Alisa Hanis, Aileen Helena.
0: Satu lagi. Awak pun sebut 5.
1: 5?
0: Huh.
1: Oh, iya ke?
0: Ya. Yeah.
1: Arif Syahmi, Arif Aiman, Aisyah Hana, Alia Hani, Alisa Hanis, Aileen Elina.
0: Nampak tak? Saya perasan tau ni. Kecil-kecil dengan Tika. Ni 6-6 ni, sebenarnya ni lahir ni berkat juga hasil jualan gorengan ni tiba.
1: Betul-betul. Saya pun cepuduk ni semak masa anak saya nombor 4 tu baru menyusu badan lagi sebenarnya.
0: Oh,
1: sampai sekarang nak masuk 7 lah insyaAllah.
0: Allah rezekikan ya. Jadi kepada anak kemudian lepas kita nak dengar lagi inspirasi daripada Puan Fiza sendiri. Sebab kita nak tanya dia. Okey, agaknya lah kalau boleh dikongsikan. Mesti ada cabaran kan, turun naik turun naik ni kan. Ada juga sahabat ya yang berkongsi, yang telefon radio bagi tahu sekarang ni kedai dia nak tutup ya. Ada juga yang baru je berdepan dengan situasi tragedi kehilangan orang tersayang, jadi dah malas nak berniaga kan. Jadi mesti puan pun ada juga fasa ya, dah kata dah 8 tahun niaga kan, mewarisi daripada mak tok yang tercomel tu. Sekejap lagi kita dengarkan perkongsian agaknya macam mana beliau overcome that masalah tu. Boleh Okay, selepas ini kita dengarkan bersama dengan Puan Fiza, biar layan dulu Es Lilin.

0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat. Tidak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kemudian dalam E-Duit ni bersama dengan Puan Nur Hafizah binti Yem untuk sanjian warisan Mak Tok. Katanya memang laris, Alhamdulillah. Jualan sehari mencecah juga 5,000 biji cikodok
2: Ya.
1: Wow. Jadi apa cabaran terbesar itu? Mungkin dugaan yang pernah dihadapi. Boleh buat jadi inspirasi ke kepada peniaga kita ataupun yang bakal nak berniaga ke?
2: Okey. Tapi kita cakap tentang peniaga cikodok pisang jadi kita memang bergantung sepenuhnya pada pisang
1: kan.
2: Jadi bila adalah masa-masa ketikanya pisang tu menjadi satu cabaran, yang mana kalau ada banjir ke, ada apa sahaja macam mungkin stok pisang tu terhenti seketika, yang itu memang agak struggle. Tapi nak kata struggle tu tak adalah sangat, sebab kita betul-betul ambil langkah yang apa awal lah. Maksudnya kita time pisang ada tengah banyak
1: lah.
2: Tu kita stok lah, kita
1: restock siap-siap.
2: Yes, kita akan apa orang kata simpan dalam freezer banyak-banyak dulu yang stok pisang tu. Then ialah persediaan awal lah. Itu cabaran dari segi bahan mentah lah.
1: Okay, tadi Puan kata bila simpan dalam freezer tu dah siap-siap buang kulit semua macam tu lah.
2: Ya, betul.
1: Tak ada blender ke?
2: Yes, kena grind grind dululah. Kita grind buat pisang tu saja. Tapi memang kena jagalah kualiti dia. Memang kena tutup rapat semua, warna pun tak ada nak berubah sangat pun semua. Kita ada lah SOP kita.
1: Boleh ni juga tu. Lakut ada buat yelah kan macam sekarang kan kita ada macam sistem kan untuk bagi dia tahan setahun, dua tahun. Kalau dia punya ke balang, punya ke dalam packaging zip tapi ini masuk dalam freezer
2: Betul.
1: Tu pun cabaran juga kan.
2: Cabaran
1: tiba apa pisang pula. Yelah tengah banjir, apa pula nak tani
2: kan?
1: Macam tu kan. Okay, faham. Jadi sebelum ni berniaga tu macam mana tiba-tiba rasa? Daripada kecil lagi dah memang tengok mak berniaga kan?
2: Ya.
1: Tapi tiba-tiba baru 8 tahun lepas yang start tu.
2: Okey. Memang nak cakap sebenarnya kita tak ada niat pun sebenarnya nak buat bisnes tau. Hanis, memang tak ada niat langsung nak buat bisnes.
1: Betul, nak buat apa suri rumah je sebelum tu ke?
2: Ya. Memang saya seorang suri rumah dari Azalia.
1: Sama
2: ke? Masya Allah. Bangga sebenarnya ni. Kita pernah jadi seorang suri rumah yang betul-betul
1: berkhidmat
2: sepenuhnya kan. Dengan keluarga kan.
1: Kepada ada tengah-tengah juga
2: Betul. Saya memang tabik lah semua kepada suri rumah kan. Sebab kita tahu cabaran sebagai suri rumah pun ada. Bukan hanya sebagai peniaga ada cabaran. So
1: lepas-lepas baju tak habis kan?
2: Kan
1: bila nak habis ni?
2: Tapi cabaran sebagai suri rumah tu overcome by suami saya. Memang dia rajin sangat lipat baju.
1: Untung pada yang kat suami bantu kan.
2: Bila dah ada dekat situ, dia dah tolong satu part tu. Jadi saya ada masa lah untuk kembangkan bisnes ni.
1: Gitu.
2: Sedikit demi sedikit. Macam tu.
1: Faham. Jadi kepada anda yang mungkin tidak mempunyai husband seperti Puan Fiza, jangan kecil hati, jangan susah hati. Sebab suami anda mungkin kudrat dia berbeza. Jangan samakan semua orang sama.
2: Betul.
1: Jadi sejak itu mengatur strategi. Tiba-tiba nak berniaga lah macam tu.
2: Bukan. Sebenarnya it all started with sedekah kot. Sebenarnya kita start dengan sedekah dulu sebenarnya. Saya suka bagi anak-anak sekolah tahfiz dulu makan. Jadi petang-petang kita bagi diorang makan apa semua. Jadi dari situ tiba-tiba cikgunya minta untuk kita jual. Untuk petang-petang tu dia minta kita jual dekat dekat pelajar-pelajar, sebab diorang tak ada makanan kan lepas habis sekolah tu. Jadi dari situ kita jual 100 cucuk habis.
1: Oh, jual apa?
2: Saya jual RM1 je masa tu. Masa tu dah berapa tahun
1: lagi
2: kan? Halidi. Cucuk diri sate tu 4 biji ke 5 biji macam tu. Lepas tu memang letak 100 habis, letak 100 setengah cucuk habis. Jadi dekat situ lah mula berkembang sedikit demi sedikit sebenarnya.
1: Jadi resipi daripada Mak Tok, daripada bagi-bagi budak tiba berniaga.
2: Lepas tu Mak saya cakap sebelum tu kita dapat detect lah sebenarnya bukan peminat dari segi, bukan hanya terdiri daripada pelajar-pelajar tu, malah ibu bapa mereka juga sangat minat dengan cikodok tu. Apa yang kita buat
1: bila walaupun kita resepi kat rumah kan.
2: Buat kat rumah je. Tapi kita dah berhenti. Bila dah berhenti tu Mak Tok lah, mak saya suggest untuk buat paste yang frozen tu untuk diorang balik buat sendiri kat rumah. Saya kata macam mana diorang nak try buat kat rumah kalau dia ada orang tak merasa lagi kan cikodok tu. Jadi saya buat juga yang goreng tu dan saya bagi dekat jiran-jiran. Sedekah juga masa tu. Kita bagi dekat jiran, kita bagi dekat kawan-kawan yang terdekat. And then dari masa ke semasa banyak feedback positif kita dapat. So dari situ saya ni jenis suka saya suka upkan story. Anis.
1: Faham.
2: Daripada anak-anak punya cerita pun saya suka. Saya suka upkan story. Kecil-kecil pun saya suka upkan. Jadi daripada situ bila dia cakap sedap tu, kita pun capture, highlight dekat sedap tu.
1: Lepas tu post balik. Post balik. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah.
2: Dari situ kan? Kita menanya.
1: Itu pun peluang juga. Kadang jangan malu kepada anda ya. Kadang kita bukanlah nak up sangat diri kita, tapi kalau anda meniaga secara halal, halalnya yang penting kita sertakan sekali. Yalah, bukanlah belagak pun, tapi kita meluahkan rasa terharu dan juga rasa bersyukur, betul, kepada yang rapat-rapat dengan kita.
2: Betul.
1: Asalnya kan,
2: asalnya macam itulah. Tapi itulah, saya memang berpegang kepada the power of sedekah lah. Itu yang buatkan sampai sekarang ni
1: Allah izinkan,
2: iman tinggi demi makin tinggi, insyaAllah lah
1: kan.
2: Hari
1: adakah anda dah mula rasa nak berniaga juga?
0: Tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: lebih di Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, kembali lagi dalam E-Duit bersama dengan Puan Fiza dan juga bersama dengan suaminya yang seperti pinang yang di belah kapak, ya. Gitu. Sangat sweet muin. Katanya memang kata yang paling penyokong, paling tegar sekali Puan Fiza, eh. Doktor Cikodok dapat gelaran, eh.
2: Itulah tu.
1: Berkhidmat kat mana agaknya tu?
2: Selampang je.
1: Selampang. Saya cari, ya. Okey, jadi mungkin boleh share sikit sebanyak lah, kan, sebab ramai dah dengar. Teringin pula lah rasa Cikodok jenis. Okey, macam mana nak cari Cikodok awak tu?
2: Senang sangat. Okey. Dekat media sosial memang kita aktif. Jadi kalau tulis Cikodok Mak Tok je, terus akan bawa kita ke media sosial mana-mana lah, ya. Kita ada Instagram, Facebook. Tapi kalau untuk order harian kita dan booking untuk live, live goreng dekat event. Sebab kita pergi goreng live juga dekat majlis-majlis. Semalam kita pergi tau.
1: Ke mana?
2: Kita pergi ke mana? Semalam Surian Tower Damansara untuk majlis kemerdekaan. So corporate punya event. So kita berada di sana. Tapi sangat cepat habis.
1: Alhamdulillah. Berapa jadi, ribu unit tu?
2: Berapa ribu, tak banyak, tak terlalu banyak lah. Seperti 5,000 tu.
1: 1,000.
2: Jadi kita hujung-hujung minggu kita akan pergi live goreng. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak tempah untuk kenduri kahwin, kenduri apa sahaja, majlis akikah ke, birthday party

0: cakap macam tu tau, laju sangat train tu. Tak sempat salin telefonnya.
1: 01 18 785 41 0 41
0: Yeah. Kalau anda tak sempat nak salin, 018 785 4100,
1: atau pergi kat TikTok je terus.
0: Yes, cari je Cikodok.
1: Cikodok Mak Tok.
0: Cikodok Mak Tok. Hai Mak Tok. Agak nyalah kan, apa yang membuatkan Cikodok Mak Tok ni agaknya bila ramai-ramai customer ni dah kan, dah beratus-ratus customer awak dalam masa 8 tahun yang awak handle ni, apa yang membuatkan dia suka? Macam ialah crispy ke, lembut
1: ya,
0: ke?
1: Ya, ya, tagline kita adalah rangup di luar, lembut di dalam.
0: Oh.
1: Jadi of course lah, memang kalau makan tu dia macam kadang-kadang dia tak tahu pun itu tagline kita tau, yang kita bawa dalam iklan apa semua tak ada, dia tak tahu pun, tapi dia sendirinya akan cakap sedap lah, rangup di luar lembut di dalam. Ha, macam tu lah. Terbukti
0: macam iklan EI. Yang di luar lembut di dalam. Dapat kau Cikodok Mak Tok.
1: Boleh tak dia punya cover ke
0: semua ni? Okey lah, itulah dia daripada sahabat kita. Mungkin awak juga ada apa-apa nak komen ke Fiza ke kepada suami sayang, ataupun ada ucapan kepada bonda ke, kepada semua terkenal peminat Cikodok Mak Tok ni kan.
1: Of course lah, Mak Tok memang pelopor segala apa yang kita buat ni. Sebenarnya orang belakang saya yang paling kuat adalah beliau lah, Mak Tok sendiri. Kalau tanpa resepi ni, of course lah, kita pun biasa-biasa je sebenarnya, okay? Tapi kalau siapa yang dah rasa tu, insyaAllah lah dia akan tahulah apa bezanya Cikodok yang Cikodok Mak Tok dengan Cikodok lain di luar sana.
0: Orang lama,
1: orang lama. Dan yang okay, yang of course lah, kepada semua support system saya lah, suami,
0: support system,
1: anak-anak semua lah, semualah keluarga, mak mertua, ayah mertua, semua sekali, adik-beradik semualah, memang dia orang sendirilah, dia orang tahulah how much dia sangat influence saya daripada dulu buat kecil-kecilan sahaja di hujung dapur je, sampailah sekarang insyaAllah kita dah ada premis, dah ada pekerja,
0: dah ada banyak dapur dah. Bila tadi mula kata hujung dapur,
1: hujung dapur je,
0: kerana banyak dah dapur.
1: Satu je central kitchen,
0: banyak
1: satu je
0: lokasi dia kan.
1: Itu kita pergi event lah. Okay,
0: okay, semoga bertambah luas lagi rezekinya. Ya, okay, insyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Puan Fiza.
1: Terima kasih kembali Ani.
0: Alright, itulah dia. Dan semoga dapat dapat ramai lagi pelanggan ni, Puan Fiza.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Sekali lagi kepada anda, kalau terlepas, 018 785 4100, ataupun boleh singgah cari media sosial
1: Sajian Warisan Mak Tok ataupun Cikodok Mak Tok.
0: Cikodok Mak Tok alright. Sajian Warisan Mak Tok ataupun Cikodok Mak Tok. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, selepas ini Cempaka akan bersama dengan anda. Terima kasih untuk dengarkan.
2: Tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.

0: Ish, tidur lagi. Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Abuk yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Okey, kembali bersama saya Cempaka untuk 5 jam berikutnya dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, sekarang ini kita sama-sama kena lebih jaga diri, jaga kesihatan. Okey, terutamanya dengan keadaan jerebu sekarang ini kan. Kalau tak ada apa-apa urusan yang penting, eloklah kita kurangkan aktiviti di luar. Dengan keadaan jerebu ini, jangan lupa banyakkan minum air. Okey, dan terima kasih Anis yang baru saja selesai tadi dalam Hello Selangor. Layan dahulu lagu daripada ekspedisi Cekal Hijau Bumi Tuhan Bukan Milik Aku, Selang FM.

0: anda jangan ketinggalan. Biz On Air, kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Lokong setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itu dia lagu dari Rafesh dan WE baru saja berlalu khayalan. Okey, 3.24 minit petang kembali bersama saya Cempa ketemankan anda untuk PM Lokal sampai pukul 8 malam nanti. Okey, dan terima kasih yang menyapa di WhatsApp kita 019-330-4425. Ada kiriman dari Cik Wah di Panan Indah. Okey, selamat petang, selamat petang. Okey, apa khabar? Alhamdulillah, saya baik sahaja. Katanya dah lama tak menyapa Cempaka di Selangor FM. Okey, katanya selamat berkonti, kekal ceria, katanya bersemangat dan mantap sampai lah pukul 8 malam. Okey, terima kasih Cempaka, jumpa lagi, sama-sama kasih. Okey, dan kiriman dari Aunty Zai di Hutan Melintang Perak, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang, happy konti datin Seri Cempaka, semoga sihat dan ceria selalu, amin amin. Terima kasih Aunty Zai. Okey, kita nak teruskanlah untuk di jam pertama ini.
1: On tak on.
0: Ya, on tak on hari ini. Okey, ada satu cerita ni. Okey, cerita tentang seorang wanita yang tengah sedaya upaya ni untuk diet, nak kurangkan gula lah kan, nak jaga makan, nak biasalah. Semangat tengah berkobar-kobar nak diet ni. Okey, tiba-tiba datang seorang budak ni nak jual kek coklat moist. Mula-mula tu memanglah akak ni tak nak beli sebab dia tengah diet kan. Tapi budak ni pandai pula pujuk. Dia kata, akak belilah satu je, dah cukup bermakna bagi saya kak. Ah, lepas tu dengar je ayat macam tu, terus je kakak ni lembut hati. Okey, daripada asalnya tak nak beli, terus akak ni kata okeylah, bagi saya tiga. Ha, tiga terus. Okey, nak bayar pula dia tak bawa cash lah. Jadi dia minta QR. Tapi masa inilah cerita dia ni jadi kelakar. Budak yang jual kek tu, dia keluarkanlah phone dia. Sekali tengok, telefon dia canggih dan mahal pula tu. Ha, kan, terus akak ni macam, kejap, aku yang tadi kesian dekat kau, kenapa telefon kau lagi mahal daripada telefon aku? Ha, gitu. Okey, dan yang paling kelakar, lepas beli tiga bekas kek tu, duit kakak ni pun tak cukup nak bayar makanan yang dia nak makan. Nasib baiklah adik dia ni pinjamkan duit. Okey, jadi daripada asalnya nak diet, nak berjimat, akhirnya beli kek tiga bekas terus. Ha, duit makan pun tak cukup. Kadang-kadang macam tu lah kan. Kita ni bila orang datang pujuk, tambah pula dengan ayat yang menyentuh hati, terus rasa macam nak membantu. Tapi lepas tu kita sendiri yang terkiak-kiak. Ha, okay. Jadi moralnya di sini, daripada cerita ini, jangan mudah sangat kesian dekat orang. Nanti kita pula yang kena kesian. Ha, cukup-cukup lah cerita pasal kek. Kalau Cempaka cerita lagi lama, nanti pendengar pula yang teringin nak makan kek coklat.
2: On tak on, bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Enjoy kami diving.
1: Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: versi ini sebagai teman setia anda. Okey, demisi Kici baru saja berlalu atmosfera. Okey, kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda, kita akan dengarkan dua lagu daripada UK khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Sultan Selangor berkenan lancar buku PhD dari penjara. JAIS sedang menyelesaikan pertambahan kapasiti kelas. Pastikan penempatan murid berusia 6 tahun ke tahun 1 dapat dilaksanakan dengan lancar. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesilapan masa lalu bukan penghalang untuk seseorang membina kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, peluang kedua perlu dimanfaatkan dengan penuh tanggungjawab. Demikian titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah ketika berkenan melancarkan buku PhD dari penjara karya Dr. Malik Yatam di Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur dan sukacita atas kejayaan Dr. Malik menerbitkan buku yang merakam perjalanan hidupnya sebelum, semasa dan selepas menjalani hukuman penjara.
2: Kesan beza yang telah berganti pelihara nama baik diri dan keluarga serta terus berusaha memajukan diri. Jangan sesekali tenggelam dalam kemasukan sementara sehingga menjadi apa, lupa diri atau sombong. Sudah merendah diri dan berpijak di bumi yang nyata. Dia juga menyatakan Dr. Malik agar tidak mudah diperangkap dengan sebarang tawaran yang boleh meresongkan masalah kehidupan termasuk
1: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa syukur dan sukacita atas kejayaan Dr. Malik Yatam menerbitkan sebuah buku yang merakamkan perjalanan hidup beliau sebelum, semasa dan selepas menjalani hukuman di penjara. Baginda bertitah penerbitan buku berkenaan bukan sekadar catatan pengalaman peribadi, malah diharap menjadi teladan dan sumber inspirasi kepada mereka yang sedang berusaha bangkit membina semula kehidupan.
2: Jabatan buku ini menjadi permulaan

0: Terdahulu dalam sembah ucapan Presiden Naib Chancellor OUM Profesor Datuk Dr. Ahmad Izzani Awang berkata, pendidikan mampu menjadi pemangkin perubahan diri dan memberi peluang kedua kepada individu yang pernah melakukan kesilapan. Katanya kejayaan Dr. Malik Yatam memperolehi ijazah Dr. Falsafah PhD ketika menjalani hukuman penjara membuktikan pendidikan mampu membuka ruang untuk seseorang membina masa depan yang lebih baik. Menurut beliau, kerjasama OUM bersama Jabatan Penjara Malaysia membuktikan komitmen menyediakan akses pendidikan kepada penghuni penjara sebagai sebahagian daripada usaha pemulihan.
1: Ia membuktikan bahawa ilmu apabila diberi ruang untuk berseri mampu membuka warna di dalam yang paling bagus. Dr. Malik Yatam telah mengikuti kajian di OUM dari sebalik tirai besi. Bermula dengan pengajian di peringkat sarjana muda tahun 2009, kemudian menyambung ke peringkat sarjana dan seterusnya ke peringkat Dr. Falsafah sehingga berjaya memperolehi ijazah Dr. Falsafah PhD pada tahun 2023. Ini merupakan satu pencapaian bersejarah yang menuntut ketabahan luar biasa dan keyakinan bahawa masa depan boleh dibina semula agar jauh lebih baik daripada kisah semalam.
0: Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS sedang menyelesaikan pertambahan kapasiti kelas bagi memastikan penempatan murid berusia 6 tahun ke tahun 1 Sekolah Rendah Agama SRA dapat dilaksanakan dengan lancar. Exco Agama Islam Dr. Muhammad Fahmi Ngah berkata, pihaknya dimaklumkan tiada masalah besar berkaitan kapasiti kelas tambahan yang sedang diselesaikan JAIS, khususnya bagi memastikan keperluan murid dipenuhi dengan baik.
2: Untuk sekolah agama, pertambahan kelas dan sebagainya itu sedang diselesaikan oleh pihak JAIS. Saya dimaklumkan tidak akan ada masalah lah. Tapi yang saya dengar juga adalah di pihak KPM, kelas-kelas tambahan mungkin dalam bentuk kabin sementara dan sebagainya itu sedang diteliti oleh pihak KPM juga untuk memastikan kemasukan ini dapat dilakukan dengan sempurna dan selesa lah untuk semua. Untuk sekolah agama, cadangan daripada JAIS itu telah pun kita kemukakan kepada pihak Kementerian Pendidikan dan mereka akan buatlah dan laksanakan dengan sebaiknya. Dia bukan isu tempat tu je tau. Sekarang ni isu budak yang muda masuk kelas bercampur dengan budak yang tua kan. Dia tua setahun lah. Jadi ada isu-isu ialah pemahaman, nak kena catch up dan sebagainya itu ada juga isu macam tu.
0: Dr. Muhammad Fahmi Ngah. 6 kawasan di Selangor yang sebelum ini mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat kini beransur turun ke tahap sederhana. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, antara kawasan yang terlibat adalah Kuala Selangor, Petaling Jaya, Shah Alam, Klang, Banting dan Johan Setia. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat iaitu di Sepang, Sabak Benam, Kuala Selangor, Kuala Langat. Manakala malam tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 416. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 417. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 417.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Salam.

Itu dah halusinasi baru saja berlalu via Julia. Okey, baru saja berkumandang azan asar sebentar tadi pada jam 4.16 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, selamat menunaikan solat fardu asar. Dan walau di mana saja anda berada, kami tetap bersama-sama dengan anda. Okey, kami bersiaran 18 jam setiap hari dari 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini.

0: bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang termasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 Petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan II Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Below issue yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi, 4 peringkat Indonesia. Dalam pada itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Dato' Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersembilan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan.
1: Kita setiap hari, jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat, Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Okey, baiklah kembali bersama saya Cepaka. Okey, di jam ketiga dalam Pink Moroka sekarang. Tepat pukul 5.15 petang. Okey, dan kita nak teruskan untuk segmen Based on Air petang ini. Dan hari ini bersama kita di Konti, kita ada Fida Ramli. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat datang.
3: Terima kasih sebab jemput.
2: Ya, okey tak hari ini?
3: Alhamdulillah, semuanya okey.
2: Perjalanan okey?
3: Perjalanan okey.
2: Alhamdulillah. Okey, untuk permulaannya Fida, kita nak kenal-kenal dulu dengan Fida. Boleh ceritakan sikit tentang latar belakang dan juga Babla Fashion Professional ini. Bisnes ini sebenarnya fokus kepada apa tu Fida?
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya Fida Ramli, pengasas Babla Professional Salon Haircare dan juga Body Care. Okey, Babla Professional ni merupakan jenama yang memberi fokus kepada penjagaan rambut, kulit kepala dan juga badan. Okey. So, Fida sebenarnya pengalaman dengan shampoo salon ni selama 7 tahun dah bisnes. Okay, cuma Babla Professional ni baru sahaja 2 tahun. Sebab 5 tahun sebelum ni Fida bawa brand orang. Dengan pengalaman yang ada, segala feedback yang ada, so Fida lahirkan Babla Professional Haircare ni, brand Fida sendiri, supaya lebih senang untuk kita kembangkan kita punya produk lah. Orang kata
2: saya kan untuk rambut saja, rupanya badan pun ada juga.
3: Ada juga, body care pun ada juga.
2: Okey, jadi macam mana bermulanya tu? Ada cerita tertentu kan yang buat Fida tergerak hati nak buka perniagaan ini?
3: Okey, untuk Babla Professional ni, dia bukan sekadar menjual produk rambut. Fida nak bina satu jenama yang membantu pelanggan untuk lebih memahami masalah rambut. Sebab ada setengah orang yang dia tahu masalah dia gugur saja. Dia tak tahu kulit kepala yang problem, hormon badan yang problem, punca rambut kita gugur. Okey, so sebab itulah Fida buat penjagaan rambut ni untuk orang lebih tahu dan lebih faham keadaan kulit kepala diorang lah. Sebab tu kalau kami mempunyai rangkaian untuk beberapa keperluan, masalah rambut gugur, rambut rosak, penjagaan kulit kepala dan juga badan. Okey, so matlamat Fida simple je. Bila orang sebut Babla Professional, Fida nak mereka kenal kami sebagai satu jenama tempatan yang berkualiti, dipercayai dan dekat dengan pelanggan. Kita bukan sekadar macam nak jual je, lepas tu dapat duit. Tak, kita nak dia memahami kita, dia trust kita, jadi dia boleh datang kembali pada kita. Sebab ni adalah benda yang orang kata hair care, body care ni adalah yang kita pakai hari-hari. So mestilah orang akan repeat kalau dia trust dengan kita.
2: Jadi bila kita mula sesuatu bisnes tu kan Fida, mesti ada cabaran-cabarannya. Untuk Fida sendiri, apa cabaran yang paling terasa lah masa mula-mula nak bina Babla Professional ni?
3: Besar dia punya orang kata ujian tu. Sebab Fida mula bisnes, Fida bawa produk orang dulu dan baru Fida bawa Babla Professional ni. So sebab tu Fida cakap Fida bukan baru dalam dunia bisnes. Fida dah 7 tahun. Okay, Fida dah melalui perjalanan yang agak panjang sebagai usahawan. Ada masa kita ke atas, ada masa kita diuji, ada masa kita terpaksa mula semula. So Fida actually 2 tahun di fasa mula semula kita punya brand dengan Babla Professional. Okay, dalam pengalaman tu Fida belajar satu perkara. Kita mungkin kehilangan sesuatu dalam perjalanan bisnes, tapi selagi kita masih ada pengalaman, ilmu dan keberanian untuk mula balik semula, insyaAllah kita masih ada peluang. Fida naik waktu PKP sebenarnya.
2: Orang waktu PKP banyak yang menurun.
3: And Fida dapat bantu orang, Fida bantu ejen-ejen Fida seramai hampir 4,000 orang ejen waktu tu. So time tu lah yang Fida betul-betul naik. Tapi waktu tu Fida bawa brand orang lain. So sekarang Fida mulakan balik semula dengan Babla Professional. Sebab itulah Fida lebih semangat untuk mulakan balik dengan Babla, brand Fida sendiri.
2: Fida nak tanya, Babla ni dapat daripada mana?
3: Okay, Babla ni dia sebenarnya nama dia Fida. Cuma Fida, orang kata Fida tak naklah letak nama Fida. Fida tu dia macam boring sikit. So Fida letak Babla lah. Lepas tu Fida cari balik nama tu dah tak jumpa. So Fida anggap Babla ni inilah nama yang Tuhan jentikkan Fida untuk letak nama Babla Professional Haircare. Dia lahir daripada luka dan dia akan pastikan dia bangun dengan semangat dan terus berjuang.
2: Macam rambut pula, macam kulit kepala pula Fida bercakap. Okey, Fida, kita nak berhenti sekejap. Layan dulu lagu dari Era dan Yusri, Jika Kau Tiada, Selangor FM.

0: Okey, baiklah, sekarang 5.23 minit petang. Itu dia, jika kau tiada, baru saja berlalu Era dan UC. Dan di konti hari ini, kita bersama dengan Fida Ramli. Okey, Fida, nak tanya ni, sekarang ini kan orang kata banyak jenama dan juga bisnes yang ada dalam pasaran. Jadi, apa yang Fida rasa istimewanya tentang Babla Professional ni? Apa yang Fida nak pelanggan ingat bila mereka kenal jenama ini?
1: Okey, bagi Fida, cabaran paling besar ni, dia bukan untuk dapatkan pelanggan tu beli untuk pertama kali saja. Okey, cabaran sebenar, macam mana kita ni nak buat pelanggan tu trust dan datang balik kepada kita untuk membeli kali kedua, kali ketiga, sebab kita adalah produk yang asas. So of course kita kena menjaga kualiti produk kita. And of course lah, bila terlalu banyak produk baru kan dekat TikTok lah, dekat media sosial lah, so kita tak boleh nak bergantung pada marketing saja semata-mata. Sebenarnya kita kena jaga produk kita, kita kena jaga servis kita, cara macam mana kita nak melayan customer. Dan paling penting, kita kena konsisten untuk build and bagi customer trust dekat kita. Sebab kita percaya trust cannot be bought. It has to be earned. So bila dah earn, orang of course akan datang balik dengan kita. Sama ada positif atau negatif, yang sangat penting untuk Fida, of course lah Fida punya team juga.
0: Jadi setakat ni sambutan macam mana Fida?
1: Alhamdulillah, kalau nak dibandingkan dengan 2 tahun pertama Fida mula bisnes 7 tahun lepas dengan 2 tahun pertama dengan Babla ni, sangat-sangat jauh. Orang kata 100% dia punya perbezaan tu. Cuma macam biasalah, bila kita dah bisnes lama 5 tahun dengan brand yang lama, bila kita nak mula balik semula dengan brand yang baru, kita kena start balik all over again. So masih lagi struggle, orang kata mencuba untuk menaik. Tapi dalam fasa yang orang kata nak bandingkan dulu dengan sekarang, alhamdulillah sekarang banyak sangat perubahan. Dengan pengalaman yang ada.
0: Siapa sumber inspirasi Fida?
1: Okay, sumber inspirasi Fida sepanjang perjalanan Fida ni lah, ramai je individu yang memberi ilmu, nasihat dan buka perspektif untuk Fida tentang perniagaan ni. Tapi of course mentor terbesar Fida sebenarnya adalah pengalaman Fida sendirilah. Sebab Fida pernah buat keputusan yang betul dan juga pernah buat keputusan yang salah. Kadang-kadang keputusan yang salah tu yang ajar Fida paling banyak. And bangun untuk Fida membangun satu prinsip yang Fida peganglah sampai sekarang. Jangan terlalu takut untuk mula semula. Sebab dalam bisnes kita tak boleh terlalu ego dengan kejayaan lama. Macam Fida cakap lah, 5 tahun lalu Fida buat sales sangat banyak. Dalam masa 5 tahun Fida dah boleh buat 56 juta. So bila dengan brand baru ni, Fida nak kena mula balik semula untuk kejar. So ada setengah-setengah individu mungkin dia terlalu takut untuk bagi tahu dia jatuh ataupun start semula. That's why Fida cakap jangan terlalu takut untuk mula semula. Sebab dalam bisnes ni, kalau kita terlalu ego dan tahan, sebab tu kita susah untuk bangkit. Market dia berubah, customer berubah, platform berubah, cara orang membeli pun memang akan berubah. Kalau kita tak terus berada dalam industri, kita sendiri memang kita sendiri memang kena sentiasa belajar dan berubah.
0: Jadi Fida, kalau kita tengok perkembangan perjalanan perniagaan ini dari awal sampailah sekarang Fida, mesti orang kata banyak benda yang dah dilalui. Jadi apa pencapaian yang paling Fida banggakan setakat ini?
1: Okey, kalau bercakap tentang pencapaian ni, sudah tentu sales dan perkembangan syarikat tu memang penting. Tapi perkara yang paling Fida banggakan sebenarnya, bila lihat balik sesuatu yang kita bina dari satu idea, akhirnya jadi sebuah brand yang mempunyai customer sendiri, team sendiri, orang mula mula mengenali Babla. Lebih bermakna apabila customer tu datang semula dan repeat order. Benda tu lah macam, oh maksudnya aku buat produk yang sangat bagus. Bila orang repeat, orang kata aku berjaya. Walaupun orang kata permulaan ni mungkin customer kita tak terlalu banyak, tapi alhamdulillah sekarang dengan 2 tahun ni memang hampir dekat 20 ribu botol dah terjual. Macam tu. So bagi seorang founder, itu antara keputusan paling besar, kerana menunjukkan orang bukan sekadar membeli disebabkan marketing. Orang kembali sebab diorang percaya pada produk kita. And perjalanan Babla ni dia masih panjang. Fida tak lihat apa yang kita capai hari ini sebagai garisan penamat. Saya melihat sebagai satu permulaan untuk sesuatu yang jauh lebih besar, insyaAllah.
0: Okey Fida, kalau ada pendengar kita yang nak kenal lebih dekat dengan Babla Professional ini, nak dapatkan produk ini, atau mungkin Fida ada buka agent?
1: Okey, untuk semua yang tengah mendengar lah, untuk produk Babla Professional, boleh dapat melalui semua platform rasmi dan juga platform e-commerce kami. And korang boleh follow juga Babla Babla Professional HQ by dan juga by Fida Ramli untuk tengok produk dan live kita perkongsian penjagaan rambut serta perkembangan terbaru daripada kita orang. Untuk jadi agent dan affiliate kita memang terbuka. Just cari sahaja kita punya agent. Kita boleh sebut nombor telefon?
0: Boleh.
1: Okay. Untuk korang yang nak menjadi sebahagian daripada family kita, korang boleh contact nombor 017-224-8934 untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Babla Professional. Macam bila cakap, Fida pernah melahirkan hampir 4,000 orang agent waktu PKP tu. Dan kali ni Fida buka lagi peluang dengan Babla Professional dan juga Body Care.
0: Okey, baiklah, terima kasih Fida untuk sudi luangkan masa petang ini untuk Biz On Air.
1: Terima kasih juga sebab sudi sama-sama untuk ajak Fida.
0: Ya, sama-sama Fida. Semoga perniagaan Fida terus maju, semakin dikenali ramai dan terus berkembang.
1: Amin.
0: Okey, kita layan dahulu lagu dari Amelina, Semakin Rindu Semakin Asyik. Selepas ini kita ada pentas Parut Sumah Selangor FM.

Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: kami kumpulan Utopia. Dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2 Dunia Ria.

0: rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah, kita dah pun masuk untuk segmen Pentas Sukma Selangor 2026 dan hari ini merupakan hari terakhir. Jadi pastinya masih lagi banyak aksi yang kita nantikan daripada atlet-atlet kita. Dan untuk hari ini sebanyak 60 pingat emas akan dipertandingkan. Jadi kita teruskan sokongan buat atlet-atlet para Sukma Selangor. Okey, kita doakan semoga segala urusan mereka dipermudahkan dan semoga ada lagi kejayaan yang dapat kita raikan bersama. Okey, kalau kita tengok kedudukan terkini pengungutan pingat para Sukma Selangor 2026. Okey, Selangor terus unggul di tangga pertama dengan kutipan 91 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa menjadikan keseluruhannya 198 pingat. Dan di tempat kedua, Sabah dengan 69 emas, 49 perak dan 43 gangsa keseluruhan 161 pingat, dan manakala Sarawak berada di tempat ketiga dengan 52 emas, 31 perak dan 54 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan 137 pingat. Okey, dan kita nak teruskanlah untuk temubual petang ini tentang para Sukma Selangor 2026, dan kita bersama Ketua Kontijen Selangor para Sukma iaitu YB Puan Lim Yi Wei. Selamat petang.
2: Selamat petang.
1: Ya, apa khabar YB?
2: Baik, sangat baik.
1: Okey, YB, kalau kita tengok perjalanan untuk para Sukma kali ini, Selangor memang dah capai sasaran yang ditetapkan. Jadi apa reaksi YB bila melihat pencapaian atlet-atlet Selangor khususnya pada edisi kali ini?
2: Sudah tentunya kami sangat gembira dengan pencapaian ini kerana selain daripada mencapai sasaran pingat emas iaitu 60 pada semalam dan sekarang menjuarai Temasya Para Sukma tahun 2026, kami juga telah memecah rekod bilangan pingat emas yang tertinggi dalam mana-mana edisi lah. Para Sukma yang dahulunya dipegang oleh Sarawak dengan 82 pingat emas.
1: Kalau kita tengok kejayaan yang Selangor capai sekarang ni YB, mesti banyak pilihan yang bekerja di belakang tabir kan? Jadi pada pandangan YB, apa faktor utama yang membantu Selangor sampai ke tahap ini?
2: Saya kira of course semangat dan kerjasama usaha yang ditaburkan oleh atlet dan juga jurulatih, pengurusan pasukan dan sebagainya. Tetapi selain itu, antara faktor besar adalah di mana semua jentera kerajaan negeri Selangor yang terlibat dengan penyediaan ke arah Para Sukma ini yang menjadi satu, satu faktor yang penting dalam kejayaan tahun ini, kerana bukan sahaja Majlis Sukan Negeri Selangor yang bertanggungjawab ke atas pembangunan atlet, tetapi kita telah susun supaya pihak berkuasa tempatan atau majlis-majlis bandaraya dan sebagainya serta agensi kerajaan termasuk anak syarikat, semuanya ada peranan untuk menyokong sukan-sukan. So untuk Sukma Able Body, kami memang telah ada aturan di mana GLC contohnya akan menjadi bapa angkat kepada sukan, dan kami memperluaskan ini untuk para Sukma, dan kami boleh lihat memang semua semua pihak memang mendukung ASIC. So dan juga PBT menyediakan tempat latihan yang berterusan untuk para atlet. Jadi saya kira apabila kami berjumpa dengan atlet pun, message yang kami sampai ialah the base is ready, you know, kita sediakan facility, kita sediakan kalau peralatan tidak cukup, boleh berbincang dengan MSN untuk membantu. Tetapi bila masuk arena pertandingan tu, kosongkan fikiran and give your best. So I think apabila atlet kita dapat beraksi dengan mindset begitu, mereka menjadi lebih fokus ke arah mencapai pingat emas.
1: Ya, jadi bila atlet-atlet kita dah berikan yang terbaik ni dan bawa nama Selangor YB, mungkin ada tak perancangan untuk beri penghargaan ataupun pengiktirafan kepada mereka selepas para sukma ini, YB?
2: Jadi sebelum sukma dan para sukma, kerajaan negeri telah mengumumkan bahawa insentif yang akan diberi kepada pemenang pingat akan antara sukma dengan para sukma akan setara. Mm-mm. Dan kami mengharapkan ini menjadi satu arah standar yang baru di mana para sukma menerima pengiktirafan dan juga attention yang sama dengan sukma.
1: Jadi YB, selepas ini apa perlu perancangan Selangor untuk terus memastikan prestasi atlet para kita dapat dikekalkan dan kalau boleh terus pergi lebih jauh lagi?
2: Saya kira antara kami belum muktamadkan apa-apa yang solid, tetapi berdasarkan hasil para sukma kali ini dan juga kami lihat model lah yang agak berjaya, so kami merancang untuk

0: tetapan di mana satu sukan satu PBT sekurang-kurangnya. So kami berharap dapat memperkembangkan model itu dan memastikan at least semua sukan yang kita jaga, sukan para yang kita jaga mendapat sokongan yang berterusan. Mungkin amount dia, kalau kita cakap tentang peruntukan, mungkin dia akan turun naik mengikut ada pertandingan ataupun masyarakat yang besar dan sebagainya. But I think the important thing is bila kita melihat daripada perspektif ahli para ataupun ahli able body, kita tak mahu mereka pening dengan isu kewangan. Kita nak mereka just fokus kepada pembangunan, kepada prestasi dan juga pengenal pastian talent baru.
1: Akhir sekali YB, mungkin YB boleh kongsikan sedikit pesanan kepada atlet, jurulatih ataupun pegawai dan semua yang dah bertungkul lumus menjayakan kontijen Selangor sepanjang Paras Umar kali ini, YB.
0: Saya ingin ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh kontingen para sukma Negeri Selangor tahun 2026. Terima kasih atas segala usaha, keringat dan pengorbanan. Dan sebenarnya I think kerajaan Negeri Selangor sangat bertuah kerana kamu semua sudi beraksi demi Selangor. Yeah, we are lucky to have you.
1: Baik YB.
0: Kita yang bertuah.
1: Baik YB. Terima kasih atas perkongsian tadi. Tanya kepada semua atlet, jurulatih dan seluruh kontingen Selangor atas dan kejayaan yang dicapai. Okay. Terima kasih YB.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Okay.
1: Kita berehat sebentar.
2: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
4: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
2: Rasai kehangatan para sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baiklah, kembali bersama saya Cempaka untuk pentas Para Sukma. Okey, dalam masa yang sama kan, keadaan jerebu sekarang ini, kita perlu beri perhatian untuk beberapa acara penganjur turut mengambil kiraan bacaan IPU serta nasihat daripada pihak berkaitan. Apa yang penting, keselamatan dan kesihatan atlet kita tetap menjadi keutamaannya. Okey, baik, kita nak tahu juga perkembangan di lokasi. Kita mulakan dengan perkembangan sukan para bocah bersama dengan DJ Awan. Silakan.
5: Baik, terima kasih banyak-banyak DJ Cempaka langsung dari Konti Selangor FM Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum, hai saya Awan. Saya kini berada di Dewan Teratai MBSA.

0: Seksyen 19 Shah Alam Selangor yang ingin membawakan perkembangan terkini mengenai acara Para Bosia bagi sukan Para Sukma Selangor 2026. Okey, kita mulakan dengan acara Bosia Perseorangan BC1 Lelaki. Perlawanan penentuan pingat gangsa menyaksikan Muhammad Aswandi bin Ayub dari Terengganu menewaskan Muhammad Nazmi bin Linus dari Sabah 5-3 sekaligus membolehkan Muhammad Aswandi meraih pingat gangsa. Manakala dalam perlawanan pingat emas bagi acara yang sama, Muhammad Nur Syarizan Ikhwan bin Abdullah Saharudin dari Sarawak muncul juara selepas menewaskan rakan sepasukannya William Cliff Hon Seng 4-3. Keputusan itu menyaksikan Muhammad Nur Syarizan Ikhwan meraih pingat emas manakala William Cliff Hon Seng membawa pulang pingat perak. Beralih kepada Bosia Perseorangan BC2 Lelaki, Muhammad Syafiq bin Muhammad Noh dari Johor meraih pingat gangsa selepas menewaskan Jeremy Lester Peter dari wilayah persekutuan 4-1. Sementara itu pasukan atlet tuan rumah Selangor menguasai perlawanan pingat emas BC2 lelaki apabila Muhammad Akif Iskandar bin Zulkifli mencatat kemenangan 7-0 ke atas seorang lagi wakil tuan rumah Selangor, Muhammad Nur Azmi bin Idris. Muhammad Akif Iskandar meraih pingat emas manakala Muhammad Nur Azmi membawa pulang pingat perak. Okey, bagi saingan Bosia Perseorangan BC Wanita, BC 2 Wanita pula, antara keputusan pusingan Robin menyaksikan Avinda Anis dari wilayah persekutuan menewaskan Ui Wan Chien dari Pulau Pinang 3-2. Dalam satu lagi perlawanan, Wu Shin Ek dari Pulau Pinang menewaskan Yukaristia Galilea Lee dari Sabah 6-2. Jadi selepas keseluruhan saingan pusingan Robin, Avrinda Anis dari wilayah persekutuan muncul juara dan meraih pingat emas dengan 4 kemenangan. Oi Wan Chen dari Pulau Pinang menduduki tempat kedua dengan 3 kemenangan untuk meraih pingat perak, manakala rakan senegerinya Wu Shin Ek meraih pingat gangsa selepas mencatat 2 kemenangan. Jadi Cempaka, saya kira setakat ini sahaja perkembangan mengenai acara Para Bosia bagi Sukan Para Sukma Selangor 2026 langsung dari Dewan Teratai MBSA Seksyen 19 Shah Alam Selangor. Rentak kita, aksi kita. Kembali kepada DJ Cempaka di Konti Selangor FM.
1: Okey, baiklah, terima kasih Awan atas laporan tadi. Okey, kita nak ikuti pula perkembangan sukan para pingpong bersama dengan DJ Anis. Silakan Anis.
2: Ya, terima kasih Cempaka. Saya Anis kini melaporkan untuk para pingpong Selangor dan alhamdulillah ya beraksi di gelanggang sendiri. Selain daripada menjadi motivasi, juga merupakan satu nilai tambah jugalah untuk atlet kita sendiri ya, membawa cabaran negeri. Dan yang menariknya hari ini ya, para pingpong yang turut melabuhkan tirainya 11.40 minit pagi tadi dengan penuh bergaya untuk atlet para pimpong kita apabila dapat mencapai emas yang terakhir apabila Selangor bertemu Selangor. Dan juga walaupun kalah ya, Selangor bertemu Sabah, namun mereka telah pun mencapai sasaran iaitu 4 emas daripada kesemua emas yang dipertandingkan untuk acara para pimpong. Jadi keseluruhannya Selangor mendapat 4 emas, 7 perak dan juga 2 gangsa. Memangnya setiap pukulan, setiap gerakan dan setiap mata yang dimenangi adalah hasil daripada latihan, disiplin dan keberanian atlet-atlet para sukma kita ini, termasuk juga para pimpong. Dan saya sempat ya, baru je sebentar tadi saya bertemu ramah sendiri pengurus untuk para pimpong kita iaitu Puan Wani, yang kata beliau alhamdulillah dia, beliau berpuas hati, pihak pengurusan para pimpong berpuas hati dan insyaAllah mereka akan memperbaiki dan juga menambah baik untuk seterusnya untuk tahun depan pula. Jadi saya kira tanda diucapkan untuk para pimpong dan tanpa membiarkan masa, kita kembali dalam Pentas Para Sukma bersama dengan Cempaka. Silakan Cempaka.
1: Okey, baik, terima kasih Anis atas laporan tadi kan. Jadi itu dia perkembangan terkini daripada dua-dua acara para bocah dan juga para pimpong untuk hari terakhir Para Sukma Selangor 2026. Apapun, kita teruskan sokongan dan semangat untuk semua atlet kita sampai ke aksi yang terakhir. Kita berhenti rehat seketika.
3: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda Pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
4: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
5: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Rasai kehangatan para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah, berbaki 2 minit saja lagi untuk segmen para Sukma. Okey, dan untuk perkembangan terkini para Sukma Selangor 2026 setakat kini, sebanyak 325 daripada 326 pingat telah dianugerahkan. Jadi hanya tinggal satu pingat saja lagi yang belum dianugerahkan. Dan untuk hari ini saja, kesemua 64 acara pingat yang dipertandingkan sudah selesai dianugerahkan. Jadi antara sukan yang terlibat hari ini ialah para badminton, para catur, para renang, para memanah, bocah, para bowling padang, para pingpong dan para tenpin. Jadi hampir lengkap keseluruhan kutipan pingat untuk para Sukma Selangor 2026. Tinggal satu saja lagi pingat yang belum dianugerahkan. Jadi dengan itu saja, baiklah, sudah perjalanan kontingen Selangor dalam para Sukma kali ini. Dan tahniah buat semua atlet Selangor yang telah berjuang sepenuh hati. Okey, anda bukan sekadar membawa pulang pingat, tetapi membawa bersama inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa kekurangan bukan penghalang untuk seseorang itu mengejar impian.
3: Rasai kehangatan para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
6: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar, serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2 Dunia Ria.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Okey, baiklah, PM lokal kembali di jam keempat dan kita nak teruskanlah seperti biasa untuk
2: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ya, segmen yang mengajak kita mengimbau kembali sejarah negara kita, Malaysia. Kisah-kisah dan juga peristiwa penting yang membentuk Malaysia hari ini. Macam biasa, kita bersama dengan Dato' Haji Nasiruddin Osman. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ Cempaka. Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah, saya sihat. Dato', apa khabar?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Okey, Dato'. Dengan topik hari ini, apa dia, Dato'?
3: Tajuknya Masjid dan Rumah Ibadah Lain, Belajar Hidup Berjiran.
1: Okey, Dato', silakan.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Perasan tak DJ Cempaka?
1: Ya.
3: Ada satu pemandangan yang sangat biasa di Malaysia. Dalam satu kawasan tu ada masjid, beberapa jalan sepas tu ada gereja, kemudian di sudut lain ada kuil, ada tokong, dan di antara semua itu ada rumah-rumah manusia. Ada kedai makan, ada sekolah, ada warung, ada taman permainan kanak-kanak. Ada orang tua berjalan perlahan-lahan di kaki lima. Inilah wajah Malaysia. Bukan hidup dalam ruang yang terpisah, tetapi hidup berjiran. Dan mungkin di sini, di sinilah ujian sebenar sebuah masyarakat bermula. Ya, bukan apabila kita bercakap tentang toleransi di atas pentas, tetapi apabila kita perlu berkongsi jalan yang sama, kawasan parking yang sama, kejiranan yang sama, bunyi kehidupan yang sama dan ruang awam yang sama. Saya mahu mengajak kita sama-sama berfikir satu perkara. Menjadi jiran yang baik tidak menuntut kita mengorbankan pegangan agama. Kita tidak perlu mencampur adukkan akidah untuk menghormati manusia. Kita tidak perlu mengurangkan keyakinan sendiri untuk memberi ruang kepada orang lain hidup dengan aman. Itu dua perkara yang berbeza. Teguh pada prinsip dan baik dalam pergaulan. Kedua-duanya boleh berjalan bersama. Malah kalau kita benar-benar yakin dengan agama kita, sepatutnya keyakinan itu menjadikan kita lebih beradab, bukan lebih kasar. Dalam Islam, hubungan dengan jiran sangat besar nilainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagaimana Jibril yang terus-menerus berpesan mengenai jiran sehingga baginda menyangka jiran akan mendapat hak pusaka. Maksudnya apa? Maksudnya jiran bukan isu kecil. Jiran ialah sebahagian daripada amanah sosial. Kita mungkin tidak tahu siapa tinggal di tiga lorong dari rumah kita. Tetapi orang di sebelah pagar, orang yang anaknya bermain dengan anak kita, orang yang kita jumpa setiap pagi, itulah manusia yang berkongsi ruang hidup dengan kita. Dan kualiti hidup dalam satu negara banyak ditentukan oleh kualiti hubungan sesama jiran. Bayangkan dalam satu situasi, hari Jumaat contohnya, kawasan masjid penuh, kereta banyak, jalan sesak. Di kawasan lain mungkin ada rumah ibadah lain yang sedang mengadakan upacara atau perayaan. Soalannya bukan siapa lebih berhak. Soalannya ialah, adakah kita tahu menggunakan ruang bersama dengan adab? Adakah kita parking sehingga menghalang rumah orang? Adakah kita menjaga kebersihan? Adakah kita menghormati ketenteraman kejiranan? Adakah kita sensitif bahawa di sekeliling tempat ibadah kita ada manusia yang perlu hidup seperti biasa? Di sinilah nilai agama diuji. Kadang-kadang bukan pada apa yang kita ucap dalam rumah ibadah, tetapi pada bagaimana kita berkelakuan apabila keluar daripadanya. Dan saya fikir ini penting. Rumah ibadah sepatutnya menghasilkan manusia yang lebih baik. Kalau kita keluar dari masjid tetapi masih suka menyakiti jiran, ada sesuatu yang tak kena dan belum selesai. Kalau seseorang keluar dari tempat ibadahnya tetapi semakin membenci orang sekeliling, maka ada sesuatu yang perlu direnungkan. Sebab tujuan agama bukan menjadikan manusia semakin angkuh. Agama sepatutnya mendidik manusia supaya lebih sedar bahawa hidup ini mempunyai tanggungjawab, yakni tanggungjawab kepada Tuhan dan tanggungjawab kepada manusia dan negara. Malaysia mempunyai satu kelebihan yang sangat bernilai. Kita sudah lama hidup dalam keperbagaian. Bukan semuanya sempurna. Kadang-kadang ada salah faham. Kadang-kadang ada ketegangan. Tetapi berjuta-juta interaksi aman berlaku setiap hari tanpa masuk berita. Seorang peniaga Melayu melayan pelanggan Cina. Seorang doktor India merawat pesakit Melayu. Seorang guru iban mengajar anak-anak daripada pelbagai latar. Seorang jiran bukan Islam menjaga rumah jirannya yang pulang ke kampung. Perkara-perkara seperti ini jarang viral. Tetapi sebenarnya itulah infrastruktur sebenar keharmonian negara. Bukan slogan, bukan poster, tetapi jutaan tindakan kecil yang berlaku setiap hari. Kita juga perlu memahami satu perkara yang matang. Keharmonian tidak bermaksud tiada perbezaan. Keharmonian bermaksud kita tahu mengurus perbezaan. Kita mungkin tidak bersetuju dalam perkara agama. Itu realiti. Tetapi kita boleh bersetuju tentang satu perkara. Manusia berhak hidup dengan aman dan bermaruah. Kita boleh berbeza dalam ibadah. Tetapi kita boleh sama-sama menjaga keselamatan kawasan. Kita boleh berbeza dalam kepercayaan. Tetapi kita boleh sama-sama membantu apabila rumah jiran terbakar. Kita boleh berbeza dalam hari perayaan. Tetapi kita boleh sama-sama menjaga adab di jalan raya. Kebersihan dan ketenteraman. Itu bukan kompromi agama. Itu kematangan hidup bermasyarakat. Menjelang Hari Malaysia 16 September nanti, saya rasa inilah antara perkara yang perlu kita jaga. Jangan tunggu isu besar untuk bercakap tentang perpaduan. Perpaduan sebenarnya dibina di tempat-tempat kecil. Di pagar rumah, di kedai makan, di sekolah, di lift, di tempat parking, lorong kejiranan dan ya, di sekitar masjid, rumah ibadah seperti gereja, kuil dan toko. Kalau ruang-ruang kecil ini aman, negara juga menjadi lebih kuat. Keharmonian bukan apabila semua orang percaya perkara yang sama. Keharmonian ialah apabila perbezaan tidak menghalang kita daripada menjadi jiran yang baik. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasaruddin bin Othman. InsyaAllah bertemu lagi esok. Kita akan mengubah cara kita melihat peta dunia. Sabah dan Sarawak bukan di hujung Malaysia. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Ciao, bye bye.
1: Okey, Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perkongsian tadi, Datuk.
3: Ya, sama-sama.
1: Ya, moga bermanfaat untuk mereka yang mendengarkannya. Okey, kita sama esok dengan topik yang lain setiap jam 6 petang. Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, bye-bye.
1: Okey, bye-bye, Dato'. Okey, kita lain dulu lagu dari Avi Rafael, Pulanglah Selangor FM.

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, itu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku pengurus kanan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
3: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Okey, dah sampai mana tu? Okey, kalau dah sampai rumah tu, jangan terus fikir kerja esok. Okey, rehat dulu tenang-tenang eh. Baring kejap ke sebelum azan maghrib kan. Minum air dulu, tengok anak-anak kan. Rehat-rehat sambil nikmati masa dekat rumah. Okey, selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawadah dengan tajuknya hari ini Penghalang kepada Amal Ibadah bahagian 1 yang disediakan oleh penerbit DJ Awan. Kita layan dahulu lagu dari Fik, 3 Malam Tanpa.

0: Mawaddah.
1: Qala syaikhu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal dapat kita bertemu. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita lah, dan juga bertambah-tambah rasa syukur kita pada Allah Ta'ala. Tambah-tambah rasa syukur dengan erti kata ialah kita dalam PKP di Ulu Selangor. Ala kulli hal, jadi alhamdulillah dapat jugalah datang ke masjid ini dalam membicarakan satu tajuk kecil lah, mungkin telah dikupas oleh ustaz-ustaz lain. Walaupun kita ingin melihat satu perkara yang antara dipanggil yang menghalang kita, menghalang kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dah disebut dalam kitab Tazwiz Al-Akhirah ini, bekal akhirat yang menghalang kita untuk taat kepada Allah. Disebut empat lah. Pertama yang disebut sebagai dunia, halang. Kecintaan, kasih pada dunia tu anda tak nak ulas lah. Kemudian yang menghalang kita untuk beribadah tu yang disebut makhluk. Manusia yang menghalang kita untuk taat kepada Allah. Yang ketiga yang disebut yang menghalang kita untuk taat kepada Allah, iaitu nafsu sendiri. Nafsu. Yang keempat yang menghalang kita untuk beribadah kepada Allah, iaitu syaitan. Syaitan. Jadi sebab itu, kesempatan ini anda ingin kita berbicara sikit tentang yang dipanggil penghalang untuk kita taat kepada Allah, iaitulah yang disebut sebagai syaitan. Ya tak? Syaitan. Nampak ke syaitan? Kalau nampak syaitan, ketuk dia dalam gelan. Dia kata apa? Dan sewajarnya lah juga. Maknanya sewajarnya. Maknanya molek lah. Selain daripada kita tahu musuh-musuh kita dalam taat pada Allah ni, dunia. Ini alhamdulillah kita tolak dah dunia ni. Kalau dunia sekarang ni, mungkin depan TV, tolak lah. Rehat-rehat tu dunia lah tu. Tidak, tolak lah. Tu berjaya dah tu. Dah tepih dah tu. Tertepih dah tu. Alhamdulillah tu. Kira berjaya dah. Kalau tak, tak sampai sini sekalian. Yang menghalang kita untuk taat yang kedua ialah makhluk tu. Ada kata, alah bobo lah, sudah-sudahlah pergi masjid tu. Tidak, besok ada lagi. Tu manusia bercakap tak? Besok ada lagi, kita kata, hei, mana tahu malam ni mati, baik aku datang masjid malam ni. Ha, tu contoh. Tepih lah, tepih lah. Tidak, kalau orang bersilat kat, kena tepih. Mari numbuk, tepih. Tu panggil bersilat. Maka, dia kata, dan sewajarnya juga. Sayup moleknya jugalah. Seseorang itu berperang dengan syaitan. Perang. Kenapa kita kena perang dengan syaitan? Perang ni mana perang sungguh lah. Perang ni bertempur dengan syaitan. Kerana apa dia kata? Kerana ia berseteru dengan manusia. Syaitan dia tak berlawan dengan lembu lah sekalian. Tak pergilah lembu-lembu. Contoh binatang. Sebab lembu ni dia tahu makan, minum. Makan, minum, tidur. Tak percaya malam tu tak? Malam duk kunyah makan lagi. Tu kerja lembu. Tapi syaitan ni dia punya target dia adalah manusia tu. Nak sesatkan manusia. Mana setiap saat kita bangkit daripada tidur saja, syaitan dah sesatkan kita. Sebab itu kita tahu dalam hadis sahih menyatakan bila mana kita tidur tu, kita tidur saja tu, tidur saja syaitan ikat dah tiga tali. Kita tahu dah tu. Tali kepala, tali dekat leher, tali kat kaki. Tahu tak? Maka sebab itulah tidur dengan kita zikrullah. Dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita nak menghalang ketika tidur kita diganggu oleh syaitan dan sebagainya. Jadi sebab itulah dia kata apa? Berseteru dengan manusia. Seteru wajib tahu. Seteru ni makna apa dia? Duk musuh. Duk musuh manjang-manjang. Selagi mana kita hidup, selagi itulah manjang-manjang. Sebab itu syaitan ni dia akan duka cita. Syaitan ni akan kecewa bila mana satu jenazah melintasi dia. Dia kecewa, duka cita bila mana satu jenazah bila melintasi. Maknanya mati satu orang ni, maka syaitan pun pelik. Kenapa kita gagal untuk menyesatkan dia semasa dia hidup? Rasa pelik. Maknanya syaitan selagi mana kita hidup, dia tak berhenti untuk sesatkan kita, melalaikan kita, melupakan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Dengan Adam AS dan Hawa dan syaitan berseteru dengan Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Oh. Ini dalil ayat Quran yang menyatakanlah. Di mana firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat 6. Antaranya nak ambil sikit-sikit lah Allah Ta'ala sebut. Dalam surah Al-Fatir ayat 6, Allah Ta'ala sebut, Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduun. Innama yadu'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah dalam surah Al-Fatir ayat 6. Dalil, pakcik, dalil. Dalil apa semayang? Jawab. Orang tanya, apa dalil kita semayang? Aqimus solah. Aqimus solah. Okay. Betul dah tu, aqimus solah. Apa dalil puasa Ramadan? Ni duk susah-susah puasa Ramadan ni pagi sampai ke petang buka puasa ni apa dia? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tu dalil. Sebab tu kita semayang, betul tak? Sebab tu kita puasa. Sebab tu buat apa kita keluar zakat? Aqimus solah wa atuz zakah. Contoh. Tu dalil keluar zakat. Tiba-tiba dalil lawan syaitan, seteru dengan syaitan, kita tak tahu. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri sebut, dia kata, Inna syaitana lakum adu. Kata Allah, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. Bila kita berseteru dengan musuh, siapa yang suruh? Kalau semayang, kita semayang, kita buat semayang, dapat pahala tak? Dapat. Betul tak? Kita dapat. Dapat. Maka kita berseteru dengan syaitan, kita lawan syaitan, mana kita tak ikut jejak langkah syaitan, kita dapat pahala, tak dapat pahala? Dapat pahala, sang sekalian. Tuh, syaitan. Seboleh-bolehnya syaitan ni, ibu-ibu sekalian, sehinggakan disebut tipu daya syaitan yang kita tahu. Sehinggakan dia mengajak kita meninggalkan perkara yang sunat. Perkara yang sunat. Lepas tu, setengah ulama' sebut bahawa kalau kita meninggalkan perkara yang sunat, hukumnya makruh. Tu. Meninggalkan perkara yang sunat. Apa perkara yang sunat? Contohnya, kita dah boleh duduk seawal. Contoh-contoh. Dah boleh seawal dah. Dah duduk seawal, kita kata, silakan, silakan, silakan. Hukumnya makruh tu. Betul tak? Dia tebuk dalam kitab Talbih Syaitan tu, kalau kita dah boleh duduk seawal, kita bagi orang lain duduk seawal, makna kita kena hasut dengan syaitan lah tu. Sebab syaitan ni, innahu lakum adu, sesungguhnya seteru bagi kamu tu. Syaitan tak suka kita buat taat kepada Allah. Syaitan tak suka kita beriman kepada Allah. Syaitan tak suka kita baca surah Al-Mulk. Kerana sebab surah Al-Mulk inilah kebenaran, kebenaran. Tapi syaitan menutup kebenaran. Kerana surah Al-Mulk kita tahu, anda pun tengok. Memang majlis sini baca surah Al-Mulk kan? Alhamdulillah, baca. Baca. Pakcik-pakcik sekalian, antara perkara yang tak perlu kita kena tinggal sekarang ni, selain daripada kita kata kita ni, kita pakai face mask ni sekalian, betul dah, itu SOP, itu betul kena ikut dah. Itu usaha ikhtiar kita, cek suhu, usaha ikhtiar kita, jarak 1 meter, usaha ikhtiar kita, maka lain lebih kita serah pada Allah. Antara lain kita jangan lupa, iaitu senantiasa berdoa, sentiasa berzikir, sentiasa berzikir, sentiasa berzikir. Ini senjata kita sekalian. Sebab itu kalau kita baca surah Yasin dalam siapa sini amal hizib, hizib bahar. Biasa dengar tak hizib bahar ni? Hizib ni selalu kena ada ni dalam buku tak hizib ni. Baca hizib ni. Antara kalau kita baca hizib kan, bismillahibabuna tabaraka hitatuna yasin saktuna kaf ha ya ain sad kifayatuna Hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Baca. Ada amalan kita hari-hari lah. Ada. Ni pelik kita ni kan. Lepas tu Tok Guana kata, kalau baca tu, baca zikir lah. Zikir, zikir sampai dapat. Kalau orang tu lapar nasi kak, pagi-pagi roti canai, roti canai, roti canai, roti canai. Perut lapar ni. Daripada rumah tu tak makan tu, nak pergi roti canai tu. Roti canai, roti canai, roti canai, roti canai, roti canai, roti canai, roti canai, roti canai. Dapat agak roti canai depan makan. Oh, sedap, sedap, sedap, sedap, sedap, sedap, sedap, sedap, sedap. Lepas kita zikir dengan Allah, dapat tak begitu kau ibu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat tak? Apa sampai rasa begitu tak? Rasa begitu? Tak? Kalau kita kata bismillahibabuna banyak ni. Banyak kelebihan. Sebab tu pagi tadi pun kuliah duha anda sebut bismillah punya tafsiran punya panjang lebar. Tak apalah, cuma anda nak supaya hati kita kuat dengan Allah.
0: Mawaddah. Dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 717. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 719. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 717.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun, siram.

bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2 Dunia Ria.

kita dah pun masuk di jam terakhir dalam PM Local, okay? Jam di jam 5 dalam PM Local, okay? Dan sekarang ini 7:01 minit malam. Dan untuk anda yang melalui sekitar Klang hujung minggu ini, ada beberapa jalan yang akan ditutup sementara, di mana penutupan ini sempena majlis perarakan dan juga sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Klang 1448 Hijrah yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini 12 September dari jam 7 pagi sampai 9 pagi. Dan antara jalan yang terlibat ialah Jalan Tengku Diaudin, Jalan Besar, Jalan Stesen, Jalan Gedung Raja Abdullah, Jalan Dato' Hamzah dan Jalan Tengku Kelana. Jadi kalau ada anda yang ada urusan atau nak melalui kawasan Klang pada waktu pagi, anggaran dari 7 pagi sampai 9 pagi, bolehlah rancang awal-awal dan gunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan, okay? Paling penting ikut

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Gagal. Perkataan gagal selalu buat kita tak selesa. Ada yang cepat tukar topik, ada yang terus diam, ada juga yang rasa kalau gagal maknanya aku tak cukup bagus. Cuba fikir sekejap. Sejak kecil, kita diajar untuk berjaya. Dapat markah tinggi, menang, capai sasaran. Tapi jarang sekali kita diajar untuk gagal dengan sihat. Sedangkan dalam hidup sebenar, gagal itu bukan pengecualian. Gagal itu sebahagian daripada proses belajar. Masalahnya bukan pada kegagalan. Masalahnya ialah pada cara kita mentafsir kegagalan. Ada orang gagal lalu berkata, aku memang tak pandai. Ada pula yang gagal dan bertanya, apa yang boleh aku perbaiki? Dua situasinya sama, tapi kesannya sangat berbeza. Bila kita anggap gagal sebagai bukti kita lemah, kita akan berhenti mencuba. Kita mula takut, takut buat silap, takut dinilai, takut bermula semula. Tapi bila kita anggap gagal sebagai maklum balas, kita sedang belajar. Belajar tentang apa yang tak menjadi, belajar tentang had diri, belajar tentang strategi yang perlu diubah. Ya, gagal memang menyakitkan. Tak ada siapa yang suka gagal. Tapi kegagalan yang paling merugikan ialah kegagalan yang tak kita pelajari apa-apa daripadanya. Kadang-kadang kita terlalu keras dengan diri sendiri, silap sikit, terus menghukum diri. Padahal kalau kawan kita gagal, kita boleh cakap dengan lembut, tak apa, cuba lagi. Soalan kecil hari ini, kenapa kita tak bercakap dengan diri sendiri sebaik kita bercakap dengan orang lain? Belajar gagal dengan cara sihat bermaksud kita benarkan diri kita untuk jatuh. Tetapi tidak tinggal di bawah terlalu lama. Bangun semula, nilai semula dan cuba lagi dengan versi diri yang lebih sedar. Kerana orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah gagal, tetapi orang yang tak berhenti belajar daripada kegagalan. Fikir mula dari diri.
2: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: hati dengan penyakit ain. Penyakit yang tidak terlihat tetapi boleh menghancurkan. Lihat video ini sampai habis dan sebarkan agar Allah lindungi kita bersama. Penyakit ain ini bermula daripada pandangan seseorang kepada kita yang disertai dengan sifat iri hati atau rasa takjub dengan pandangan mereka. Penyakit ini boleh sampai kepada kita walaupun tidak ada rasa dengki dan tidak disengajakan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir-hampir tergelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka yang penuh dengan pemusuhan dan kebencian. Bagaimana kita nak ikhtiar lindungi daripada penyakit ain ini? Pertama, kita zikir dengan zikir yang diajar oleh ulama. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Kedua, baca 3 kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Ketiga ni yang penting. Elakkan daripada kita menunjukkan sesuatu kepada khalayak ramai, kemewahan, kegembiraan dan apa sahaja privasi hidup kita. Ingat, penyakit ain itu sangat benar. Moga Allah mudahkan segala urusan, Allah lindungi kita bersama. Jom berterima kasih kepada Allah.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedia.

Nash pada syurga di wajah baru saja berlalu. Okey, jadi setakat ini saja untuk PM Lokal hari ini. Dan selepas ini, Anne akan temankan anda, okey, sampailah pukul 12.30 malam nanti dalam segmen Malam Hari 812 ataupun MH 812. Okey, tepat jam 8 malam nanti anda akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam bersama dengan Siti Farah, Nadia Fazlon. Dan terima kasih tahu temankan Cepaka sampailah sekarang. Okey, Cepaka tinggalkan anda. Assalamualaikum, bye-bye. Dengan lagu ini, Berhenti Mencinta Amir Masti.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Antara tumpuan hari ini, Para Sukma 2026 Selangor kuasai sukarenang kutip 60 pingat. Larian Maiz 2026 dibatal akibat jerebu. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kontingen Selangor menutup saingan renang Para Sukma dengan pencapaian cemerlang apabila mengumpul 34 pingat emas, 6 perak dan 20 gangsa sepanjang 4 hari pertandingan. Kutipan 60 pingat itu menyaksikan Selangor muncul kontingen terbaik acara renang, meninggalkan Sabah di tempat kedua dengan 16 emas, manakala Sarawak di tempat ketiga. Pada hari terakhir, Selangor menambah 7 emas menerusi acara individu selain turut menguasai 2 acara berpasukan termasuk 4x100 meter gaya bebas campuran 34 mata dan 4x100 meter rampayan S14. Majlis Agama Islam Selangor MAIS memaklumkan larian MAIS 2026 yang dijadualkan berlangsung 13 September ini di dataran Kemerdekaan Shah Alam terpaksa dibatalkan. Bahagian Komunikasi Korporat MAIS berkata, pembatalan program larian itu berikutan indeks pencemaran udara IPU yang masih tinggi dan tidak sihat sekaligus menjadikan ia berbahaya untuk aktiviti sukan luar dijalankan. Sebuah lori yang membawa muatan sisa binaan ditahan pihak penguat kuasa kerana dipercayai cuba membuang sampah secara haram di sekitar Parlimen Sepang semalam. Penahanan itu dibuat menerusi operasi bersepadu dan sesi lawatan terjah dan tindak yang diketuai Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirah Sabu. Operasi yang turut disertai KDEB Waste Management, Majlis Perbandaran Sepang serta Jabatan Alam sekitar itu mengesan beberapa lokasi pembuangan sampah haram yang masih aktif serta insiden pembakaran terbuka. KDEB dalam kenyataannya menegaskan kawasan pembuangan haram terbabit akan ditutup dan dipulihkan secara berperingkat bagi memastikan pengurusan sisa dilaksanakan mengikut undang-undang. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Selangor terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelaburan utama negara apabila berjaya merekodkan pelaburan bernilai RM70 bilion bagi separuh pertama tahun ini. Pencapaian memberangsangkan itu menyusul selepas negeri berkenaan mencatatkan RM101 bilion pelaburan diluluskan sepanjang tahun 2024. Exco Pelaburan Negeri Eng Zihan berkata, kejayaan tersebut adalah hasil kerjasama erat antara kerajaan negeri, Invest Selangor dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia. Bacaan indeks pencemaran udara IPU di 6 kawasan Selangor kekal pada tahap sederhana dengan penurunan bacaan direkodkan setakat petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, Kuala Selangor mencatatkan bacaan IPU 68, Petaling Jaya 71, Shah Alam 74, Klang 67, Banting 72 dan Johan Setia 88. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 8 malam ditempatkan lagi oleh Selangor FM. Stesen yang on point dan lebih inedit. Tak pasti, jangan kongsi.

rasa kehangatan Parasutma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasutma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: apa lagi?
1: Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai, assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama dengan saya and temankan anda. Macam biasa untuk 4 jam yang berikutnya, pasti dalam MH812, saya akan terus bersama dengan anda hingga 12 malam nanti. Terima kasih buat rakan tugas anda baru selesai bersama dengan Cepaka seketika tadi. Apapun untuk anda, teruskan kesetiaan anda untuk 4 jam ini. Dan di jam yang pertama ini, pastinya 8.45 minit malam nanti, kami akan bawakan kepada anda Goreng Stand Para Sukma. Highlight untuk Para Sukma kita untuk hari ini, okay, di mana anda boleh ikuti untuk kita ketahui apa yang berlangsung dan berlaku untuk hari ini, kan? Berapa banyak pihak emas yang berjaya kita raih dan berapa jumlah keseluruhan, semuanya anda boleh ketahui seketika nanti. Apapun, jom nak teruskan lagi, kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada UK, Siapa Yang Lepas Cinta. Awal tak kalut, kan? Kita layan lagu ni.

Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

rasa kehangatan parasut Maslangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas parasut mal setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Kembali lagi untuk highlight pastinya untuk para sukma kita untuk hari ini. Hari ini Khamis 10 September 2026, Para Sukan Malaysia Sukma ke-20 iaitu Selangor 2026 melabuhkan tirainya untuk hari ini. Dan kontingen tuan rumah Selangor terus mempamerkan aksi yang menarik untuk hari yang terakhir persaingan Sukma 2026 apabila berjaya menambah 22 lagi koleksi pingat emas keseluruhan. Dan kejayaan tersebut menyaksikan Selangor gah mempertahankan kedudukan di tempat yang pertama carta pungutan pingat dengan mengumpul keseluruhan 93 emas, 55 perak dan 52 gangsa dengan jumlah keseluruhan 200 pingat. Kontingen Selangor kini mendahului kitupan pingat emas Para Sukma 2026 dengan 93 emas, sekaligus berada di landasan untuk melakar pencapaian terbaik negeri dalam temasya berkenaan. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata, kedudukan itu membuka peluang kepada Selangor untuk muncul juara keseluruhan buat kali pertama sejak Para Sukma diperkenalkan pada 1982.
1: Tahniah kepada pasukan kontingen Para Sukma Negeri Selangor yang telah mencatatkan kutipan pingat setakat ini sebanyak 92 pingat emas. Dan khusus kepada pihak atlet-atlet kita, urusan sukan dan juga pihak Majlis Sukan Negeri Selangor, Encik Nizam, Ketua Kontingen dan Timbalan Ketua Kontingen Yang Berhormat Puan Lim Biwe dan Dr. Ani Ahmad, seorang lagi Datuk Zabidah masih dalam perjalanan. Dan suka saya menyatakan bahawa kita ada baki lagi dua acara yang sedang disertai oleh atlet-atlet para kita, iaitu acara memanah yang dijangka selesai pada jam 5 petang ini. Walau bagaimanapun, secara tidak rasmi, suka untuk saya nyatakan bahawa ini adalah kejuaraan pertama kali kontingen Para Sukma Negeri Selangor untuk Para Sukma. Sepanjang sejarah penganjuran Para Sukma ni sejak tahun 1982, setelah tapi ditukar nama kepada Para Sukma pada tahun 2018, asyik saya, 2018. Sejak 1982, ini kali pertamalah kontingen Para Negeri Selangor berjaya mencatatkan kejuaraan keseluruhan. Dengan setakat ini kutipan pingat emas sebanyak 92. Semalam kita telah berjaya memecahkan rekod kutipan emas kita yang kita sasarkan 60 pingat emas. Alhamdulillah hari ini terbukti atlet-atlet para kita mempunyai semangat dan daya juang yang sangat luar biasa dan telah mencatatkan kutipan emas yang secara langsung memecahkan rekod terdahulu. Untuk makluman rakan-rakan media, rekod pingat kutipan pingat emas tertinggi untuk acara Para Sukma adalah sebanyak 82 yang dicatatkan oleh Negeri Sarawak. Ini yang tertinggi sebelum inilah, 82 pingat emas. Dan alhamdulillah hari ini kontingen Negeri Selangor telah berjaya memecahkan jumlah kutipan tersebut. Dan apa yang lebih bermakna adalah kejayaan dan kejuaraan ini kita kecap di halaman sendiri sebagai negeri tuan rumah.
0: Muhammad Najuan berkata prestasi memberangsangkan kontingen tahun ini turut didorong perubahan dalam pengurusan apabila latihan dan pengurusan atlet diambil alih Majlis Sukan Negeri Selangor MSNS. Katanya sebelum ini pengurusan kontingen Para Sukma Selangor dilaksanakan secara sendiri. Namun penyelarasan yang lebih sistematik oleh MSNS tahun ini membantu menyediakan latihan secara berkala dan tersusun. Acara renang menjadi penyumbang terbesar kepada kutipan emas Selangor dengan 34 pingat sekaligus meneruskan prestasi kukuh negeri dalam acara berkenaan pada temasya Sukma dan Para Sukma. Mengulas lanjut, Muhammad Najuan berkata pencapaian kontingen itu turut didokong komitmen menyeluruh daripada atlet, jurulatih, pengurus pasukan, pegawai teknikal dan perubatan serta pasukan sokongan termasuk ketua kontingen dan timbalan-timbalan ketua kontingen. Beliau berkata pencapaian atlet Selangor turut dapat dilihat di peringkat Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia membuktikan pembangunan sukan negeri berlaku secara berperingkat dari akar umbi hingga ke peringkat tertinggi. Katanya kejayaan dalam Para Sukma bukan semata-mata diukur berdasarkan kutipan pingat, sebaliknya turut mengambil kira prestasi individu atlet termasuk pencapaian memecahkan rekod kebangsaan.
2: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Kontingen Selangor menutup tirai saingan renang para sukan Malaysia Sukma 2026 dengan pencapaian membanggakan apabila mengumpul keseluruhan 34 pingat emas, 6 perak dan 20 gangsa sepanjang 4 hari pertandingan di Pusat Akuatik Selangor. Kutipan ini menyaksikan skuad tuan rumah muncul sebagai kontingen paling cemerlang dalam acara renang dengan keseluruhan 60 pingat, sekaligus mengukuhkan penguasaan Selangor di kolam renang sepanjang saingan yang berlangsung dari 7 hingga 10 September. Selangor turut meninggalkan pencabar terdekat iaitu Sabah yang mengumpul 16 emas, 14 perak dan 10 gangsa, manakala Sarawak berada di tempat ketiga dengan 10 emas, 5 perak, 10 gangsa. Pada hari keempat saingan, Selangor menambah 7 emas menerusi Alisa Ariana Muhammad Hairul Azli dalam acara 200 meter rampaian individu SM14, Amirul Akil bin Muhammad Izzat Imir 100 meter kuat dada SB12, Saiful Rizam Abdullah 100 meter kuat dada SB14, Muhammad Safwan Suhaimi 100 meter kuat lentang S9 dan Ahmad Darwish Irfan Hishamuddin 100 meter gaya bebas S13. Selain itu, gaya bebas campuran 34 mata dan 4x100 rampaian S14. Prestasi konsisten sepanjang 4 hari saingan menyaksikan perenang Selangor berjaya menyumbang emas

0: mencapai kemencemerlangan pada Temasya Para Sukma kali ini. Jago renang Para Selangor Duratun Musfira bukan sekadar gah menyapu bersih 6 pingat emas sepanjang kejohanan Para Sukma Selangor, malah tampil dengan aksi yang cukup berbisa apabila turut melakar sensasi memecahkan 3 rekod kebangsaan.
1: Achievement dan 6 emas, 3 national record. Hari ini dah broke 2 national record. Hari ini saya broke individual 50 free dengan relay punya national record. 50 free, 50 breast, 100 fly, 100 back dengan 4 times 100 medley relay and 4 times 100 freestyle relay.
2: Pertama.
1: Semua pertama. Sepanjang 3 hari yang telah berlangsung ni, saya mengalami gastrik yang membuatkan diri saya macam nak down lah, macam tak nak swim apa semua. Tapi coach and semua orang, auntie-auntie, team manager, pegawai-pegawai cakap tak apa, buat je.
0: Dengan berakhirnya saingan hari keempat tirai acara renang Para Sukma Selangor 2026 secara rasmi dilabuhkan selepas menyaksikan persaingan sengit antara perenang dari seluruh negara di Pusat Akuatik Selangor. Beralih ke Para Tempin Bowling, di mana merupakan hari yang terakhir pada 8 September, acara Para Tempin Bowling pada Temasya Para Sukma Selangor 2026, Ketija Selangor berjaya mengumpul 7 pingat emas, 5 pingat perak dan 2 gangsa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 14 pingat. Kejayaan atlet Para Tempin Bowling Selangor menyumbang pingat emas pada Temasya Para Sukma 2026 membuktikan kekurangan fizikal bukan penghalang untuk terus mengejar kecemerlangan dalam bidang sukan. Gandingan 3 kali antara Rashidi Faizal Roslan dan Ahmad Nazri Hamzah sekali lagi membuahkan hasil apabila pasangan atlet Para Tempin Bowling itu menyumbang pingat emas buat Selangor pada Para Sukma Selangor 2026. Rashidi berkata kejayaan tersebut cukup bermakna pada mereka memandangkan temasya kali ini menjadi penampilan terakhir susulan faktor had usia penyertaan. Pasangan beregu itu turut berharap akan ada pelapis baharu yang mampu meneruskan kesinambungan skuad Tempin Bowling Selangor untuk Para Sukma akan datang.
3: Jadinya ni dah kali ketiga kan?
4: Kali kedua.
3: Untuk
4: Para Sukma ni
3: kalau
4: kali kedua.
3: Kalau untuk Tim Asia dah banyak kali lah. Kita orang di Sarawak 2024. Tu saya gandingkan dia dapat pingat emas. Dan balik di sini pun dapat pingat emas juga. So kekal kalah untuk double. Perasaan saya memang gembira sangat lah. Sebab ni tahun terakhir saya main untuk Para Sukma, so dapat sumbangkan 2 pingat emas, memang seronok gila ni. InsyaAllah besok nak dapatkan untuk yang ketiga pula. InsyaAllah, mudah-mudahan doakan kami esok trio. Doakan kami untuk dapat pingat emas yang seterusnya untuk Selangor. Dari sisi sebab permulaan dia, saya dia bermain sukan lain, saya bermain bowling. Dan saya nampak dia boleh main, so saya minta dia jadi partner sebab saya yakin dia boleh ada chemistry lah dengan saya. Dan saya dan kita orang dah buat dekat Sarawak dan kali ni di Selangor pula. Kita orang dah berkurang dalam setahun lebih kita orang training untuk Para Sukma Selangor ni. Kita orang dah, orang kata betul-betul dah bersedia lah dari awal. Memang kita orang akan target cuba dapatkan Johan dalam bowling lah untuk kali ni. Saingan tu sengit daripada negeri Sarawak, macam Sarawak, macam Melaka, ada saingan lah. Tapi saingan tu tak sekuat macam dulu daripada sebabkan penurunan had umur kan. Sebab kebanyakan atlet bowling semua yang jenis umur 40 ke atas, yang jenis otak-otak lama punya. So sekarang ni dah berkurang, atlet muda masuk. Tapi baguslah atlet muda banyak terselah. Ya, untuk next Para Sukma nanti kau adalah pelapis untuk mengganti kita orang.
4: Betul.
3: Impian harapan kita orang satu je, untuk SEA Games KL 2027.
4: Tuan rumah.
0: Sementara itu, Ahmad Nazri berkata beliau turut bersyukur dapat menamatkan penampilan di Para Sukma dengan kejayaan.

0: Selain membawa harapan keluarga, terutama isteri yang banyak menyokongnya sepanjang pelibatan dalam sukan. Ahmad Nazri yang merupakan atlet orang kurang upaya fizikal berkata kaki kanannya terpaksa dipotong pada 2004 akibat kanser tulang. Namun ia tidak mematahkan semangatnya untuk terus bangkit melawan sehingga kini berjaya bebas daripada sakit berkenaan.
1: Syukur Alhamdulillah kerana memang kita target double ni untuk negeri Selangor emas lah. Pada mulanya agak takut juga sebab semua player, semua wakil negeri masing-masing kan. So Alhamdulillah kita buat dengan sehabis baik. InsyaAllah kita ini itulah macam apa Shidi cakap, ini adalah sukma yang terakhir untuk kami berdua partner. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan apa partner dekat inilah national national untuk SEA Games nanti tahun depan. InsyaAllah doakan kami. So Alhamdulillah emas untuk Selangor. Okay, you.
0: Selain itu, kecederaan lutut tidak menghalang atlet para tempin bowling Selangor iaitu Nadia Syafiqah Abdul Rahman memberikan aksi terbaik apabila berjaya membantu pasukan meraih pingat emas dalam acara trios TPBB TPB9 TPB10 terbuka pada Para Sukma Selangor 2026. Selangor muncul juara dengan catatan keseluruhan 2,325 jatuhan pin sekaligus mengatasi Pahang dengan kelebihan 311 pin dalam acara berkenaan. Katanya pingat emas tersebut sememangnya menjadi sasaran pasukan selepas menjalani persiapan selama 2 tahun bagi menghadapi temasya kali ini. Menurutnya dia terpaksa menahan kesakitan akibat kecederaan lutut selepas beraksi secara berturut-turut sepanjang 3 hari kejohanan namun tetap memilih untuk meneruskan saingan. Beliau berkata bersama dengan ahli pasukannya Amin dan juga Rashidi turut membantu pasukan memberikan aksi yang terbaik dan pastinya ianya memainkan peranan serta saling menyokong sepanjang pertandingan. Mengulas persiapan, Nadia berkata pasukan telah menjalani latihan selama 2 tahun dengan sesi latihan pada waktu pagi dan petang sebagai persediaan menghadapi Para Sukma kali ini. Nadia yang membuat penampilan kelima di Sukma berkata keadaan kaki kanan yang membengkak sejak lahir tidak pernah menjadi penghalang untuk terus aktif dalam sukan berkenaan selain menghargai sokongan keluarga sejak mula mencuburi bowling pada usia 10 tahun.
2: Pernah tengok atlet Para Sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
0: Dan akhirnya kita tiba di hari terakhir Para Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Lebih daripada sekadar pingat dan kemenangan, Para Sukma kali ini meninggalkan 1001 cerita tentang semangat juang, air mata kegembiraan, detik kecewa, sorakan penyokong dan persahabatan yang terjalin di medan sukan. Dari gelanggang padang, kolam renang hinggalah ke setiap venue pertandingan, kita menyaksikan atlet para negara memberikan aksi terbaik, memecahkan rekod dan mencipta sejarah. 94 rekod baharu berjaya dipecahkan, 4 sukan terlibat, malah 33 rekod kebangsaan turut dilakar dan 61 rekod kejohanan dipecahkan. Inilah bukti bahawa Para Sukan bukan sekadar medan pertandingan tetapi pentas melahirkan wira dan wirawati sukan masa depan. Buat semua atlet, para jurulatih, pegawai, sukarelawan dan seluruh penyokong, terima kasih kerana menjadikan Para Sukan Para Sukma Selangor 2026 begitu istimewa. Hari ini mungkin tirai Para Sukma Selangor 2026 dilabuhkan tetapi semangatnya tidak akan berakhir di sini kerana setiap langkah, setiap peluh, setiap sorakan telah menjadi sebahagian daripada sejarah. Para Sukma Selangor 2026 rentak kita, aksi kita dari Selangor untuk Malaysia. Kita tutup tirai dengan bangga, kita simpan kenangan untuk selamanya. Para Sukma Selangor 2026 rentak kita, aksi kita. Terima kasih, jumpa lagi di pentas Para Sukma akan datang.
3: Radio Nombor 1 Orang Selangor.
4: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
5: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Airin Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari.
3: Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan ikan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2 Dunia Ria.

Selangor FM pilihan tempat. Kembali lagi bersama dengan saya Anne, tengemankan anda untuk jam yang kedua saat ini. Apapun untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara kan. Kalau hari ini hari Khamis, kita tak ada tetamu lah kan. Kita cuma ada tetamu pada hari Selasa, Rabu dan juga Jumaat sahaja. Tetap nak sebut macam tu kan. Okay, jadi untuk hari ni kalau nak dengarkan awak pun boleh je, tak ada masalah, hantarkan saja 019-330-4425. Lagu apa agak nak dengarkan untuk malam ini kan. Okay, saya percaya ramai yang dah hadir kat rumah, dah tengah berehat, almaklum sajalah kan. Hari-hari weekday ni mungkin ada juga yang tengah work from home juga. Katanya tetap work from home eh. Okay, yang nak hantarkan kiriman boleh terus hantarkan kiriman. Jangan lupa juga kepada anda untuk ikuti kami di social media kami juga. Okay, kita ada Facebook, Instagram, TikTok, kami ada semua platform. Kita orang kata mengikut peredaran, takkan tidak, takkan tak ada. Mesti ada kan. Okay, anda boleh ikuti kami di situ sebab ada macam-macam perkongsian menarik untuk anda. Okay, pasti yang paling hampir adalah pada 12 September nanti. Kita akan sama-sama ikuti kepada anda. Jangan lupa saksikan di TV2. Kita ada pasti lebaran untuk bintang kecil kita kan. Apapun, jom kita nak layan dahulu lagu ini. Nyanyian daripada Aries, katanya Lukisan. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor, Selangor FM, mana sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne Mokhtar, temankan anda hingga 12 malam nanti. Selamat malam awak. Awak dah makan dah? Tapi kan ada orang ni suka pesan apa tau, dia suka pesan jangan lupa makan. Tapi percayalah, takkan ada manusia yang lupa makan. Okay.

bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2 Dunia Ria.

Ya, lelaki cadangan. Siapa yang nak dicadangkan tu? Saya cadangkan Abdul Wahab, Abdul Wahub dan Abdul Bahid. Aduh, macam-macam lah eh. Okey, apa pun untuk anda, terima kasih bersama dengan Selangor FM. Bersama dengan saya and temankan anda jam ketiga dah sekarang ini. Okey, apa pun untuk anda, cepat hantarkan kiriman. Saya nak tunaikan lagu permintaan anda. Lagu apa yang nak didengarkan waktu ini, boleh saja. Kalau kita tanya, oh kejap ada end. Sekejap, orang yang biasa lupa. Yelah, yang itu lain lah kan. Kita cakap berkenaan dengan orang yang sihat. Kalau kita tanya dah makan belum kan, dia akan jawab belum. Padahal kita baru je. Itu pun masalah juga tau. Kan? Kadang-kadang dia bukannya apa tau. Dia saja je cakap dia ni belum makan. Sebab dia nak makan lagi pun masalah juga tu kan. Aduh, macam-macam lah eh. Okey, apa pun untuk anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Sebab saya akan terus temankan anda sampai 12 malam nanti. Okey, kalau tadi ada lagu lelaki cadangan, jom kita nak dengarkan dahulu lagu ini dari Amar Haikal, katanya Gila Bayang. Ada yang gila bayang ke tu? Gila bayangkan siapa? Siapa yang bertuah hari tu? Sampai awak duk terbayang-bayang kan. Kadang-kadang ada orang tu, kita nampak dia elok, kawan-kawan semua nampak dia tak nak sembang lah.

Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

dah kahwin dengan PRH. Oh, lagu Hindustan sukanya kita. Tiba kita pula yang suka. Lah, hiburkan hati sendiri rupanya. Okey, jam ketiga saya di sini temankan anda. Seperti biasa, anda nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh je hantarkan ke 1933044425. Okey, sedang apa dan di mana? Dah sampai rumah, tengah rehat-rehat. Ada yang merancang bercuti hari ni. Hari Khamis kan, esok Jumaat. Kan, hari Jumaat orang kata hari paling kita bersemangat kan, kalau pergi kerja. Betul ke? Kan, ada orang dia suka sangat hari Jumaat. Tak tahulah kenapa. Dia kata kalau hari Jumaat je seronok. Hari Jumaat je seronok. Okey, lah yang dahulu. Ini dia lagu daripada Anis Suraya. Selamilah hati. Selamat datang.

Percaya hingga ke akhirnya, tak terkata, tak tersangka, aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya Allah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman. Tenggelam.

Selangor FM bilang tepat Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, 10.49 minit malam. Selamat malam untuk anda. Dah menghampiri penghujung untuk jam yang ketiga lah pun saya temankan anda. Okey, anda boleh dengarkan suara saya Isnin hingga Jumaat 8 hingga 12 malam. Dan pastinya juga untuk anda yang nak dengarkan lagu anak udara, boleh je hantarkan 0193304425. Okey, dan jom kita nak teruskan lagi untuk waktu ini. Layan dahulu lagu ini dari Syamil, Cukup Sekali. Selangor FM.

pentas satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2 Dunia Ria.

0: Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah, fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Dimulakan dengan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 2 hari ke Sabah. Perdana Menteri yang tiba kira-kira 6.40 petang tadi di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sabmud. Esok, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung Likas dan melawat pusat pemindahan sementara mangsa kebakaran Kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menyatakan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Kelantan akan terus diperkukuh demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud hari ini. Menurutnya, perbincangan merangkumi pelbagai sektor antaranya infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesihatan bagi memastikan pembangunan Kelantan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India, Sharifah Iznida Wafa memaklumkan, Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Seterusnya, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi untuk laporan sidang kemuncak BRICS yang bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Silakan.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasami untuk berita RTM.
0: Terima kasih, Vimala. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yeoh, mengesahkan perkara itu. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang dibincangkan. Sementara itu, Hena Yoh berkata usaha mitigasi yang dilaksanakan di BKL berjaya mengurangkan jumlah lokasi banjir termasuk banjir kilat di ibu negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
2: Untuk hotspot banjir, tahun ini di BKL telah berjaya mengurangkan hotspot, kawasan hotspot pada 14 lokasi sahaja, dan saya juga dimaklumkan bahawa tim setiap pejabat cawangan ini memberikan laporan semasa kepada Datuk Bandar untuk sentiasa memantau keadaan. Dan tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau, dan saya telah meminta di BKL untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Hena Yoh.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Selangor FM pilihan tempat. Itu dia lagu daripada Stacey dengan Kisah Dongeng. Okey, teruskan kesetiaan anda di jam terakhir. Saya temankan anda. Selamat malam semuanya. Okey, jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini istimewa untuk saudara yang nak dengarkan lagu ini. Okey, lagu

Kopi Sekuntum Mawar Merah. Okey. Terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Ada Faizah saat ni sempat lagi tak eh? Sebab apa tu? Nak dengarkan lagu Nadira Cuba Jadi Aku ataupun lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Apapun, terima kasih yang dah sambut tugas. Sama-sama Cikgu Noli juga hantarkan kiriman. Dia kata nak dengarkan lagu Aurkia, lakonan Syarohan bersama Haji Chola. Boleh, boleh, boleh. Tapi semua tu kita layan dahulu. Ini dia khas untuk anda. Okey. Aiman Sidik, Halim Ahmad. Hanya dia. Selangor FM.

Ya, cuba jadi saya. Kan, ingat senang ke jadi M otak? Kan, apa pun cabaran lah, dia ulang lagi yang semalam punya cerita tu kan. Apa pun cabaran, sabarlah Ali katanya. Okey, terima kasih untuk anda dah sampai hujung saya temankan. Terima kasih banyak-banyak. Esok saya kembali lagi waktu yang sama, 8 hingga 12 malam, pasti dalam MH812. Selamat malam semuanya, semoga mimpi indah. Okey, jangan lupa bangkit esok dengan penuh semangat kan, pasti kita nak memulakan hari yang baru esok, insyaAllah. Okey, tinggalkan anda dahulu lagi ni, lagu permintaan Aurkia katanya, terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Selamat malam. Semoga mimpi saya. Tak nak semua kan. Kenapa nak kena mimpi N pula? Tolonglah sekali je. Teringin nak masuk dalam mimpi anda.

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
2: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

persembahan kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua rakyat Malaysia, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Bunuh Hantu, untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kalau sihat, syukur selalu. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, di segmen Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu tentunya. Geng Buruh Hantu, di mana anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya untuk anda semua kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk sejam setengah ini sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus luncur, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur.

Harry Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Semakin hari anda semakin sayang dengan National FM, betul ke tidak ni? Sayang kepada DJ-DJ-nya, penyampai-penyampainya, dan semakin hari semakin ramai pendengar National FM. Jadi terima kasih banyak-banyak lah, terutamanya menerusi National Game Buruhan tu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Apa ada hari Jumaat? Apa yang ada pada hari Jumaat? Apa istimewanya hari Jumaat? Yang pertama, hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, kan? Hari bagi kaum Muslimin dan Muslimat, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan kita, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab untuk kita berdoa, lagi apa lagi? Hari yang dihapuskan dosa, hari lebih utama bersedekah, dan hari yang untuk kita meraih seberapa banyak pahala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itulah istimewanya hari Jumaat. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda pada saya. Saya tahu ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Luncur terus sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan, ya. Saya doakan semoga pemandu-pemandu Malaysia selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang bertugas di sektor keselamatan, abang-abang polis, kakak-kakak polis, peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda MPV se-Malaysia yang sedang mendengarkan pada waktu ini sambil-sambil meronda. Selamat meronda. Yang bekerja di sektor kesihatan juga, selamat bekerja. Ramai yang bekerja di sektor kesihatan. Jururawat-jururawat, doktor-doktor, attendant-attendant hospital juga, kaki tangan hospital, semua sekalilah. Terima kasih kerana menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Cuaca di tempat anda macam mana? Di ibu negara cuaca boleh saya katakan sejuk-sejuk je. Sesejuk air di kali, sesejuk hati ini, kan? Ada juga kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sena, termasuklah di Kelantan, di jajahan Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario, Sabah di Sandakan, Kinabatangan, Labuk, Sugut, Terlupit dan juga Paitan, di Sepitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan dan juga Tenom, termasuklah di Kota Marudu serta di Ranau dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jom terus berhibur lagi. Sebuah lagu persembahan Cranberries dengan Zombie. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Dajjal. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Bodoh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain, Nun Alif Zain Alif, di hari Jumaat penghulu segala hari. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 5 hari saja lagi, kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Dan sambutan untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Sarawak. Jadi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita terus kibarkan jalur gemilang bendera kesayangan kita, maruah negara kita. Kita kibarkan biar dunia tahu bahawa kita adalah bumi yang berdaulat. Bumi ataupun Malaysia yang kita cintai ini ada macam-macam budaya, dan budaya inilah menjadi khazanah dan juga aset terbesar Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan identiti sebenarnya, identiti negara kita kan, dan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia. Betul. Saya ada tanya beberapa pelancong, kadang-kadang jumpa pelancong kan, kita tanya dia, ada yang kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Saya tanya, kenapa kali ketiga datang ke Malaysia? Kenapa suka datang Malaysia? Dia kata, macam-macam ada dekat Malaysia ni. Berbagai kaum, bahasa, adat dan juga seni. Dia seronok-seronok. Selain daripada keindahan alam negara kita kan, yang diberikan oleh Allah SWT, serta warisan budaya dan juga tradisi yang menjadikan Malaysia destinasi pelancongan unik dan juga menarik pelancong antarabangsa. Dan pengalaman budaya termasuklah makanan, perayaan, kraf, apa lagi, persembahan dan juga membawa cerita tersendiri dan menjadikan satu kenangan buat pelancong-pelancong dari luar negara. Dan pengalaman budaya menjadi terus menjadi teras pelancongan untuk memperkasakan ekonomi komuniti secara inklusif sebenarnya. Jadi kita jagalah negara kita, kita jagalah budaya negara kita, kerana kita antara destinasi pelancongan yang terbaik di dunia. Terima kasih geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya, yang melaporkan diri, ramai-ramai yang melaporkan diri. Kita ada Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Princess Sue, siapa lagi, ramai sebenarnya. Kita ada Indra Angkasa, Nik Mas dari Kota Baru, Razak Balangi, Zainal Enal dari Karimun Kepri. Terima kasih pendengar kita di Indonesia. PK Amin, Nani Ani, Junada Ilas, Intan Hamid antaranya yang hadir. Nida Wahida, Ahmad Nurul Amri, Muhammad Yusof, Iskandar Putri, Johor. Ada bida dari salju di sana. Rakib Reza Azman, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pompon hadir runcur. Itu antara yang hadir dekat live TikTok. Gabriel hadir juga, anak Anton, Amy, Arena. Kita ada Virginia Vanessa, Nur Cahaya, Perlis, Mawar Jiga, Karamel Latif, Muhammad Asyari, Asang, Fikri 92, Ajib 8189, Ani, Mak Tok, Zina Tasnim. Ramai sebenarnya, ramai tu. Siapa lagi? Akak Comel juga turut bersama-sama. Tiger Aini, ada Ajimi, terus Maizan Juso. Semuanya hadir, bukan saja melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga di live TikTok pada waktu ini. Rosli Lee, Hanim 7, Asmalini Hanan, Nobody Get Hard, oh, Metal Sejanti, kita salam GBH, Haziq Iskandar juga, Amy Black Panther, USYMC, Perlis juga luncur, Zainab Murad, Kak Yana, Fahim Burger Saban Ibaling. Okey, terus beribu lagi. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Datuk Ramli Sarip, Life Ended dengan Seruan. Terus dengarkan Nasional Game Bodoh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kita, Peng Yu. 1.4 minit pagi, sekejap masa berlalu, dah masuk jam kedua Nasional Game Berhantu. Jadi selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM di seantero dunia. Bertemankan pemilik suara ini di penghulu segala hari Jumaat 11 September 2026 yang menyambut hari lahir, sama hari lahir untuk anda. Semoga terus ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga kita nak ucap ribuan terima kasih sebenarnya kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Terima kasih yang bayar zakat, zakat fitrah masa bulan puasa, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi untuk kita agih-agihkan kepada mereka yang lebih memerlukan, kan. Dan di Kuala Lumpur, di Ibu Negara sendiri, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi IPT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan kecemerlangan pelajar menjadi bukti keberkesanan sumbangan para pembayar zakat. Jadi dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf hidup umat Islam, pendidikan adalah yang terbaik. Jadi anak-anak ini sebenarnya yang dibiayai menerusi wang dana zakat, alhamdulillah mereka menunjukkan kecemerlangan. Syukur. Terima kasih pembayar-pembayar zakat. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Itu yang kita kena ambil maklum. Kadang-kadang seringgit yang kita dapat tu bukan untuk kita semua. 20 sen untuk isteri, 20 sen untuk anak, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk adik-beradik, 10 sen bayar zakat. Yang tinggal dalam kocek kita betul-betul adalah 10 sen saja. Baik, Nizam Bandar Tenggara hadir menerusi live Tita pada waktu ini. SP Brembo, Lan Hashim dari Perlis, Rosnani, Mat Beho, Suhaila, Nizam, Ayati Ahmad, Tengku Din, Pamaman, Nisha Angri, ada Roha, Muhammad Syafiq, Abah Tom, Kasut Dah Buruk. Ini pun semuanya pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Azimah 59 dari Perlis, Dona Dongai, Raihan, Zarina Ina, kita ada Black Ants, kita ada Syahmat, Nizam Karkun, Ida Khairi dari Pasir Mas, Lia, Ifa, Mustafa, siapa lagi, siapa lagi, Izian, Gentleman, Gentleman pun hadir, MZ777, Salizal, Kak Yana, Jilok, Azlan Abdul Wahid, Mona Rahim, ada Sofi, Aini Sofia, Modi Saad, Halimah Ahmad, Azmi Rina, Bunga Kebangsaan, Hamba Abadi, oi, Cinta Hati Dila, Farid Abdullah, Putri Lilin, Jajah 83, Zul Honda, Diana, katanya teman suami dia naik lori hari ini. Jadi adalah kawan berborak-borak sambil-sambil layan Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik. Remy 78, ada Nirosha dan 6979, Tok Man, semuanya hadir. Rohani Muhammad Nazwah dari Gemencir juga turut bersama-sama. Terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu Angguk Kepala, sekarang kita layan lagu, kita buka warung joget kita lah. Ini lagu dan lirik ciptaan Hermantino, Kak Melah Kita, lontaran suara Ramlah-Ram, antara kasih sayang dan juga cinta. Mana penting? Pada saya semuanya penting. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anan Bashki, paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Diltul Pagal Hey. Lagu dalam filem Diltul Pagal Hey juga, lakonan Shah Rukhan, Madhuri Dixit. Satu 27 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat anda semua. Terus kekal setia. Stay tune dengan National FM. Untuk geng-geng berhantu, semakin hari semakin ramai geng-geng berhantu. Oh, persatuan. Kita boleh buat persatuan tau, geng-geng berhantu se-Malaysia. Geng-geng berhantu National FM. Kita boleh buat persatuan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Pulau Pinang, di Timur Laut dan juga Barat Daya, Terengganu, di Kemaman dan juga Dungon, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Muar Tangkak, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung, Belaga, Miri, Tulang, Usan dan juga Bario, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, serta Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya, hujan ni bang, cuaca sejuk ni, tarik selimut. Ui. Tapi biasanya cuaca sejuk ni perut cepat lapar tau. Kalau cuaca sejuk je perut cepat lapar. Pergi ke dapur, bancuh kopi O. Cari biskut-biskut yang ada, roti-roti ke. Sambil makan, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Selain daripada hujan dekat negara kita, kita ada terima panas juga. Apatah lagi bila kita memasuki El Nino tu kan. Tapi kalau kita tengokkan sejarah negara kita, bukan saja El Nino tapi Super El Nino. Kita pernah berdepan dengan Super El Nino tau. Pada episod tahun 1982, 83, 97, 98, 2015, 2016 kan. Dan kita untuk tahun depan sebenarnya, kita dijangkakan... Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menjangkakan kita akan sekali lagi mengalami Super El Nino, iaitu bila, masa bila tu, untuk tahun depan. Iaitu ketika memasuki bulan puasa. Bulan puasa hari raya tahun depan, kita dijangka berada dalam keadaan cuaca kita Super El Nino, yang menyaksikan kita berkemungkinan suhu akan mencecah hingga 41 darjah Celsius. Dan melihat kepada fenomena yang diramal lebih kuat daripada episod sebelum ini, ditambah pula faktor pemanasan global kan, adalah tidak mustahil suhu kita boleh melepasi rekod dan juga mencecah hingga 41 darjah Celsius. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun, kita terus jaga kesihatan kita baik-baik. Sama ada cuaca hujan, cuaca panas, cuaca tak panas, cuaca sejuk ataupun cuaca apa pun, jaga baik-baik kesihatan anda ya. Periksa badan kita selalu. Okay, Zamri Abu melaporkan diri bersama dengan saya. Lama tak nampak Mr. Zamri Abu. Lola Love. Kita ada Fisabilillah, Musang Berburu Sigala, pam-pam-pam. Mantap, kasih orang satu kali lah. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Mama Nina, Boy Tobeng, Cik Nana, Rozila Ramli, Cik Nan. Kita ada Joe Teknisi, pendengar kita dari Riau, Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Mayat ada, Eda Sofia, Zam Zawawi, Topeng Pening ada, siapa lagi? Lavender Girl, Nur Julai, Osman Mat, Hana, kita ada Zai, Fauzia Osman, Rose, Baktia, Ainun Putih, Nur Pinang, Siti Fatimah, Puan Siti, Yus, Rohaya, Zahariza Senik, Wan Baling dari Perodua, Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Okey, kin salam semua geng-geng Perodua yang ada situ. Bukan saja bumper-bumper pain tau. Yang tak ada bumper pun kin salam juga. Sabaria Awang, Ita Chot. Ramai lagi lah. Kita ada siapa lagi? Jua, ada Jun, Hero Zero. Terima kasih banyak-banyak, banyak-banyak. Mr. Kuzi, Zidin Pilot Darat, hati-hati memadu pilot-pilot darat se-Malaysia katanya. Amirul Hakimi, Bunga April juga bersama-sama. Okey, tadi kita sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampai ke lagu Hindustan tadi kan. Kini tibalah masanya
Tibalah masanya ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Katanya hari ini dah standby tisu banyak-banyak bang. Ada 3 kotak tisu ni. Tak perlu tisu banyak-banyak, ambil tuala aja cukup. Tuala kan sambil lak air mata, terkenangkan satu kenangan. Kadang-kadang kita boleh juga menangis bila terkenangkan kenangan manis. Bukan kerana kita menangis kerana kita sedih, tidak. Kerana kita tak dapat mengulangi saat itu. Apatah lagi kalau kenangan pahit kan. Kenangan pahit tentunya kita menangis. Kadang-kadang bila kita terkenangkan, betul-betul terkenangkan, luka lama boleh berdarah kembali. Jangan main-main. Sungguh. Saya sendiri pun pernah mengalami perasaan seumpama itu kan. Bila kita kenangkan kenangan pahit, ya, hati kita mula jadi sayu, jadi sedih dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah, kenangan itulah yang memberikan kekuatan kita kepada kepada kita, kekuatan diri kepada kita hari ini kan. Yang menjadikan kita dewasa, yang menjadikan kita lebih matang dalam kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Nana dan juga Allahyarham Acik Spin, Gurauan Berkasih. Jangan main-main tau, bila bergurau-gurau pun boleh jadi jatuh cinta, boleh jadi berkasih. Sungguh. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak.
2: Kini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. 1.57 minit pagi. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Betul juga kan? Kadang-kadang semuanya kerana takdir kan? Kadang-kadang kita tak pernah termimpi pun untuk berjumpa dengan si dia. Tak pernah termimpi untuk berjatuh cinta dengan si dia. Tapi takdir telah pun menemukan yang membawa kebahagiaan. Takdir juga memisahkan yang membawa kedukaan, kekecewaan. Begitulah takdirnya sebuah cinta. Dia ada dua je, bahagia ataupun kecewa. Bila bahagia tersenyum sampai ke telinga kan. Bila kecewa, makan tak lalu, tidur tak lena, hati gelisah sepanjang masa, sepanjang malam keresahan. Terima kasih geng-geng berhantu yang baru bertemankan nasional geng berhantu. Anda semua memang yang terbaik lah. Geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia berhimpun untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Kita bulan depan, Oktober, kita dijangka ataupun Perdana Menteri dijangka akan membentangkan belanjawan 2027 pula. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan akan membentangkannya di Parlimen. Tapi apakah harapan rakyat untuk belanjawan 2027? Apakah harapan kita? Adakah harapan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga menjadikan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajarlah diberi perhatian dalam belanjawan 2027? Dalam usaha kita sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan, boleh guna kekal menjadi fokus penting demi masa depan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi pertama persoalannya, bagaimana pendapatan rakyat itu dapat ditingkatkan? Mungkin tiba masanya untuk kita menilai semula kadar gaji minimum. Mungkinlah. Itu pendapat ramailah yang berpendapat seumpama itu. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana belanjawan 2027 ni? Saya senang je jawab. Belanjawan 2027 sudah tentunya akan memberikan fokus kepada semua golongan. Golongan kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semua golongan. Jangan risau. Kerana kerajaan juga akan menjaga kebajikan semua rakyatnya, rakyat Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Maishita 82, Nuraz, kita ada Syarul Azri, Azila MTJ melaporkan diri bersama dengan saya, Muhammad Rusli Seli, kita ada Matt As, Siti Hajar, Din Zgani, Baby Arisha, Ahmeng Zakatin, Nur Safa Marwah, siapa lagi, ramai yang bersama-sama dengan saya ni, Halim Taro, Zaitun Harun, Encik Azmi, Mizi 85, Gang Rimba, kita ada Zakatin juga, Sabrio Rajman, Zajakfah dari Kuala Terengganu, Puteri Nur Nora Kaliza, Noran Yasin, Usop dari Perdua NDC Tintern. Selamat bekerja, Cop. Cakap dengan kawan-kawan, jangan tidur, ya, Cop. Botak Bahau, Junanda Kamarin, Muhammad Faizal, Azkit. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lightnya hari ini nampak macam slow je. Bad SB, masuk pam-pam-pam, 3-0. Dia katanya GBH Radio nombor 1 terbaik. Segmen nombor satu lah. Wang Spawi hadir, bang. Mantap. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Zaidi Abang Lori juga. Sebab geng-geng buruh hantu ni, dia datang dari pelbagai sudut tau. Yang memandu, yang tengah bekerja, tengah menjahit, tengah buat kuih, tengah masak macam-macam untuk jualan awal pagi, tengah meniaga, yang tengah makan pun ada juga, yang baru balik kerja pun ada juga, yang memang tak tidur, tergolik sana tergolik sini kan, mata tak boleh nak lelap pun ramai juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran suara Ella bersama dengan Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Ini lagu tahun 1991, lagu kenangan anda. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. Mencintai tanpa memiliki adalah sebuah luka sebenarnya. Merindu tanpa boleh bertemu, itu adalah menjadi duri dalam hidup kita. Sebab itulah kita kena sedar bahawa kita ni tak berhaklah merindui yang bukan milik kita. Percayalah, rasa cinta dan sayang akan tetap dalam hati kita walaupun ianya tak mampu kita miliki. 2:27 minit pagi. Ramai yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Okey. Baru terjaga, baru nak menyapa, baru nak menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyaklah walaupun terjaga sanggup cari Nasional FM sebab nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gemburuhan tu. Baik, kita tahu pergolakan di Asia Barat semakin meruncing antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan harga minyak dunia sebenarnya kalau kita lihat kan memang pada ketika ini sangat-sangat kenaikan harganya itu sangat ketara lah. Namun begitu, kerajaan juga akan terus mengekalkan kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan juga kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan ketika ini. Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Dan Menteri Kewangan Dato Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan langkah itu sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup. Dan beban untuk kerajaan sebenarnya memang besar. Sebelum ini kalau kita lihatkan di isu Asia Barat, melanjawan negara menunjukkan perbelanjaan subsidi minyak tahun ini dalam lingkungan RM15 bilion sahaja. Dan sekarang anggaran itu meningkat kepada RM40 bilion kerana berlaku kenaikan harga minyak. Jadi walau apapun, kerajaan akan terus berusaha kerana komitmen untuk membantu dan juga meringankan beban rakyat. Pelbagai usaha sebenarnya kerajaan lakukan dalam membantu meringankan beban rakyat. Apapun, kita kena berusaha bertawakal, kemudian berdoa. InsyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana kan. Macam Abi Farhan katanya hari ni dah habis dah 4 beg dah burger. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. 4 beg burger Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey jangan lupa burger untuk Abang Manis. Hari ni saya nak burger daging, sos kurang. Burger biasa je, tak nak special. Umi 75, Fiona Ita, jom manja juga bersama-sama. Bagi kita ada Bang Cik Motor, Syahrin, Brother Amit, Miza 82 dari Tol Bentong, Hilmi, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pampampan, Bahrum, Nasi Lemak, Kerang Bakar, Khairul Anwar, Mat Nijam, Lina Marina, Nisa Jerantut, Mandy, 123, Permaisuri, ada Azlan Nordin, Lovely Lin, ada Amy, kita ada Zenu juga. Irwan Aming, salam dari Kalimantan Utara Indonesia. Terima kasih mendengar di Kalimantan. Tak tidur lagi ya. Seronok saya ditemani ramai pendengar-pendengar walaupun dekat Facebook dan juga di live TikTok pada ketika ini. Ada yang katanya baru lepas makan ni bang. Alhamdulillah, Nizal Lady Driver. Mantap, Nizal Lady Driver, kakak teksi kita pun hadir juga bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Syahri Amri, persembahan daripada Shima. Setelah Aku Kau Miliki, luncur sampai pukul 6 pagi.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Duhai seribu kali sayang, persembahan kumpulan Iklim. Seribu kali sayang. Sebab apa seribu kali sayang? Sebab cinta bukan untuk dimiliki. Tapi memang semua cinta tak seperti tak semestinya untuk kita miliki. Ya, betul, kadang-kadang cinta yang hadir itu sebenarnya untuk mengajar kita tentang erti kasih sayang, bagaimana menghargai kasih sayang. Nah, bila dia dah hilang, baru kita rasa kehilangan, kan? Dia mengajar kita tentang itu sebenarnya. Supaya bila kita bertemu dengan cinta yang lain, kita akan lebih menghargai cinta itu. 2.57 minit pagi waktu ini. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Burhan tu. Banyak kawasan lagi, banyak kawasan masih lagi dilanda jerebu pada ketika ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. Beberapa kawasan masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat bacaan IPU-nya, terutamanya melibatkan IPDC

Serian kucing samarahan, sama laju bintulu, ada mukah juga, sibu sariki dan juga Sri Aman. Jadi dalam keadaan jerebu ni diharapkan anda semua jaga kesihatan baik-baik, minum air banyak-banyak dan kurangkan aktiviti luar rumah. Kalau nak keluar tu pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya pakai yang N95 tau. Ucup MSC Pro 2 Tinted, laju terus Ucup. Pon pon pon. Terima kasih untuk Cik Yah yang hadir. Mama Siti Aminah, Yusan Nusi Jusu, Mak Sunna, Siti Nurza, Noliana, Miss Kayoy, Abang Latif, Lady Heda, Habibah Azman, Azri, Kangar Polis, Line Clear katanya, Nur Ati, Awin, Yang Muhammad, Adi Unding. Kita ada Arman Man dari Rawang, Ana Azizi juga terus bersama-sama, Aini 67, Tuah Deraka, Salam Lapor. Tuah tak pernah deraka, yang derakanya jebahan. Ini tuah zaman sekarang, tuah pula deraka ya. Ramai lagi yang tak sabar nak untuk menangis. Ramai lagi yang katanya lagu apa seterusnya. Lagu kenangan. Kenangan yang membuatkan kita kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Tapi itulah kenangan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Persembahan Safura dengan Cinta Bersulam Dusta. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh saudara Iwai dengan Setiamu Gugur di Mata. Setia gugur di mata kan. Tiba-tiba dia senyap je. Rupanya dia telah pun bersama dengan orang lain, melukai hati kita. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan membawa bahagia hingga ke akhir hayat, tetapi akhirnya kecundang di tengah jalan, membawa luka yang membekas sehingga kini. Meskipun dah bertahun-tahun perkara itu berlalu, sukar untuk kita lupakan. Itulah kenangan sebenarnya. Kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita. Apatah lagi kenangan-kenangan itu yang memberikan kebahagiaan buat diri kita. Okey, jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan pukul 9 malam hari Sabtu ni ya. Di TV2, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali peserta-peserta Debaran Bintang Kecil 2026. 12 wakil dari setiap negeri di peringkat semenanjung akan bertanding menerusi Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di RTM Negeri Sembilan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai untuk ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk kita menyokong bintang kecil anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang kini akan berentap untuk merebut empat tempat ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Jadi sama-sama kita sokong sebab RTM ni memang dari dulu sampai lagi saat ini, dan insya-Allah untuk di masa akan datang kami akan sentiasa mencongkir bakat-bakat, bukan saja dalam bidang nyanyian, bukan saja dari bintang kecil, bintang RTM yang banyak melahirkan nama-nama besar. Datuk Jamal Abdillah, Allahyarham Sudiman, Datuk Sudiman Haji Arsyad, Ramlah Ram, Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza sampai menjadi bidu wanita negara, diangkat sebagai bidu wanita negara. Liza Hanim juga dari RTM, Annie Zakri dan ramai lagi lah nama-nama besar yang RTM congkil bakatnya. Bukan saja bidang nyanyian, bidang lakonan juga. Itulah RTM. Kerana kami mahu melahirkan generasi dalam bidang bakat, generasi yang berkualiti, yang mengangkat seni dan budaya itu sendiri. Termasuklah kata orang tu, Abang Manis pun sama juga, dicongkil bakatnya menjadi penyampai radio. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Abang Tengke melaporkan diri bersama dengan saya, Alifah Imani. Kita ada Aizan Zek, Kemboja Putih, Hazri Zabaha, Idawati, Cik Ila Yunus, Ikin, Iris Chow, Mewak Kapi 50, Mael, Syaz katanya dalam perjalanan ke selatan. Hati-hati Syaz, mudah-mudahan selamat sampai ya. Junada Ilyas 75 katanya okey lagi, mantap. Mona Rahim pun okey. Muhammad Ridwan, mantap. Abang Manis dia mantap juga. Terima kasih kerana mendengarkan. Dan seorang geng berhati, Mio Satria. Okey, siapa lagi? Alhamdulillah, kalau okey, luncur terus. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati. Tapi untuk setengah jam ini boleh tak saya hentikan seketika untuk Menangis Tepi Bujuk Hati, sebab kita nak berikan laluan kepada koleksi 80-an lagu-lagu yang memberikan kata orang tu dengan hashtagnya kenangan lalu. Ada masanya kita teringatkan kenangan bersama dengan kekasih lama. Ada masa kita ingatkan kenangan bersama dengan adik-beradik kita dahulu, sama-sama kita membesar. Waktu siang kita bergaduh dengan abang kita, adik kita kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama-sama, makan berebut. Tapi kenapa bila dah dewasa kita jadi bermusuhan antara adik-beradik, sedangkan itu darah daging kita. Kita kenangkan mengenai perkara itu. Ada kalanya kita terkenangkan sahabat-sahabat lama kita. Kita pernah ketawa bersama dengan sahabat lama kita. Tapi kini jalan hidup telah memisahkan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tetap akan tidak dilupakan. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada ciptaan Abdul Wahid Malik dan Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus layan Geng Buruh Hantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Ciptaan Zamri, lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta, menutup tirai koleksi 80-an untuk pertemuan hari ini. Saya percaya ramai yang dah terbuai dengan kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita rindu bukan pada tempatnya tau, tapi pada saatnya, pada momennya, pada sejarahnya. Momen yang pernah membuatkan kita benar-benar rasa bahagia kan. Tentang kita ketawa di pinggir sawah, kita mandi sungai, terjun parit, panjat pokok. Kita pulang dengan hati yang sangat-sangat gembira, hati yang tenang, macam tak ada apa-apa dalam hidup kan. Gini semuanya tinggal kenangan lah. Tapi setiap kenangan itu pasti kita ada punya cara untuk kita kenangkan sambil tersenyum. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, berada di jam yang kelima, Nasrana Geng Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Geng-geng Burung Hantu, 12 malam sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Baik, di samping kita menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan negara kita, kemudian tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Malaysia pula yang ke-63 tahun. Tapi kita jangan lupa, jangan kita pernah lupa akan perjuangan saudara Islam kita yang berada di Palestin. Mereka sedang berjuang mempertahankan tanah air. Kita mendoakan semoga Palestin akan bebas merdeka satu masa nanti. Dan Malaysia juga mengecam sekeras-kerasnya gesaan terhadap gesaan terbarulah rejim Zionis Israel untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari semenanjung Gaza. Dan kecaman itu termasuklah tindakan keganasan berterusan oleh pendatang haram Israel terhadap penduduk Palestin di tebing barat serta Baitul Maqdis di timur. Kementerian Luar memaklumkan dan Malaysia menolak sebarang cubaan untuk memindahkan secara paksa ataupun menempatkan semula rakyat Palestin dari tanah air mereka. Jadi pembunuhan, ugutan, pemusnahan harta benda dan juga pemindahan secara paksa oleh pendatang haram Israel merupakan pencabulan serius terhadap undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kita rasa sedih kan? Rasa sedih, mereka diugut, dibunuh, kanak-kanak diseksa, wanita juga diseksa. Kita doakanlah semoga Palestin akan terus mendapat kemerdekaan satu masa nanti. Free Palestin, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Rakib Riza Azman melaporkan diri bersama dengan saya. Ina Ina dari Melaka, Kak Ngaji, Siti Khalijah Matahari, Kiara Ati Azurati, Abalung Awang dari Bintulu, Isa Isa Lara Sofi, Zulaika Azurin, Lin Putri, kita ada Bunga Larangan, Dapur Mio Riza juga. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tak henti-henti mereka melaporkan diri. Mantap. Oh iya, pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang katanya dah sampai lokasi bang. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi kan. Penat memandu. Ada yang memandu beratus-ratus kilometer, utara, selatan, selatan, utara, pantai barat, pantai timur, beratus-ratus kilometer tau. Siapa kata memandu ni tak penat? Alah, duduk je bang, pegang steering. Boleh, cakap boleh. Cuba buat kerja tu. Cuba jadi pilot darat. Jangan sehari, sehari dua mungkin boleh kita tahan. Cuba tengok pilot-pilot darat se-Malaysia. Setahun, dua tahun, kini dah berpuluh tahun pegang steering kan. Jadi bukan mudah untuk menjadi pilot darat ni. Tak ada kerja yang mudah. Jangan kata kerja pilot darat adalah mudah. Tak ada kerja yang mudah. Nak makan pun susah. Nak makan kena masak, ataupun pergi ke pasar dulu kan. Dah balik daripada pasar, siang ikan, siang ayam, basuh ayam, potong sayur, potong bawang, kemudian baru kita masak. Dah masak baru kita hidang, hidang baru kita nak makan. Nampak banyak peringkatnya tau. Tak ada kerja yang mudah. Terus beribu-ibu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Hashtagnya pula Seharum Mawar. Menerusi kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Lagu dia ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Sebuah lagu yang diberi judul Gairuah. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasrana Geng Burung Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan kumpulan dinamik dengan Biar Putih Tulang. 4.35 minit pagi. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Pekan Pahang, sama-sama jom meriahkan lagi program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani, anjuran Jabatan Immigration Malaysia. Bila tarikhnya? Esok 12 September hari Sabtu ya. Bermulanya 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang. Jadi pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda di sana. Macam-macam lagi lah ada untuk komuniti setempat, termasuklah sukan nikah, pameran agensi, persembahan padang, ziarah kasih, pemeriksaan kesihatan. Ini yang paling penting. Kalau ada pemeriksaan kesihatan tu, pergilah periksa. Janganlah takut. Ada yang kata, saya takut jarum bang. Nampak badan gagah tapi rupanya ada yang badan sador dengan jarum takut. Betul. Jadi periksalah kesihatan anda. Jadi program servis motosikal dan juga kenderaan. Yang paling penting juga ada jualan rahmah. Ini saya juga suka. Jualan rahmah. Jualan yang memberikan anda diskaun yang banyak lah pada saya, 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jadi bolehlah jimat-jimat duit, duit-duit ada barang dapur dan sebagainya. Cabutan bertuah serta penampilan khas Papa Zola. Banyak lagi lah, ada persembahan macam regam Jabatan Immigration Malaysia, pasukan khas tactical PASTAK dan juga pasukan kawalan khas PKK. Jadi bawa keluarga dan juga ajak rakan-rakan anda jumpa di Nenasi Pekan Pahang, Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang ya. Jangan lupa warga Pekan, warga Pahang, untuk sama-sama memeriahkan program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani. H dari Pekan Pahang. Okey, budak H ni eh, dari Pekan Pahang. Jangan lupa datang ke Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang esok. Mak kita ada Mrs. Vario juga sama pagi. Cahaya. Kita ada siapa? Ju 8754, Aidil Ammar Pining, Snow Sebuti Salju, Alisha Wangsa Maju, Tok Wan Urban. Ramai lagi yang melaporkan diri. Ramai yang baru bangun sebenarnya. Sebab apa baru bangun? Cuaca hujan bang, sejuk je, sedap tarik selimut. Okey, faham, faham. Saya pun sama juga, kalau cuaca hujan tarik selimut, tarik selimut kan. Tidur. Tidur tak menyedar tau. Sebab kata orang tu tidur mati. Tapi bahaya juga tidur mati ni kan. Kalau boleh jangan jadi macam gitulah. Okey, terus beribut lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula. Ini persembahan daripada Wawa Shazwa, daripada komposernya Ayu Rizki Yani. Tajuk lagu ini Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri tau. Saya undur diri pukul 6 pagi. Jadi terus luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasrun Al-FM, Geng Burung Hantu.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku Menutup Tirai untuk menangis tepi bujur katil. Dan lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng burung hantu, geng-geng burung merpati, burung puyuh, burung enggang, ramai yang baru bangun pagi ini kan. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini. Jadi kita hirup udara yang segar sambil kita ucap syukur kerana kita masih lagi hidup untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Jadi walaupun jangan kita membenci sesiapa pun walaupun diri kita dizalimi ya. Jangan kita benci walaupun diri kita dizalimi. Jangan kata orang tu bersedih berlebihan sangat walaupun masalah begitu berat kan. Hidup kita perlu sederhana saja dengan apa adanya. Dan yang paling penting, jangan kita pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT. Semoga dipermudahkan segalanya. Jadi kita perbanyakkan sedekah walaupun kita ni tengah susah. Kita tersenyumlah walau hati kita menangis. Untuk geng-geng berhantu semua okey pagi ini. Ada yang tengah sibuk buat sarapan pagi tu ha. Nampak tengah goreng sedap tu. Lemping. Lemping cicah apa tu? Sambal tumis ikan bilis. Ui, memang mantul pagi-pagi ni. Kena pula kopi O. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 minit pagi, Labuan 5:02 minit pagi, Kuching Sarawak 5:25 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:58 minit pagi, manakala Kuala Terengganu 5:51 minit pagi, Kuantan Pahang 5:53 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5:55 minit pagi, Johor Baru Johor 5:50 minit pagi, Bandar Melaka pula 5:56 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5:57 minit pagi, Shah Alam Selangor 5:58 minit pagi, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi nanti, manakala Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6:02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada di Sabah dan masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk pendengar Nasional FM, pendengar geng buruh hantu di Sabah. 5:15 minit pagi seperti biasa, raudah akan saya putarkan ataupun saya pendengarkan kepada anda. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Wan Mansur dengan tajuknya apa dia? Riwayat Teladan bahagian yang pertama yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Okey, ya jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda, memberikan ketenangan kepada anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kalau kita dengarkan liriknya itu, kita rasa lirik yang sangat-sangat mendalam, boleh menyentuh jiwa kita. Lirik ketuhanan, kesedaran dan pelbagai lagi lah. Mudah-mudahan ianya juga tak kisah lagu macam mana pun, yang penting dapat menghiburkan anda. Mudah-mudahan saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan ikhlas hati untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani. Persembahan Rahim Ma'ruf dengan Cinta Kristal. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini selagi mana kita hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sertakan kita di bawah naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijanjikan oleh Allah melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di hari akhirat nanti hanya ada 7 golongan sahaja yang akan mendapat naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut tidak ada yang lain melainkan 7 golongan tersebut sahaja yang akan mendapat naungan istimewa tersebut. Dan salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitu seorang pemuda, seorang lelaki yang mana hati dia sentiasa diikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan ikat kita sampai Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim, saya suka untuk membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sebagai ingatan yang ingatan bersama, iaitu perkara yang dilihat kecil oleh kita tetapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sahihnya daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud di antara 3 sahabat Nabi yang terkenal pada tafsir Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan sebelum ni ustaz-ustaz juga sebut, dia ada 3 madrasah tafsir, school of tafsir, dia ada 3 ulama hebat di kalangan para sahabat. Yang pertama Abdullah ibn Abbas, yang kedua Abdullah ibn Mas'ud, dan yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab. Maka salah seorang sahabat Nabi yang besar dalam ilmu tafsir adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni dalam riwayat sirah, dia ni orangnya kecil, pendek. Nah, dan dia ni kurus dan badan dia tak besar. Sehinggakan satu hari Abdullah ibn Abbas dia panjat pokok al-Araq. Pokok Araq ni pokok ni yang kita duk sugi ni, kita panggil apa? Pokok sugi ya, nah. Pokok sugi. Nah, pokok sugi. Satu hari dia panjat pokok depan Nabi, depan para sahabat lain. Tiba-tiba angin datang, bergoyang pokok tu. Sekali dengan dia bergoyang. Sebab dia kecil dan dia ringan. Batu kain dia terselak sikit. Bila terselak kain dia, nampak betih dia kecil sangat. Betih kecil ni macam orang Afrika. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang Afrika, pelari Kenya kan, yang duk cipta rekod dunia selalu tu, apa nama dia, Clip Kettle ke apakah, nah? Dia orang kulit hitam ni, kaki keting dia kecil tapi power, tuan-tuan. Nah, begitulah sahabat Nabi apabila melihat Abdullah ibn Mas'ud ni keting kecil, kaki dia kecil, bila terselak, maka mereka gelakkan dia. Mereka gelak. Maka Nabi SAW tanya, "Madha tadhakun?" Kamu gelak kenapa? Sahabat-sahabat kata apa? Tengoklah kaki ibnu Mas'ud kecil sangat. Maka mereka gelak kat dia ramai-ramai. Body shaming, tuan-tuan. Nah, maka Nabi SAW kata apa? Nabi kata, sesungguhnya kaki yang kecil itu adalah lebih berat sekiranya kita timbang amalannya, lebih berat daripada bukit Uhud. Betapa itu adalah satu pujian kepada Abdullah ibn Mas'ud daripada Nabi SAW. Ibn Mas'ud dia dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Laqitu Ibrahim laylata usriya bih. Pada malam aku diperjalankan, iaitu pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Laqitu Ibrahim. Nabi SAW jumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan pun tahu, Nabi SAW naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khilaf di kalangan para ulama berdasarkan kepada hadis Nabi Ibrahim duduk langit yang keberapa. Yang paling popular, riwayat Imam Muslim yang sampai kepada kita, Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Nah, dan dalam riwayat Al-Bukhari, menyatakan Nabi Ibrahim berada di langit yang keenam. Tak apalah, yang penting ada kat langit. Dan Nabi SAW betul-betul jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi SAW bila jumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Al-Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim memberikan satu pesanan kepada Nabi SAW. Faqalah, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, kamu sampaikan salam aku kepada umat kamu. Tuan-tuan, kita baca banyak hadis, tak ada lagi Nabi yang kirim salam kepada umat Nabi SAW melainkan Nabi Ibrahim AS. Sebab apa Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi SAW? Kirim salam kat kita, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab umat Nabi SAW adalah umat yang paling ramai sekali yang Allah SWT janjikan untuk masukkan mereka di dalam syurga Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi SAW. Dan apa kata Nabi Ibrahim? Wa akhbirhum, Muhammad, bagi tahu kepada mereka cerita tentang syurga. Annal jannata tayyibatut turbah. Cerita kepada umat kamu bahawa sesungguhnya tanah yang berada di dalam syurga itu adalah sangat subur. Tanam apa pun naik. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wa uzbatul ma. Air yang ada dalam syurga ni sangat sedap. Uzbah ni kalau terjemah satu-satu secara literal, uzbah tu maksudnya tawar. Tawar yang dimaksudkan di dalam syurga Allah Subhanahu Taala adalah yang sangat sedap. Kemudian satu benda yang kita perlu tahu, Nabi Ibrahim pesan dan Nabi SAW pun tahu. Cuma Nabi Ibrahim menyatakan apa? Wa annaha qi'anun. Sesungguhnya dalam syurga ini, seluas dua syurga ni, ada banyak tanah di dalam syurga yang banyak dikosongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tanah kosong. Rupanya Allah Taala sengaja tinggal tanah kosong dalam syurga. Kalau kita tak baca hadis ni, tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Tanah yang kosong itu harus ditanam dengan tanaman. Apakah tanamannya? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam hadis ni nak bagi tahu kepada kita apa? Kita nanti masuk syurga, kita masing-masing, syurga masing-masing. Dalam syurga ada taman dalam syurga. Taman kita dalam syurga tak sama dengan taman jiran kita dalam syurga. Taman kita dalam syurga, taman kita. Dan tanaman dalam syurga adalah tanaman kita. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim AS menyatakan kepada kita, anna ghirasaha, dan tanaman dalam syurga ni kita kena tanam sendiri. Sejak bila, tuan-tuan? Atas dunia. Apakah tanaman dalam syurga nanti? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita? Nak bagi tahu kepada kita, selain daripada yang kita duk nampak zikir ni, Allah Taala bagi tahu dalam Quran, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir ini memberikan ketenangan kepada manusia. Zikir ini memberikan pahala kepada manusia. Satu benda yang peri penting yang kita kena tahu, rupanya zikir ini nanti dalam syurga akan ditukar dalam bentuk redemptionnya, rewardnya dalam bentuk apa? tumbuh-tumbuhan dalam syurga. Lagi banyak kita berzikir kepada Allah, lagi cantik dan lagi indah taman kita di dalam syurga. Tanaman-tanaman dalam syurga ni apa dia? Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala Ilaha Illallah, Allahu Akbar. Dan kita seringkali kita berzikir kepada Allah, apakah faedahnya? Di hari akhirat nanti, semuanya akan ditukarkan dalam bentuk, semua yang kita zikir ni akan menjadi tanam-tanaman kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi banyak kita berzikir, lagi cantik taman kita dalam syurga.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Terra Rosa menerusi lagunya Gering. 5.38 minit pagi. Baik, sementara itu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Selangor, di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, di Port Isen, Rombau dan juga Seremban, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap Muar dan juga Batu Pahat sehingga jam 8 pagi nanti. Hujan. Ada yang bila hujan tu malas nak bangun pagi. Aduh, sejuknya. Nak pergi kerja pun malas rasanya, kan? Maklumlah hujan. Tapi apapun, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Yang tengah buat sarapan pagi, silakan buat sarapan pagi. Kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah dan sebagainya. Di pagi-pagi ni biasanya kaum ibu lah yang selalu bising je, kan? Oh, menjerit-jerit, kejut anak. Anak kita pula jenis memang liat bangun pagi. Itu jadi masalah tu. Kalau dulu saya liat bangun pagi, arwah abah saya, dia letak apa tau, letak dia ni jirus air terus. Jirus air dekat muka saya, terus taubat. Sejak daripada itulah saya bila dengar suara dia kejut je, saya terus bangun, taubat. Okey, pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan rakan-rakan saya. Tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Nasional Pagi, pelbagai perkongsian menarik, macam-macam cerita ada di awal pagi, juga hiburan-hiburan yang terbaik tentunya untuk anda menceriakan pagi anda yang nak pergi ke tempat kerja dan sebagainya, kan, duduk dalam kereta menempuh kesesakan lalu lintas. Jadi mudah-mudahan Nasional Pagi dapat menghiburkan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu semua. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, terus menemani saya. Tak kira di mana jua anda berada, di seantero dunia sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong semua segmen di Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami bersiaran memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar, mendidik rakyat Malaysia dengan perkara-perkara yang baik, juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, anak Malaysia, jangan lupa ya, berbaki kurang lebih 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Jadi jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita mencintai negara kita. Semangat patriotik kita akan terus kita tanamkan dalam jiwa kerana kita sayangkan Malaysia, Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang bertuah. Baik, ada yang mempunyai impian. Ramai yang mempunyai impian, kan? Kerana impian itu adalah percuma. Jadi tak ramai yang sanggup membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini kita semua akan menemui kebahagiaan di setiap sudut. Jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook,

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat 6.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hello, hello, hai. Salam kasih, salam saya, salam rindu buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus akan melekat bersama-sama kami, terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, tertarik kopi O. Edisi hari ini Jumaat Sayyidul Ayyam, 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dan kehidupan, dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Dan sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 5.58 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 6 pagi. Zon 3 Kelan dan Kuala Langat 5.59 minit pagi. Jom sama-sama kita. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM. Salam.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Okey, itu dia Alu Jawa. Baru saja berlalu dengan kembara di Tanah Gersang. Membawa kita sekarang ini 6.33 minit pagi. Kita masih lagi dalam jam yang pertama segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM. Pilihan tepat.
0: Okey, untuk hari ini saya Awan. Hari ini siapa bersama-sama dengan saya agak-agaknya? Lah tu kan?
2: Masih lagi dengan Ad. Dari semalam tak balik lagi ni.
0: Tak balik dari semalam. Kita tidur sini lah. Bagus, rasa semangat dan semangat konti pagi. Yeah. Daripada semalam sampai hari ini tak boleh balik lagi. Okey, insyaAllah 4 jam yang pertama untuk hari ini. 6 pagi hingga 10 pagi dalam Teh Tarik Kopi O. Saya Awan dan juga Art akan bersama-sama dengan anda, okay? Mm-hmm. Tapi sambil-sambil tu nak kongsilah kan. Selangor cipta sejarah kuncul juara keseluruhan para sukan Malaysia atau para Sukma 2026 dengan jumlah kutipan 200 pingat sekaligus lengkapkan kejuaraan berganda selepas juarai Sukma 2026 bulan lalu. Kita tepuklah sikit. Kontijen para Sukma Tuan Rumah kumpulkan 93 pingat emas, 55 pingat perak dan juga 52 pingat gangsa untuk muncul juara keseluruhan. Dan kejayaan ini menyaksikan Selangor capai sasaran untuk kembalikan kejuaraan di pentas Sukma dan para Sukma. Selain jadi pencapaian yang bersejarah buat kontijen negeri, dan apa yang lebih membanggakan, 93 pingat emas tu jauh mengatasi sasaran awal 60 pingat emas. Lagi-lagi tunjukkan prestasi atlet Tuan Rumah yang konsisten sepanjang temasya. Tepuklah lagi kan.
2: Jadi kita juara berganda lah kan.
0: Ya, juara berganda Sukma dan juga para Sukma.
2: Jadi menutup tirai malam tadi. Dan untuk edisi 2028 Kelantan akan menjadi tuan rumah. Dan insyaAllah kita akan datang dengan bergaya sebagai juara sandaran.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan. Tapi itulah Kelantan jadi tuan rumah. Okey, macam biasa anda, kalau anda ada nak hantar apa perkongsian ucapan apa-apa, nak hantar ucapan ke, ataupun anda nak kongsikan apa perancangan aktiviti anda hari ini, ataupun apa yang anda sedang lakukan, ataupun nak kongsi juga mengenai keadaan trafik terkini ataupun cuaca di tempat anda, boleh hantarkan kiriman macam biasa. Nombornya
2: 0193304425.
0: Tapi kalau nak hantar soalan untuk apa, nak tanya-tanyalah, ini hari Jumaat kan, nak tanya nak hantar soalan siap-siap pun boleh juga di nombor yang sama. Okey 0193304425. Cuma kalau untuk nak hubungi Kunti, tunggu bila apa nak tanya-tanyalah bermula nantilah. Okey, pada pukul dijangkakan pada pukul 8.15 pagi nanti, selepas selepas doa duha, selepas ibrah merdeka, juga selepas trafik nanti. Okey, boleh hantarkan soalan siap-siap. InsyaAllah kita akan bersama-sama Ustaz Dr. Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah hari ini, InsyaAllah untuk hari Jumaat yang mulia. Okey, kekal melekat bersama-sama kami. Selepas ini kita ada refleksi untuk anda. Selangor FM,
2: Radio No. 1, Orang Selangor.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Ada satu peribahasa lama yang syarat dengan hikmah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ia bukan tentang kekerasan, tetapi tentang waktu yang tepat dan cara yang berhikmah. Dalam mendidik anak, kita sering berhadapan satu dilema. Ingin melihat anak tersenyum hari ini atau sanggup melihat mereka menangis sebentar demi masa depan yang lebih terarah. Ungkapan seperti biar menangis dahulu bukan bermaksud menyakiti, bukan juga mematahkan jiwa. Ia bermaksud tegas dengan kasih, mendidik dengan sabar dan menetapkan sempadan dengan penuh hikmah. Ada tangisan yang lahir kerana anak tidak dibenarkan, kerana disiplin ditegakkan, kerana nilai diajarkan. Tangisan seperti ini bukan tanda kegagalan, tetapi tanda proses pembentukan. Kerana jika hari ini kita takut melihat air mata mereka, mungkin suatu hari nanti kita yang akan menangis. Melihat anak terabai akhlaknya, keliru arah hidupnya, atau tersalah memilih jalan kerana tiada bimbingan sejak awal. Mendidik anak bukan sekadar memenuhi kehendak, tetapi membina karakter. Bukan sekadar memujuk, tetapi membentuk disiplin. Dan bukan sekadar melindungi, tetapi menyediakan mereka menghadapi dunia. Kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya sendiri. Biar mereka belajar menahan kecewa sekarang, agar kelak mereka mampu mengawal emosi. Biar mereka belajar patuh hari ini, agar esok mereka tahu memimpin diri. Anak-anak kita yang memikul beban kesilapan kita, hingga dia tak kenal budaya canggung bangsa kita. Akhirnya, lebih baik kita menenangkan tangisan kecil hari ini dengan didikan yang betul, daripada menanggung tangisan besar di kemudian hari kerana kelalaian kita sendiri. Mendidik anak bukan tentang siapa yang paling disukai, tetapi tentang siapa yang sanggup bertanggungjawab sepenuh hati.
1: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPS.

0: Tarik Kopi OG Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Okay, 6.54 minit pagi waktu ini dah pun di hujung jam yang pertama untuk Tek Tarik Kopi O. Dan selepas ini apa yang akan berlaku?
2: Okay, sebenarnya ini suka saya nak ingatkan, kita akan ada utama tujuh dari bilik berita RTM
1: dan disusuli dengan hari ini dalam sejarah. Dan sekembalinya ke Selangor FM, kita masuk jam yang kedua untuk Tek Tarik Kopi O. Kita nak kongsikan info semasa yang orang kata menarik untuk maklumat anda lah Tapi sementara tu, kalau saya nak alu-alukan sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan kiriman, terima kasih banyak. Jadi kalau anda nak kongsikan cuaca di tempat anda, aktiviti apa yang sedang anda lakukan, perancangan aktiviti anda, boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. Dan juga memandangkan hari ini hari Jumaat, kita ada apa nak tanya-tanya lah. InsyaAllah kita akan bersama-sama Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Hanifah. Jadi kalau nak hantar soalan siap-siap pun boleh juga di nombor yang sama. Nombornya sekali lagi
2: 019-330-4425.
1: Jadi
2: Jadi saya nak ingatkan untuk pendengar-pendengar putus

0: Tolong berhati-hatilah. Jalan licin.
1: Okay. Kan?
0: Jadi berhati-hati sikit. Kalau ada lompat-lompat tu pun elaklah kalau boleh.
1: Ya. Jangan lupa sediakan juga baju hujan lah untuk tambah-tambah kalau apa, takut masa keluar rumah tu tak ada apa, tiba-tiba on the way tu dalam perjalanan tu tiba-tiba kuyuk pula cantik kan. Pandu dan tunggang dengan berhati-hati, tak kira di mana jua anda berada, tak kira cuaca apa pun di yang sedang melanda tempat anda, boleh kongsikan dan juga hati-hati ketika dalam perjalanan, dan moga selamat sampai ke destinasi, insyaAllah.
0: Ya,
1: selepas ini kembali bersama-sama kami berdua, Aad dan juga Awan, dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.
0: Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai 105.12 bilion ringgit. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
0: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta selamatkan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nor Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, PPT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Info trafik terkini, awas kemalangan di Ili.

NKV arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam, Kesas, trafik perlahan arah timur kewajipan susur ke Subang Jaya, Best Raya E9 trafik perlahan waktu ini Seri Kembangan ke Tol Mines Utara, Kampung Malaysia ke Persiaran Kuchai, Salam

satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2 Dunia Ria.

0: Assalamualaikum, orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Okey, segalanya lengkap untuk warga Selangor. Waktu sekarang dah pukul 7.26, hampir 7.27 minit pagi. Jam yang kedua, Teh Tarik Kopi O, Awan, Ad dan juga Awan. Okey. Terima kasih banyak juga Tuan Wang Kajang sudi hadir di WhatsApp Konti. Katanya, dari 5 pagi hujan lebat, sekarang pun masih hujan tak lebat. Terima kasih banyak Tuan Wang Kajang. Bukan habis ni Ad. Okey, berikutnya daripada Tuan Haji Wan Saman Naim, apa katanya?
3: Selamat pagi DJ berdua, selamat bertugas di pagi ini. Balik dari masjid terus dengan Radio Selangor. Nak dengar apa-apa yang berlaku di Selangor hari ini, hari dari Haji Wan Salman Naim Batu 37 Darat Sabak Bernam. Oi, orang Sabak Bernam lah.
2: Cuaca mendung
3: di sana. Cuaca mendung DJ ni. Sama Kajang. Kajang hujan, masih hujan lagi bak kata Wan.
2: Tuan Wan Kajang kata Kajang masih hujan dan juga Sabak Bernam cuacanya mendung. Okay, terima kasih banyak tuan berdua sudi berkongsi perkembangan cuaca di lokasi masing-masing. Kita nak kongsi mengenai kejayaan para sukma pemangkin pembangunan bakat atlet OKU Selangor. Jadi kejayaan kontinjen para sukma Selangor perlu dijadikan pemangkin untuk terus cungkir bakat atlet OKU atau orang kelainan upaya, orang kurang upaya, serta perkukuh pembangunan sukan para di negeri ini. Jadi Ketua Kontinjen Para Sukma Selangor Lim Yi Wei berkata, persiapan bersama-sama Majlis Sukan Negeri Selangor menunjukkan satu model pembangunan sukan yang baik dan wajar diteruskan bagi pastikan atlet para terima latihan serta sokongan yang berterusan.
3: Ya, lagi kata beliau, dengan adanya model seperti ini, kita boleh teruskan pembangunan sukan dan pada masa sama melatih kemahiran sukarelawan yang terlibat dalam sukma dan para sukma. Ini bukan sahaja memberi inspirasi dan semangat kepada atlet, tetapi turut membantu membentuk ekosistem sukan Selangor yang lebih padu, katanya pada sidang media pencapaian atlet para sukma di Dewan Raja Musa Kompleks Belia dan Kebudayaan Negeri Selangor di sini semalam.
2: Dan penganjuran para sukma juga buka ruang lebih luas untuk cungkil dan lahirkan bakat baru dalam kalangan atlet OKU, selain tingkatkan perhatian terhadap pembangunan sukan para. Jadi pengalaman dan pencapaian diraih menerusi temasya ini perlu dimanfaatkan sebagai asas untuk perluas pembangunan atlet OKU, khususnya dari segi aspek latihan, pembangunan bakat dan juga sokongan masyarakat.
3: Ya, katanya para sukma juga wajar diketengahkan sebagai antara model pembangunan sukan yang mampu meningkatkan penglibatan atlet OKU serta memperkukuh ekosistem sukan para di Malaysia. Kerjasama berterusan antara MSNS, atlet, jurulatih, sukarelawan, persatuan sukan dan semua pihak berkepentingan penting bagi memastikan momentum pembangunan sukan di para di Selangor dapat dikekalkan.
2: Okey, kita doakan semoga orang kata
3: segala perancangan, segala usaha
2: untuk terus cungkir bakat atlet OKU terus orang kata maju jayalah di negeri Selangor khususnya dan juga di negara kita.
3: Dia terus berkembang di negara kita.
2: Mana tahu daripada para sukma boleh jadi para Olimpik, mana tahu.
3: Kan, pasal kalau kita tengok contoh ni, kutipan emas daripada target 60 sampai ke 90 lebih ni, ini satu pencapaian yang sangat sangat dahsyat lah untuk atlet para. Memang tak dijangka sebenarnya.
2: Ini pun banyak, ada ramai je atlet-atlet Paralimpik yang mencipta kejayaan di Paralimpik sebenarnya.
3: Jadi Paralimpik kita memang hebat lah.
2: Memang hebat. Jadi kita jangan orang kata pandang sebelah mata pada bakat atlet-atlet para kita.
3: Yang penting proses yang untuk mencungkil bakat-bakat.
2: Jadi proses dan usaha tu kena berterusan lah, insyaAllah. Dan semoga ada pelapis-pelapis baru lagi.
3: Betul, insyaAllah.
2: Atlet para nanti, mudah-mudahan. Amin. Okey, kita nak sambung lagi layan seleksi lagu-lagu hiburan. Kembali lagi selepas ini dalam Teh Tarik Kopi O.
3: Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.

Saya YB Anifal Sa'ari, Esko Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-69. Sudah pasti untuk rakyat Selangor, kita bukan sahaja mahu merdeka dari penjajah, tapi kita mahu merdekakan diri kita menjadi hamba yang hanya menurut kepada kejahilan. Kita mahu merdekakan diri kita mencapai impian-impian yang sangat tinggi di awal, dan insyaAllah melalui semangat kita Selangor maju bersama, itulah semangat dalam menyambut kemerdekaan yang ke-69. Selamat ulang tahun.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
3: 70-an.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
3: 80-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Okey, 7.50 minit pagi waktu ini dan di penghujung jam yang kedua untuk Teh Tarik Kopi O. Tapi sebelum tu nak kongsi dengan anda mengenai Super El Nino, suhu dijangka cejah 40 darjah Celsius tahun depan, demikian menurut Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia. Okey, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menjangkakan suhu di beberapa kawasan dalam negara mampu melepasi 40 darjah Celsius tahun depan susulan fenomena Super El Nino yang diramal berada pada tahap intensiti paling kuat. Jadi Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Isyam Muhammad Anik berkata, impak fenomena berkenaan biasanya akan mula dirasai pada penghujung musim monsun timur laut, iaitu sekitar Mac hingga April, khususnya di negeri-negeri utara semenanjung. Jadi kemuncak fenomena cuaca terlalu panas itu dijangka bertembung dengan tempoh equinox sekitar Mac hingga April depan, sekaligus mendorong lonjakan suhu ekstrim. Jadi rekod suhu harian tertinggi pernah dicatatkan negara ini adalah 40.1 darjah Celsius di Cuping Perlis semasa fenomena Super El Nino pada tahun 1997 sampai 1998. Jadi melihat kepada fenomena yang diramal lebih kuat daripada episod sebelum ini, didapah pula faktor pemanasan global, tidak mustahil suhu boleh melepasi rekod dan mencecah hingga 40.5 atau 41 darjah Celsius. Okey, umat Islam juga dijangka berpuasa dan beraya dalam keadaan cuaca sangat panas tahun depan. Justru nasihat beliau nak aktiviti ziarah menziarahi serta aktiviti luar rumah wajar dielakkan demi keselamatan dan kesihatan. Katanya lagi, matahari berada tegak atas kepala semasa equinox dan tanpa perlindungan awan yang mencukupi akibat cuaca kering, jadi pendedahan terus kepada haba boleh memberi impak buruk. Dan katanya persekitaran cuaca ketika ini masih di peringkat El Nino biasa dan perlu melalui fasa beransur-ansur daripada tahap lemah, sederhana, kuat sehingga berkembang menjadi sangat kuat atau Super El Nino menjelang penghujung tahun ini. Okey. Kata beliau, Malaysia pernah berdepan kejadian Super El Nino sebanyak 3 kali sebelum ini, iaitu pada episod 1982-83, 1977-88, juga 2015-2016, yang menjaksikan keadaan cuaca harian negara menjadi panas yang ekstrim. Jadi Dr. Muhammad Isyam berkata, fenomena Super El Nino secara umumnya berlaku berikutan peningkatan suhu air laut di lautan Pasifik yang mempengaruhi keadaan udara secara global, menyebabkan pengurangan taburan hujan ketara dan cuaca menjadi lebih kering berbanding kebiasaan, selain meningkatkan risiko jerebu berintensiti tinggi akibat pembakaran terbuka. Okey, beliau turut beri amaran berhubung potensi akan berlaku krisis bekalan air yang lebih serius pada tahun depan susulan impak kemuncak fenomena alam itu. Jadi masyarakat juga turut diingatkan untuk sentiasa rujuk maklumat cuaca yang sah menerusi laman sesawang rasmi atau aplikasi My Cuaca Map Malaysia, juga tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih di media sosial. Okey. Okey, jadi sama-sama kita terus jaga kesihatan kita. Okey, banyakkan minum air. Kalau ada tak ada keperluan untuk buat aktiviti di luar, okey, kurang-kurangkanlah berada di luar. Kalau terpaksa, sila jaga kesihatan. Jaga kesihatan diri, jaga juga insan kesayangan kita. Okey. Selepas ini, jam yang ketiga Teh Tarik Kopi O nanti kita ada doa duha, kita ada recap ataupun ulangan Ibrah Merdeka, dan kita ada info trafik terkini. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hanifah untuk apa nak tanya-tanyalah. Jadi anda boleh dialu-alukan untuk hantarkan kiriman soalan di WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425, 019-330-4425. Dan insyaAllah bila Ustaz ada nanti, lepas mukadimah, kita akan buka talian untuk anda tanyakan soalan pada Ustaz nanti dalam jam yang ketiga Teh Tarik Kopi O. Untuk apa nak tanya, tanyalah Selangor FM.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan di